Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk kami YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada proses, artinya yang 9 penuh, yang satu ada. Cuma ada 358, karena yang pertama itu kemarin Mel, jadi sudah tahun depan. Jadi kita dapat kesempatan yang berjalan dengan baik yang sudah, semuanya semua. Ya, kita ada yang sakit, cuma ada 10 sedikit. Alhamdulillah, soalnya agak bagus. Artinya berjalan dengan baik lancar. Karena koordinasi dengan pemerintah Kota Semoga, Emergasi, dan kantor pemerintah Kota Semoga.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Ya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya, kan? Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Minibang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
4: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
5: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
6: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rian di Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Selamat pagi buat Anda pendengar yang baru saja bergabung dan hendak memulai aktivitas. Mudah-mudahan saja aktivitasnya hari ini bisa dilakukan dengan lancar ya, dan tidak menyisakan di kemudian hari. Informasi berkaitan dengan sekolah maung, pendengar,

pandemik 20%. Setelah pendaftaran ditutup pada 29 Mei lalu, kini para pendaftar bisa melihat hasil seleksi sekolah maung. Nah, melansir dari Instagram Dinas Pendidikan Jawa Barat @disdikjabar, pengumuman sekolah maung bisa dicek dalam laman maung.spmb.jabarprov.go.id. Pendaftar yang belum berhasil dalam seleksi sekolah maung bisa mengikuti seleksi SMA atau SMK negeri maupun sekolah swasta kerjasama di Jawa Barat. Nah, untuk mengikuti SPMB Jawa Barat, pendaftar bisa mendaftarkan diri secara daring melalui spmb.jabarprov.go.id. Sistem akan memetakan peluang siswa berdasarkan beberapa indikator, pendengar. Yang pertama adalah jarak domisili ke sekolah, kedua nilai rapor, ketiga prestasi akademik dan non-akademik, dan yang keempat jalur pendaftaran, serta yang kelima kuota sekolah. Nah, jadi buat Anda pendengar yang mungkin sudah merencanakan anak Anda untuk masuk ke sekolah maung dan ternyata ada hal-hal yang tidak bisa lolos seleksi sekolah maung, ya, tentu saja ini harus disiasati jauh-jauh hari, gitu ya. Untuk SPMB Jawa Barat sendiri, pemetaan calon muridnya mulai 29 Mei dan hingga 8 Juni. SPMB tahap 1 15, 17, 18 dan 19 Juni. Pengumuman SPMB-nya tahap 1-nya 25 Juni dan SPMB tahap 2-nya 30 Juni sampai 6 Juli 2026. Nah, untuk berkaitan dengan pembahasan SPMB, insya Allah nanti jam 8 kita juga akan membahas tentang SPMB di tingkat SMK di Dialog Cirebon Menyapa. Jadi pastikan terus bersama kami di Cirebon Pagi ini di 94,8 FM, program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Dialog Cirebon Menyapa.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Selamat pagi pendengar program Masatu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Interaktif pagi ini. Dan edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, kita akan membahas ataupun tema kita adalah kesiapan dan pengawasan pelaksanaan SPMB SMK tahun 2026 di Kota Cirebon. Jadi pendengar, mulai 15 Juni 2026 besok, pendaftaran tahap 1 untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas dan prestasi dalam sistem penerimaan murid baru SPMB SMK Negeri resmi dibuka setelah melewati masa pemetaan. Menanggapi momen krusial ini, Dialog Cirebon Menyapa pagi ini akan mengupas tuntas kesiapan sistem regulasi hingga kuota daya tampung sekolah di Kota Cirebon. Bersama kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jawa Barat dan pihak sekolah, kita akan melihat bagaimana pengawasan ketat dilakukan demi menjamin seluruh proses pendaftaran tahun ini berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan. Pagi hari ini di studio sudah bersama kami ada dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Kusnan Syaifuddin MPD. Beliau adalah pengawas SMK kantor cabang Dinas KCD Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kusnan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, dan satu lagi narasumber kita adalah Bapak Ikhwanuddin SPD MSI. Beliau adalah Kepala SMKN 1 Kota Cirebon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya, oke. Okay. Baik, dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa bertanya di nomor WhatsApp kami di 08 13 2495 1935, atau juga bisa bergabung di nomor telepon kami. Baik, untuk pertama pertanyaan yang Rian akan sajikan ataupun Rian tanyakan adalah tentang penutupan. Ini kepada Pak Kusnan dulu. Tahap pemetaan atau PCMB baru saja ditutup hari ini ya Pak, Selasa 9 Juni 2026. Dari kacamata KCD Wilayah 10 sendiri, bagaimana dinamika dan hasil evaluasi penyiapan data calon siswa di Kota Cirebon ini Pak? Silakan.
2: Baik. Untuk cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 secara umum, proses pemetaan bisa berjalan dengan lancar. Walaupun di satu sisi ada kekurangan-kekurangan di sana-sini, tapi itu sangat dimaklumi karena tahap pemetaannya adalah hal baru bagi SPMB di tahun 2026. Sebenarnya di SPMB tahun 2026 ada 4 tahap. Tahap yang pertama, penyelenggaraan SPMB untuk sekolah Maung, SMA, SMK Maung yang ada di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pemetaan. Tahap yang ketiga adalah SPMB tahap 1 dan yang keempat adalah SPMB tahap 2. Di tahap pemetaan ini sebenarnya merupakan tahap yang paling krusial. Karena di tahap pemetaan semua jalur itu dipetakan, baik itu jalur prestasi, jalur domisili maupun jalur afirmasi. Dan yang paling berperan dalam tahap pemetaan ini di sini adalah operator yang ada di SMP ataupun di MTS satuan pendidikan masing-masing. Di tahap pemetaan ini semua jalur dibuka dan perlu kehati-hatian dalam proses pemetaan. Siapa saja yang layak mengikuti jalur prestasi, siapa yang layak mengikuti jalur domisili ataupun jalur afirmasi. Sehingga dengan tahap yang baru ini, mungkin di sana sini ada mispersepsi, ada miskomunikasi. Walaupun dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 tidak kurang-kurangnya melakukan sosialisasi kepada semua pihak, baik itu melalui jalur MKKS ataupun secara umum kita lakukan sosialisasi di Kota Cirebon, khususnya di distrik Kota Cirebon, di mana pesertanya seluruh operator SMP, kemudian dari SMA, SMK yang ada di Kota Cirebon. Sosialisasi ini kita lakukan secara masif dan mudah-mudahan dengan sosialisasi secara masif ini meminimalisir mispersepsi atau miskomunikasi pada saat pemetaan. Memang satu hal yang baru, ada saja kekurangan di sana sih dan sangat kita maklumi, dan itu pun persentasenya sangat kecil. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi lebih bukan dalam bentuk kesengajaan tapi dalam bentuk kekeliruan yang tidak di luar prediksi gitu. Ya. Sebagai contoh misalnya ketika mereka akan memilih jalur prestasi akademis dan ataupun non akademis, salah klik dan sebagainya. Jadi kekeliruan, kebanyakan kekeliruan bukan kekeliruan yang disengaja. Saya kira itu, Pak.
0: Ya. Jadi mungkin kekeliruannya human error mungkin ya, gitu ya. Human error. Baik, nanti mungkin ketika Bapak menjawab boleh agak lebih dekat ke mikrofonnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bicara soal daya tampung, bagaimana KCD 10 ini melihat perimbangan antara jumlah lulusan SMP di kota Cirebon dengan kuota pagu yang tersedia di SMK negeri maupun swasta tahun ini? Apakah ini terserap dengan baik atau seperti apa ini, Pak?
2: Untuk SMK ini kan ada keterbatasan jumlah ya, Pak ya. Karena kebetulan di cabang dinas pendidikan wilayah 10 ini, terutama di kota Cirebon, SMK itu kan hanya 2. Sehingga dengan daya tampung yang ada, kuota yang tersedia dan daya tampung yang tersedia, dibandingkan dengan jumlah pendaftar, lebih banyak jumlah pendaftarnya gitu kan. Daya tampung yang tersedia disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia tentunya, dan SDM yang tersedia di sekolah. Bagaimana melihat kuota daya tampung itu semua bisa terlihat dengan jelas secara transparan di aplikasi SPMB yang tersedia di Distrik Provinsi Jawa Barat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, terutama siswa-siswa yang akan menjadi calon peserta didik di SMK-SMK yang ada di Kota Cirebon bisa melihat kuota daya tampung secara jelas di web SPMB Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi ya, bisa melihat dari sana, Pak.
0: Baik, baik. Ya, saya beralih ke Pak Ikhwan. SMKN 1 Kota Cirebon ini menjadi salah satu SMK yang diburu ya, ataupun buruan utama setiap tahunnya. Nah, menghadapi SMPMB tahun ini, berapa total daya tampung atau jumlah rombongan belajar yang dibuka dan juga jurusan konsentrasi keahlian apa yang diprediksi bakal paling tinggi peminatnya, Pak?
3: Baik, terima kasih untuk di SMK Negeri 1 Cirebon ini, daya tampung kami itu 864 atau 24 kelas ya. Alhamdulillah kami lihat perkembangan pendaftar ke sekolah kami luar biasa, antusiasme minat dari adik-adik SMP di SMA cukup tinggi ya, pergerakan sangat cepat sekali, dan terakhir hari kemarin itu sudah melampaui 2 kali lipat dari daya tampung gitu ya.
0: 2 kali lipat dari daya tampung.
3: Karena kita sekitar 800-an ya, yang pendaftar 1600-an. Jadi 2 kali lipat ya. 2 kali lipat alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga untuk tahun ini sangat-sangat kondusif ya. Dan ternyata mungkin masyarakat, adik-adik kita sudah mulai banyak yang melek dengan IT-nya, benar-benar bisa memahami bagaimana melakukan ya untuk proses pendaftaran secara online gitu ya, ya. Karena hampir minim sekali yang datang ke sekolah
0: ya. Gitu, artinya ya, sebagian besar lewat online.
3: Online semua, gitu, okay. Online semua. Dan kami melakukan verifikasi pun secara online. Kemudian dari 1600 lebih, saya lupa persisnya 1600 berapa, itu yang perlu perbaikan hasil dari kami melakukan pemeriksaan, verifikasi, validasi data, itu hanya sekitar 230-an yang harus perbaikan yeah. Itu minim sekali yeah. Jadi luar biasa ternyata masyarakat kita ya, adik-adik kita ini sudah, dan juga tentunya orang tua sudah mengembirakan buat kita gitu, mereka sudah bisa
0: melek teknologi.
3: Teknologi sudah melek gitu ya. Yeah. Pemampatan teknologi ya, tidak hanya sekedar hiburan TikTokan gitu ya.
0: Hanya enggak gitu sekedar ya, medsos saja ya,
3: betul,
0: Pak.
3: Betul, ternyata sudah bisa seperti itu.
0: Ya. Yeah. Tadi jurusan apa yang paling banyak di itu?
3: Untuk jurusan yang paling tinggi peminat itu yeah, di otomotif.
0: Di otomotif.
3: Otomotif ya. Otomotif. Kemudian berikutnya di TJKT, ya itu IT di TJKT, teknologi jaringan, komputer, dan telekomunikasi, yeah, ya itu 2 jurusan itu memang yang paling tinggi, paling tinggi.
0: Kenapa, Pak? Dua jurusan ini menjadi banyak peminatnya. Apakah karena masa depannya lebih cemerlang di 2 jurusan ini atau seperti apa?
3: Yang pertama untuk otomotif, memang otomotif ini kan salah satu jurusan yang bisa menjadi life skill ya, atau kecakapan hidup atau bekal untuk hidup itu lebih mungkin pandangan masyarakat lebih mudah yeah. gitu ya, paling tidak misalkan ya bisa buka bengkel pinggir jalan kan gitu ya.
0: Skill individunya bisa terasa
3: betul,
0: gitu ya Pak.
3: Betul. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga ya, memang lebih banyak praktek, dan memang dari dulu yang namanya otomotif itu sudah tren untuk anak-anak muda gitu. Sekali. Jadi tren. Dan juga IT gitu. Yeah, IT TJKT ini juga cukup tinggi peminatnya, walaupun ini memang kita jadi masih PR Pak, masih yeah. PR buat mm-hmm. kami. Kenapa masyarakat, anak-anak kita, adik-adik kita hanya sekedar taunya IT, padahal IT itu macam-macam gitu. Yeah. Gitu
0: lebih kan. Lebih kompleks lagi.
3: Gitu lagi ya. Kan dibagi lagi beberapa konsentrasi ya. Keahlian gitu kan. Yeah, yeah. Mereka hanya sekedar taunya IT. IT itu luas
0: sih, IT gitu ya.
3: IT kan luas. Yeah, yeah, yeah, termasuk yeah. sekarang kita berhadapan dengan peralatan seperti betul. Ini kan broadcast ini juga IT gitu.
0: IT, ya. Yeah.
3: Nah itu bagian dari dulu mungkin multimedia, sekarang udah pecah di beberapa macam konsentrasi keahlian gitu kan. Okay. Nah jaringan komputer gitu, komputer, oh TJKT komputer ya sudah masuk. Padahal di situ fokusnya ke jaringan infrastruktur kan gitu.
0: Apalagi di masa sekarang ini yang namanya IT udah pasti masuk di semua lini kehidupan ya, masyarakat
3: betul,
0: ya.
3: Betul, betul, betul.
0: Baik, kembali ke Pak Kusnan soal aplikasi SPMB Jawa Barat ini Pak. Ya. Tahun ini sudah 100% siap dan stabil agar tidak ada kendala server down ketika dibuka pekan depan atau seperti gimana Pak?
2: Memang kalau lihat proses ya. Kendala itu pasti ada.
0: Ya. Ya.
2: Apalagi di ketika proses input data itu pasti ada kendala-kendala, terutama mungkin loading lambat,
0: yeah.
2: server down. Tetapi dari pengalaman kita kemarin, dari proses pemetaan itu bisa teratasi, walaupun ada tertunda dalam hal maintenance ataupun dalam perubahan-perubahan, terutama yeah. di temuan-temuan yang kita lakukan.
0: Yeah.
2: Sehingga mudah-mudahan dengan proses yang kemarin sudah berjalan di pemetaan diharapkan pada saat pengumuman ini tidak akan terjadi kendala-kendala yang kita temui kemarin.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan di SPMB tahap 1 ataupun tahap 2 pun tidak akan kita temui, Pak.
0: Yeah.
2: Dan diharapkan dengan pemetaan yang bisa kita lakukan secara maksimal, SPMB tahap 1 tahap 2 ini akan lebih lancar.
0: Yeah.
2: Apalagi dengan sistem SPMB yang sekarang, ketika dalam tahap pemetaan semua sudah terpenuhi kuotanya, maka di SPMB tahap 1 tahap 2 sudah tidak dilakukan lagi proses input pendaftaran itu Pak.
0: Ya. Yeah. Karena ini ada berita juga pada saat Senin kemarin ya di Kota Bandung itu digeruduk ke kantor Dinas Pendidikan oleh ya ada gelombang keluhan masyarakat lah terhadap apa pemetaan calon murid baru PCM ini. Kalau di Cirebon mengantisipasi hal seperti ini seperti apa,
2: melakukan komunikasi dengan pihak SMP Pak yang akan melakukan yang mau input pendaftaran.
0: Yeah.
2: Jadi jauh-jauh hari kita sudah mempunyai semacam grup. Ketika ditemui kendala, kita langsung komunikasi dengan mereka sehingga mereka lebih aware dan lebih paham sehingga tidak ada gelombang tadi Pak,
0: keluhan masyarakat. Itu yang mengerikan ya Pak ya.
2: Sudah kita antisipasi jauh-jauh hari. Jadi sebelum muncul keluhan, kita berikan gambaran bahwa mungkin di tahap awal terjadi masalah-masalah seperti itu, sehingga dari pihak SMP ataupun orang tua yang akan sebagai pihak calon pendaftar tidak sampai melakukan hal tadi Pak.
0: Betul.
2: Menggeruduk ke cabang dinas atau ke sekolah. Jadi komunikasi yang kita bangun.
0: Cukup menyeramkan kalau ada realitas itu ya Pak ya.
2: Ya.
0: Dan memang disrupsi teknologi ini ada baik dan tidaknya gitu. Di satu sisi lebih cepat, tapi buat masyarakat yang mungkin belum bisa mengikuti, ini akan komplain juga. Ya. Baik. Baik lagi kembali ke Pak Ikhwan. Soal tahap pemetaan ini, apakah pihak sekolah menemukan adanya salah input data atau mungkin ya tadi banyak orang tua yang bingung atau ada kendala lainnya, Pak?
3: Baik. Untuk antisipasi hal-hal yang seperti yang tadi sampaikan dan juga mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Agustin terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya, kami ini di SMK 1 Cirebon ini membangun komunikasi, tadi kita bangun komunikasi beberapa bulan sebelum PCMB ini, kami membuat satu grup Pak. yang dari Telegram yang diikuti hampir 2000 calon siswa.
0: Siswa.
3: Calon siswa.
0: Hampir 2000 calon hampir siswa. 2000.
3: Kita jadi membuat sebuah media Telegram itu. Yeah. Kemudian kita sebarkan ke murid-murid kami, kemudian untuk disebarkan ke adik-adiknya di SMP, di MTs atau di manapun atau tetangga saudaranya untuk gabung ke Telegram.
0: Jadi mereka yang membangun jejaring.
3: Iya, gitu. Mereka yang ingin daftar ke SMK 1 Cirebon ini. Yeah. Nah, disitulah kami berkomunikasi dengan mereka, sosialisasi. Jauh hari sebelum pemerintah dari distrik untuk sosialisasi, kami sudah sosialisasi lebih dulu.
0: Sudah siap banget.
3: Sudah siap banget. Kita coba bangun kesadaran anak-anak, gitu ya, adik-adik dari SMP, MTs. Nah, hal ini untuk antisipasi, mempermudah mereka nanti pada saat sudah mulai PCMB. Kita. Makanya ini terbukti juga dengan sangat minim sekali yang perlu perbaikan dari 1600 lebih itu hanya 230 yang perlu perbaikan. Itu luar biasa. Itu pun hanya hal-hal yang sifatnya oh ini belum lengkap. Oh ini belum diupload. Hanya sekedar itu. Seperti itu.
0: Berarti banyak pertanyaan di grup Telegram itu ya.
3: Kita memang sengaja seperti itu dan saya meminta ke semua ketua jurusan gitu ya, semua tim dari konsentrasi keahlian atau jurusan-jurusan ini untuk terus menginformasikan ke adik-adik yang calon ini gitu ya terkait kesiapan mereka untuk masuk ke jurusan di mana dia pilih gitu. Jadi dan harus ada keseriusan juga. Keseriusan, jangan hanya sekedar ikut-ikutan teman gitu ikut-ikutan tren itu.
0: Padahal apa keinginannya enggak ke situ misalkan atau skillnya tidak menunjang. Pertanyaan apa Pak yang paling banyak dilontarkan di grup Telegram dari calon siswa ini biasanya?
3: Ya banyak sih pertanyaan yang banyak dilontarkan ya. Yang pertama ya nilainya ini yang belum sampai ke masyarakat juga anak. Nilai paling rendah berapa sih? Padahal kita tidak menentukan gitu kan. Nilai paling rendah berapa sih gitu kan. Kalau rapotnya nilai sekian bisa lulus apa enggak? Nah, itu belum masyarakat ya anak-anak adik-adik di SMP memang belum paham masalah itu gitu. Karena kan kita tidak pernah menentukan minimal berapa. Gitu ya untuk untuk yang reguler ini tidak menentukan seperti itu. Itu kan tergantung pendaftar. Kalau pendaftarnya nilai besar-besar ya akan besar. Kalau pendaftarnya kecil-kecil ya akan kecil gitu. Itu tidak menentukan seperti itu.
0: Iya, berarti situasional aja gitu ya.
3: Iya, situasional.
0: Baik. Baik, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, Anda boleh bertanya di nomor WhatsApp kami di 08 13 24 95 19 35. Dan pagi hari ini kita ada Bapak Dr. Deskusnan Saifuddin, Saifuddin MPD, Pengawas MSMK Kantor Cabang Dinas KCD Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, dan juga Bapak Ikhwanun SPD SSI, Kepala SMKN 1 Kota Cirebon. Pak Ikhwan ya. Di SMKN 1 Kota Cirebon ini daya tampungnya
3: 864.
0: Ya. Dan konsentrasi kalian tadi yang di soal apa otomotif ya?
3: Otomotif yang tertinggi
0: dan IT.
3: Ya.
0: Nah, lulusan-lulusan dari anak didik yang mengambil jurusan ini sebagai skala ataupun apa laporan sukses tidaknya, apakah ada laporan balik kepada SMK Negeri 1 Cirebon ini,
3: Pak? Ya, baik. Kebetulan beberapa tahun terakhir ini memang anak-anak kami di SMK Negeri 1 Kota Cirebon ini lebih banyak bekerja, memang mayoritas itu di domestik ya.
0: Domestik.
3: Baru sebagian kecil yang ke luar negeri. Nah memang tahun ini kita akan dorong juga bisa memenuhi kebutuhan di luar negeri gitu. Karena juga permintaan di Jepang cukup tinggi, ini kita juga dorong untuk otomotif juga, untuk manufaktur itu cukup tinggi gitu. Jadi kita akan dorong untuk sampai ke nasional, ke internasional lah, global gitu. Kita harapkan seperti itu. Emang selama ini kita sudah kerjasama untuk otomotif juga, kita kerjasama dengan Toyota. Dengan Toyota, kita ada kelas Toyotanya juga seperti itu.
0: Baik. Nah kembali ke Pak Kusnan. Kalau kita fokusnya transparansi dan akuntabilitas. Nah, bagaimana KCD 10 ini mengawasi validasi dokumennya, Pak? Ya, ini kan krusial. yeah. KK untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi yang tidak mampu, dan sertifikat untuk jalur prestasi agar tidak ada manipulasi data. Yeah. Gitu. Ada permainan-permainan kotor di baliknya, gimana nih, Pak?
2: Yeah. Itu semua sudah bisa diantisipasi, Pak. Yeah. Dengan adanya teknologi IT seperti KK itu kan, kita tidak bisa memanipulasi karena di dalam ketentuan KK minimal kalau misalkan di wilayah kota, taruh kata menggunakan jalur domisili, KK tadi masa berlakunya minimal 1 tahun sebelumnya. Yeah. Jadi kalau tidak ada yang ujug-ujug pindah karena ingin daftar SMK 1, ujug-ujug pindah sekitar kota Cirebon, ini kalau di bawah 1 tahun tidak bisa. Dan itu sudah tervalidasi kita karena data yang dimunculkan di aplikasi tadi menarik data dari Dukcapil. Kemudian untuk yang jalur afirmasi yang kuota yang tidak mampu itu kan, itu sudah terintegrasi dengan data dari Dinas Sosial. Ketika calon siswa ini memasukkan data, biodata dalam bentuk NIK, itu kalau misalnya dari kategori tidak mampu akan muncul dengan sendirinya. Muncul dia masuk kelompok desil 1. Maka dia berhak untuk mendaftar di jalur afirmasi. Kemudian untuk domisili otomatis ketika kita menginput alamat langsung muncul di aplikasi tadi berapa radius jarak tempat tinggal dengan sekolah. Sehingga kemungkinan-kemungkinan manipulasi sangat kecil dengan adanya teknologi IT yang bisa kita manfaatkan. Termasuk data siswa, kita kerjasama dengan Pusdatin. Kemudian untuk sertifikat-sertifikat yang kaitannya dengan kejuaraan, itu kita sudah ada Puspresnas. Data-data kejuaraan tadi sudah terintegrasi dengan data yang ada di Puspresnas.
0: Yeah.
2: Sehingga kemungkinan-kemungkinan penyimpangan data mudah-mudahan tidak sampai terjadi.
0: Yeah. Itu untuk penyimpangan data. Yeah. Yang titipan-titipan. Nah, ini juga kan ini jadi apa ya? Jadi hal yang selalu mencoreng biasanya kan. Tapi memang realistis terjadi di masyarakat. Gimana nih, Pak, untuk jalur titipan-titipan?
2: Kita
0: ini
2: memberikan pemahaman pada mereka secara logis, Pak, bahwa yang namanya aplikasi ini kan tidak bisa intervensi pakai jalur perasaan. Tidak ada jalur kedekatan gitu kan.
0: Tidak
2: ada jalur kedekatan. Sehingga kalau kita bicara aplikasi, kita bicara sistem, mudah-mudahan mereka akan menerima. Yeah. Alhamdulillah sementara ini yang kita lakukan pendekatan dengan pihak-pihak tersebut, mereka menerima. Dan mereka tidak dalam artian tidak cek istilah Sunda apa merkedawang gitu.
0: Merkedawang.
2: Memaksakan diri. Diri gitu.
0: Pokoknya
2: kan
0: saya harus masuk gitu ya.
2: Memang kuncinya pada komunikasi kita, dialog kita dengan pihak-pihak mereka, Pak. Sehingga apapun yang namanya jalur titipan ataupun pemaksaan-pemaksaan, alhamdulillah sementara ini tidak terjadi di KCD 10, Pak.
0: Ya. Dan kalau kita tidak membuka ruang, memang tidak akan ada itu ya, Pak.
2: Betul.
0: Ya, itu jangan take and give gitu istilahnya.
2: Kunci memang kita memberikan pemahaman.
0: Iya, ya, betul. Oke, ada yang berkomentar di live chat RRI kanal YouTube RRI Cirebon, ada Miftahur Rohman. Kesiapan pengawasan pelaksanaan kegiatan SPMB SMA tahun 2026 di Kota Cirebon itu kok nggak ketat? Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang online pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Nah, ini mungkin agak kayak keluhan juga gitu ya, Pak. Ketat seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dari Miftahur Rohman ini, Pak?
4: Kota Cirebon itu
2: sepertinya
4: SMB.
2: Kita sejauh ini dengan aplikasi yang kita gunakan.
0: Ya.
2: Kemungkinan-kemungkinan penyimpangan tidak ada, Pak.
0: Ya.
2: Mungkin
0: yang
2: terjadi itu kan kemarin, karena kebetulan saya juga menangani PPID yang ada di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10. Hanya kekeliruan-kekeliruan dalam proses input. Hanya, misalnya kemarin itu kan ada yang jalur, dia harusnya masuknya ke inginnya jalur prestasi. Tetapi karena dari data kependudukannya dia masuk kelompok desil 1, maka dia mau tidak mau harus masuk ke jalur afirmasi. Dan itu kalau memang itu bisa dilakukan, kita lakukan semacam help desk, Pak. Ini anak layaknya jalur afirmasi kalau lihat dari data kependudukan, tapi dia punya keinginan jalur prestasi, kita fasilitasi dengan mengajukan semacam pembatalan melalui help desk. Kita riset dan mereka bisa masuk input jalur prestasi karena memang nilai rapotnya bagus, sehingga layak untuk mengikuti jalur prestasi. Mungkin teman-teman masalah seperti itu. Dan itu tidak prinsip. Karena semua siswa, calon siswa berhak melalui berbagai jalur sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Alhamdulillah kalau lihat ketat dan tidak ketat, kita bicaranya selama ini kalau pakai aplikasi jelas ketat, Pak. tidak bisa kita manipulasi
3: betul,
2: gitu.
3: Betul. Aplikasi kan caklek.
2: Aplikasi caklek. Kalau memang tidak bisa, tidak bisa. Iya, tidak ada tawar menawar gitu kan.
0: Niat jahat buat operatornya juga nggak bisa. Baik, ada yang bergabung di line telepon kami. Di 0231486374. Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Rian.
0: Selamat siang
5: Mas, ya. Ibu Reni.
0: Ibu Reni ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dengan dua narasumber kita.
5: Assalamualaikum. Ada Bapak Ivanuddin ya.
0: Ya.
5: Bapak Kepala Sekolah dan Pak Pengawas SMK Pak Dr. Randas Kusnan. Ya, menarik sekali nih Pak pembicaraan pagi ini. Mohon izin bertanya karena mungkin biar lebih tahu, ingin bertanya tapi agak banyak nih, ini bagi aja. Nah, di SMK ini Pak, kalau boleh tahu ada berapa jurusan gitu yang di Cirebon itu. Kemudian tadi outputnya mungkin bisa ke luar negeri untuk bekerja di sana. Nah, itu mekanismenya seperti apa? Apakah yang ranking atau yang biasa juga bisa mendapat kesempatan buat ke luar negeri? Terus mungkin seperti apa harus menghubungi sekolah atau orang tua sehingga mereka bisa berangkat ke luar negeri? Lalu muridnya itu lebih banyak pria atau wanita barangkali di setiap jurusan? Satu lagi, adakah beasiswa di sana gitu untuk anak-anak yang berprestasi sehingga mereka lebih berpacu untuk lebih baik lagi, semangat karena dapat beasiswa dari sekolah? Mungkin itu aja Mas Rian, yeah. Pertanyaan dari saya mungkin. Baik. Mohon jawabannya. Baik. Terima kasih, sukses selalu untuk bapak-bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni, borongan pertanyaannya nih Pak. Yang pertama dulu, SMKN 1 itu ada berapa jurusan sebenarnya, ya, Pak?
3: Siap. Kita ada 7 program keahlian. Ada 7 program keahlian dan terdiri dari 10 konsentrasi keahlian.
0: Mungkin dijabarkan mungkin Pak.
3: Baik, ada dari 7 ini. Pertama, otomotif,
0: ya.
3: Otomotif itu ada 2. Otomotif itu ada 2. Itu untuk body repair, ya, perbaikan body kendaraan. Kemudian ada memang teknologi kendaraan ringan, ya, di mana memang ini mekanik. Kemudian ada listrik, ya, listrik itu ada 2, ya, kelistrikan. Kemudian sama teknologi tata udara, ya, AC. Perbaikan seperti AC gitu ya, penataan udara ya. Kemudian ada teknik mesin ya. Kemudian ada PPLG ya, itu RPL gitu, rekayasa perangkat lunak atau PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game itu. Kemudian juga ada elektro juga, program kalian elektro itu dibagi 2, ada elektro industri dan otomasi industri ya. Kemudian ada arsitek udah, berarti ada ya udah sepuluh konsentrasi kalian ya.
0: Betul, itu artinya banyak lini kehidupan di masa sekarang yang bisa dipelajari di SMKN ya, 1
3: ya,
0: bagi betul, yang betul. Game itu menarik tuh Pak
3: ya.
0: Karena nah, generasi zaman sekarang kayaknya tidak bisa lepas dari game.
3: Nah ya, memang itu. Ini sebenarnya yang akan menjadi, ke depan akan menjadi favorit juga ini
0: favorit PPLG juga, ya.
3: Karena memang kan di luar sana udah banyak orang bagaimana menjadi konten kreator ya, kan. Konten ya, kreator itu kan menghasilkan.
0: Betul.
3: Nah ini peluang yang cukup besar yang kita sedang kembangkan ya. Gitu. Dan memang ini jadi PR kami. Ternyata belum sampai PPLG itu apa sih atau RPL itu apa ke masyarakat gitu
0: ya, ya, ya.
3: Maka mereka taunya IT ya TJKT gitu, TJKT. Padahal ada yang lain gitu yang justru lebih menantang, lebih menjanjikan gitu ya. Dan terkait tadi pertanyaan yang
0: mekanisme ke luar negeri
3: nah. Ya, nah kami memang yang ke luar negeri itu kita kerjasama dengan beberapa lembaga ya. Beberapa lembaga, memang ada beberapa lembaga yang pertama mereka ada yang siap untuk membantu full pembiayaan, ada juga yang tidak gitu ya. Kemudian kita juga selektif lembaga-lembaga kerjasama dengan kita, tentunya yang legal formalnya ada untuk mengirimkan anak-anak kami bekerja atau magang di luar negeri gitu, khususnya di Jepang seperti itu. Dan memang senantiasa selektif dari perusahaan juga, lembaga juga memilih kan, gitu. Kita tidak melihat nanti yang rapotnya seperti apa, nilainya besar atau kecil, enggak. Lebih kepada skill dan karakter anak.
0: Lebih fair gitu ya.
3: Lebih ke arah sana gitu ya. Makanya kan kalau nilai sih gampang lah, tapi karakter
0: yang menjanjikan di masa depan.
3: Betul itu yang juga selalu kami sampaikan kepada anak-anak kami.
0: Gitu, baik. Pertanyaan ketiga ini. Kalau dulu Rian hidup di masa Orde Baru kan biasanya STM, SMK itu kan banyak kan cowok gitu. Kalau SMEA baru tuh cewek. Nah, kalau di SMKN 1 Kota Cirebon itu
3: seperti apa? Untuk di SMK 1 Cirebon kan dulu kan teknik STM nih, biasanya laki-laki
0: hampir tukang berantem lagi.
3: Nah, sekarang untuk di kami khususnya untuk di IT ya 35 ya, 65-65 ya, 365 gitu ya.
0: Masih, 35% banyak ya.
3: 35% laki-laki. Perempuan masih banyak sih, 35% perempuan. Nah, yang perempuan ini banyak mendominasi di IT.
0: Di IT
3: itu banyak perempuan. Kalau otomotif
2: masih 1-2.
3: Ada paling 1-2 gitu ya.
0: Masih ada kayak perbedaan gender gitu ya. Ya baik. Seperti soal beasiswa ini Pak, pertanyaan terakhir dari Bu Ibrani tadi, beasiswa.
3: Oh ya, beasiswa sekarang kan gratis, nggak ada biaya lagi gitu. Jadi tidak memerlukan
2: pembiayaan mandiri tidak.
3: Hanya anak-anak yang mohon maaf dalam lingkungan keluarga yang tidak mampu, yaitu hanya sekedar ada niat untuk berangkat sekolah aja sudah, datang ke sekolah sudah gitu. Makan siang sudah ya? Iya, makan siang sudah ada MBG. Sudah ada MBG.
0: Sesimpel itu sekolah zaman sekarang.
3: Iya, sekarang kan simpel, tinggal asal datang udah ke sekolah mau belajar, makan siang udah disediain kan gitu ya.
0: Sediain perut dan otak
3: gitu. Iya, betul aja gitu. Karena tinggal gimana sehat aja badannya, datang ke sekolah untuk belajar gitu aja.
0: Baik. Itu ya Ibu Reni jawaban dari.
3: Tapi mungkin tambahan juga, memang kami memberikan ke beberapa anak yang punya prestasi. Ya, contoh kami sudah sampaikan ke anak-anak. Sekarang kan besok nih, hari ini pada berangkat juga untuk lomba keterampilan kompetensi siswa tingkat provinsi. Di kami ada 8 mata lomba yang ikut nih. Itu saya ingin sampaikan, juara 1 di tingkat provinsi itu untuk anaknya aja 500.000. Nah, itu kan sebagai ya sedikit
2: reward
3: dari sekolah itu, bagi anak yang bisa masuk di tingkat provinsi juara itu udah 500.000. Tingkat nasional 1 juta kan gitu.
0: Sebagai stimulan. Pemantik. Nah, Pak Kusnan sebagai pengawas SMK, kalau saya bilang murid SMK lulusannya lebih terjamin masa depannya, tepat nggak Pak? Dibandingkan SMA misalkan.
2: Tepat. Apalagi dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ya. Itu lebih adaptable. Sekolah diberi keleluasaan dalam melakukan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran. Banyak di, saya bicara cabang dinas ya Pak ya. Banyak di cabang dinas pendidikan wilayah 10 ini, sekolah-sekolah yang sudah mengadopsi kurikulum industri. Mereka sudah kerjasama dengan industri, sehingga implementasi kurikulum dari mulai siswa di kelas 10, 11, 12 itu sudah mengarah ke budaya industri. Sehingga ketika mereka lulus sudah langsung siap kerja. Dan itu banyak terjadi. Tadi saya bicara dengan tadi mungkin sedikit menyampaikan mengenai sekolah yang siswa yang akan bekerja ke luar negeri. Di cabang pendidikan WSPOL ini ada sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan luar negeri Pak. Ada satu sekolah swasta berbasis pesantren, dari awal sudah disiapkan terutama dalam hal bahasa. Apakah siswa ini akan berminatnya ingin bekerja di luar negeri kemana nih? Mau ke wilayah Cina, Taiwan, Hong Kong, berarti penguasa bahasa Mandarin. Kalau yang ke wilayah Timur Tengah berarti bahasa Arab. Ke Eropa ada bahasa Perancis, ada bahasa Inggris,
3: Bahasa Jerman.
2: Jadi mereka sudah siapkan. Jadi dengan kondisi yang sekarang, insya Allah SMK lebih bisa menjawab tantangan dunia kerja.
0: Iya.
2: Dan saya kira peluang di luar negeri cukup banyak. tantangan buat kita sekarang justru bukan mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Menciptakan lapangan pekerjaan.
2: Bagaimana jiwa wirausaha bisa terbangun pada peserta didik yang lulus, sehingga dia bisa lebih bisa apa, hidup di tengah-tengah masyarakat, punya daya juang yang tinggi. Dia tidak punya rasa khawatir. Saya punya bekal loh, saya punya kompetensi loh, dan saya punya nilai juang, karakter, sikap, attitude yang terbangun dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan bisa memberi bekal pada mereka supaya bisa mandiri. Ya.
0: Ya. Karena sebagian, kenapa Rian tadi tanyakan bahwa apakah lulusan SMK ini lebih punya prospek yang cerah? Karena beberapa tahun belakangan mungkin masih ada orang tua yang berpikir kalau SMA kan harus kuliah lagi nih, gitu kan, biar lebih mateng. Nah, apakah SMK ini apakah masih perlu kuliah kah, atau memang sudah matang di SMK-nya, jadi tinggal kerja aja, Pak, menurut Bapak?
2: Tahun-tahun terakhir ini kita akan dihadapkan dengan tantangan SMK sebagai penyumbang pengangguran terbanyak. Sebenarnya kita bicara masalah data, Pak, ya. Mungkin data tadi, data dari statistik dari BPS yang mengambil data dari apakah dari perusahaan ataukah dari dunia kerja. Siswa yang berwirausaha kan tidak terdata. Siswa yang membuka lapangan pekerjaan sendiri tidak terdata. Dan kendala kita terutama dalam hal regulasi. Banyak lulusan-lulusan SMK ini yang usianya belum mencapai masa usia kerja. Usia kerja itu kan minimal 18 tahun. Sementara lulusan SMK yang sekarang mayoritas 16-17 tahun. Sehingga kalau mereka akan bekerja di perusahaan pun terkendala dalam hal usia.
0: Umurnya.
2: Ya, umurnya. Okay. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran kita bekali mereka, jangan hanya sebagai pencari kerja, bagaimana menciptakan lapangan kerja.
0: Jadi bos gitu ya, Pak. Tidak diperintah tapi memerintah. Baik. Nah, benar nggak sih ini ke Pak Ihwanuddin? Benar nggak, Pak, kalau masuk SMK ini butuh uji kompetensi, tes fisik, tes minat bakat tertentu, beda dengan SMA gitu. Ini teknisnya seperti apa sih sebenarnya, Pak, di SMKN 1 sendiri?
3: Baik. Kalau kita mengacu ke keputusan gubernur terkait PCMB ini, terkait SPMB ini, itu ada di persyaratan umum poin 4, itu disampaikan bahwa untuk SMK pada konsentrasi keahlian atau program keahlian tertentu itu diperkenankan untuk menambahkan persyaratan secara khusus terkait dengan kompetensi atau jurusannya itu sendiri. Contoh, Mas, untuk teknik. Teknik itu sangat mata itu krusial sekali. Itu penting banget.
2: Tidak boleh buta warna.
3: Sekarang bagaimana coba kita bayangkan listrik, Pak? Itu kan ada berapa warna kabel. Kalau buta warna apa yang terjadi? Salah-salah meledak. Nah, itu penting ya. Itu salah satu yang menjadi acuan kita, dasar kita menentukan itu. Seperti itu. Kemudian juga ya ada beberapa persyaratan. Sebenarnya bukan kami sekolah, tapi industri
0: yang membutuhkan
3: masyarakat ya. Itu kan buta warna. Kami sih nggak ada masalah,
2: termasuk tinggi badan
3: gitu. Tinggi badan gitu kan. Ya beberapa industri kan membutuhkan yang memang tinggi badan yang ideal gitu. Walaupun memang tidak semua.
0: ini memang kenyataan pahit, tapi ya memang seperti itu.
2: Sampai pembelajaran 3 tahun ini sia-sia.
0: Betul. Jadi artinya memang selain persiapan juga ada hal yang mungkin mudah-mudahan terbantu dengan MBG ini ya, Pak.
2: Katanya stunting. Tidak ada stunting.
3: Tapi memang kita juga berusaha di sekolah ya, bagaimana kan anak juga masih tumbuh kembangnya masih ada.
0: Baik. Jadi memang SPMB SMK ini memang tentunya dibutuhkan untuk orang-orang yang seperti tadi Bapak bilang ya, siap kerja dan lebih siap untuk prosesnya lebih cepat untuk bekerja gitu. Baik, dan saya kembali ke tema kita ya, tema kita tentang kesiapan SPMB ini. Pada Pak Kusnan, kalau misalkan proses transparan dan akuntabel ini coba untuk diterapkan di lapangan, bagaimana pengawasan melekat yang dilakukan pengawas KCD 10 ini, Pak, di lapangan gitu? Karena ya itu tadi, kita masih takut ada jual beli kursi, intervensi, walaupun mungkin udah lewat aplikasi gitu, Pak. Bagaimana?
2: Tentunya kita selalu memonitor, Pak, ya. Memonitor, mengevaluasi kendala-kendala yang ditemui, proses yang ditemui pada semua satuan pendidikan baik di SMK 1 maupun SMK 2 yang ada di Kota Cirebon ini. Dan kita selalu mewanti-wanti pada panitia jaga integritas. Ya. Apapun siapapun yang menitipkan, kita bicara pada sistem.
0: Ya. Ya.
2: Jangan sampai kita terpengaruh, jangan sampai kita terkontaminasi dengan hal-hal di luar ya. Ketentuan. Ya. Jadi kami tidak kurang-kurang selalu mengingatkan pada teman-teman pengawas untuk selalu memonitor sekolah-sekolah binaannya agar SPMB yang berjalan di tahun sekarang ini betul-betul SPMB yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan.

0: aduan. Alhamdulillah di tahun sekarang kelihatannya aduan-aduan berkurang. Relatif berlebih sedikit.
1: Oh, berlebih.
0: Relatif lebih sedikit.
1: Oh, relatif sedikit ya. Berlebih ya.
0: Dibandingkan tahun kemarin.
1: Dan masalahnya masih itu-itu aja, Pak.
0: Ya, masalahnya hanya salah input,
1: soal-soal kecil ya.
0: Soal-soal kecil yang bisa kita atasi melalui helpdesk. Saya kira di tahun sekarang walaupun kendala di aplikasi yang fiturnya kurang familiar, tapi ternyata masalah yang kita temui bisa kita atasi dengan mudah. Walaupun dalam mengatasi masalahnya kita berjenjang, Pak. Ketika tidak bisa diatasi di sekolah, langsung aduan ke cabang dinas. Di cabang dinas kita punya hotline yang langsung komunikasi dengan tim SPPB di provinsi. Sehingga masalah-masalah yang di satuan pendidikan sekecil apapun bisa teratasi dengan adanya pengaduan berjenjang tadi. Kita punya hotline yang langsung komunikasi dengan tim IT yang ada di provinsi. Kemudian kita punya helpdesk yang kaitan dengan yang bisa mengkomunikasi dengan operator-operator yang ada di setiap satuan pendidikan.
2: Lengkap semuanya.
0: Jejaring tadi sudah kita bangun dari mulai tingkat satu pendidikan, cabang dinas sampai dengan provinsi.
1: Dan dimensi moral harus dikuatkan ya, Pak. Jaga nama baik, jangan malu-maluin.
0: Sebelum pelaksanaan kan kita sudah tanda tangan fakta integritas.
1: Mudah-mudahan itu nggak cuma tanda tangan di atas kertas saja, tapi menyerap juga ke segi moralnya. Baik. Nah, ke Pak Ikhwan. Kalau sebagai pimpinan sekolah, ya kan, bagaimana menegakkan komitmen fakta integritas tadi, Pak, di sekolah, dalam proses seleksi di sekolah SMKN 1 Kota Cirebon ini?
3: Baik, pertama saya juga sangat apresiasi dengan aplikasi saat ini karena kita dibagi user, ya, akun itu dibatasi, ya, dan levelnya pun cuma hanya satu level gitu, user ini, sehingga memang tidak mudah. Bukan tidak mudah, artinya memang
0: tidak
3: ini sebagai antisipasi
1: susah untuk diintervensi ya.
3: Artinya akan mempermudah kami ya, untuk memonitor dan melihat ya. Kalau ada satu yang bermain, itu akan memudahkan kami untuk bisa menunjuknya siapa yang bermain. Itu akan lebih mempermudah dengan aplikasi yang itu ya, yang
0: lebih
3: sekarang
0: terlihat, lebih terlihat.
3: Nah, kemudian ya kami sebelum pelaksanaan juga kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan teman-teman, dan tentunya ya kami sudah sampaikan kepada teman-teman ya, mungkin saya tidak melihat gitu ya, tapi dengan jejak digital itu tidak
0: bisa terlacak.
3: Tidak akan mudah untuk dihilangkan kan, itu akan mudah untuk kami lacak. Jadi kami sampaikan ya, untuk benar-benar sesuai dengan apa yang ditandatangani oleh teman-teman di fakta integritas itu. Insya Allah kami percaya dengan teman-teman kami sepenuhnya, mereka mempunyai integritas yang cukup tinggi.
1: Kalau sukses, orang-orang pasti akan siap sukses. Nah, yang gagal ini yang harus dipersiapkan dengan baik ya, Pak. Nah, sebagai boleh nanti dijawab bapak-bapak ini, bagaimana KCD dan juga pihak sekolah ketika mengarahkan masyarakat yang tiba-tiba gagal agar tidak putus asa gitu ya, dan bagaimana pelibatannya menampung siswa ini agar kualitasnya tetap setara gitu, Pak. Untuk pihak orang tua dan mungkin murid lah yang terlihat aduh gagal nggak bisa masuk ke sini gitu. Sekarang dari Pak Kusnan dulu.
0: Siap. Kemarin sudah kita temui Pak yang seperti itu.
1: Oh iya, ada kasusnya.
0: Ada kasusnya. Nah, orang tua ini, aduh anak saya udah gak bisa masuk ini. Saya berikan pemahaman pada mereka. Yang namanya sekolah negeri itu kan terbatas. Kuota terbatas. Ini sama saja dengan berkompetisi. Ketika kompetisi itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dalam hal ini, Bapak ini bukan kalah. Hanya belum waktunya. Dan menurut saya berikan pemahaman pada mereka, sekolah di mana saja sama. Kurikulum sama, metode pembelajaran sama, sehingga yang diperlukan oleh kita, bagaimana orang tua ini bisa mendukung proses pembelajaran peserta didiknya di sekolah manapun. Penguatan-penguatan ini yang kita berikan. Saya memberikan contoh pada orang tua tadi, si A ini kok sekolah di sekolah swasta ternyata lebih berhasil dibandingkan teman-temannya yang sekolah di sekolah favorit. Saya memberikan contoh-contoh pada mereka, memberikan pemahaman pada mereka, sehingga mindset mereka kita rubah bahwa sekolah dimanapun sama. Favorit dan tidak favorit itu tergantung pada diri kita sendiri sebenarnya. Kenapa mereka disebut favorit? Karena mereka berbondong-bondong di sekolah tadi gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita mendorong anak-anak kita untuk belajar dengan sebaik-baiknya,

0: sekolah yang tempat anak-anak kita belajar. Ya. Berhasil dan tidak berhasil bukan ditentukan oleh sekolahnya, tapi bagaimana upaya yang bisa dibangun pada oleh orang tua peserta didik, memberikan semangat, memberikan dorongan supaya proses pembelajaran diikuti bisa menghasilkan prestasi yang terbaik. Ya. Jadi itu yang kita upayakan. Ya, ya, ya. Memang tidak mudah.
1: Betul, betul.
0: Memang tidak mudah.
1: Ya.
0: Dan ya, perlu Mas Ridan ketahui juga di SPMB yang sekarang di sekolah swasta kita juga libatkan, Pak. Sehingga ada beberapa nama sekolah swasta yang muncul di irisan-irisan ya, di juknis SPMB.
1: Ya.
0: Bukan hanya sekolah negeri yang terdaftar, tapi ada sekolah swasta yang terdaftar dan merupakan yang dan bisa menjadi pilihan bagi orang tua peserta didik.
1: Ya, ya.
0: Masalah mereka akan mau memilih di sekolah swasta A, B dan seterusnya tergantung pilihan mereka sendiri. Betul. Tergantung kehendak mereka sendiri.
1: Ya, ya, ya. Di SMKN 1 ada yang curhat seperti itu nggak, Pak?
2: Sampai saat ini belum sih. Karena baru hari ini
1: ya,
2: kan
1: ya, penutupan. Ya,
2: betul,
1: ya.
2: Penutupan. Tapi kami sudah kebetulan beberapa hari yang lalu kami berdiskusi dengan teman-teman SMK swasta.
1: Ya.
2: Dan teman-teman swasta, dan kami sampaikan mekanisme yang ada dan segala macam. Ya. Kemarin juga kesepakatan untuk kami saling membantu SMK swasta, dan karena memang SMK swasta juga ya tadi yang sampaikan
1: oleh
2: Pak Agustan gitu. Betul. Ya Pak Agustan juga ya, sekolah di mana juga ya tergantung anaknya.
1: Iya.
2: Gitu bagaimana
1: dia favorit
2: gitu.
1: Kalau malas mah malas aja
2: iya, gitu seperti itu kan bisa iya, mengembangkan diri di mana saja kan
1: iya,
2: gitu
1: iya, iya, iya.
2: Dan oleh karena itu juga kami membantu teman-teman swasta juga
1: iya.
2: Jadi mereka menyiapkan berbagai macam informasi tentang sekolahnya yang nanti akan kami akomodir, yang tadi saya bangun jejaring lewat Telegram itu.
1: Betul.
2: Itu akan kami bagi.
1: Ya.
2: Mungkin hari ini setelah nanti pengumuman yang swasta ini akan saya masukkan. Nih, sampaikan kepada anak-anak yang tergabung di Telegram. Kalau bagi mereka yang tidak lulus ya, gitu ya, kesempatannya belum rezekinya, masih ada ini tidak bukan akhir dari segalanya kan.
1: Betul, betul.
2: Nih masih ada beberapa sekolah yang bisa menjadi pertimbangan untuk adik-adik untuk bisa bergabung, untuk bisa sekolah.
0: Dan gitu, pilihan program kalinya beragam.
1: Iya.
0: Ya, jadi misalnya ada siswa yang tidak lolos di jurusan IT di SMK 1, kita pilihkan, kita arahkan mereka ke sekolah-sekolah swasta yang membuka jurusan IT
1: dengan jurusan yang sama.
0: Dengan ya, jurusan yang sama.
1: Oke.
0: Sehingga minat mereka pada jurusan tadi tidak terabaikan, walaupun iya, tidak di sekolah tidak masuk ke SMK 1.
1: Dan mudah-mudahan tumbuh motivasi, walaupun saya nggak di sekolah favorit nih, saya bisa nih
0: ya,
1: selevel dengan mereka gitu. Ya, ya,
2: yakin, kami yakin betul, ya. Ya. Kualitas kami Bapak Ibu guru di negeri maupun di swasta
0: sama,
2: gitu sama gitu
1: baiknya.
2: Seperti itu, tinggal ya anak-anaknya,
1: anak didiknya aja,
2: anak-anak
0: kembali pada peserta didiknya Pak.
1: Betul, betul. Baiklah Bapak-bapak, sebagai penutup dialog kita di Dialog Cirebon Menyapa pagi ini, himbauan atau pesan singkat apa yang Bapak Kusnas bisa berikan sebagai pengawas KCD dan Pak Iwan sebagai kepala sekolah orang tua kepada orang tua murid di kota ini untuk mengawal SPMB SMK 2026 ini. Dari Pak Kusnas dulu silakan, Pak.
0: Saya kira tadi sudah saya sampaikan, Pak ya.
1: Ya.
0: Pesan kita, sekolah di mana saja sama.
1: Ya.
0: Tidak diterima di sekolah negeri bukan akhir segalanya.
1: Ya. Oke, okay,
0: saya kira itu, Pak.
1: Ya, dari Pak Iwan?
2: Ya, betul sama sih bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Betul.
2: Bagi mereka adik-adik yang tidak hari tahun ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di sekolah negeri, masih ada sekolah yang lain yang tidak kalah kualitasnya yang bagus, tinggal bagaimana adik-adik ini untuk keseriusannya ya belajar dimanapun, insya Allah akan sukses gitu.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Ihwanuddin, SPD MSI, Kepala SMKN 1 Kota Cirebon. Terima kasih Pak Kusnan Saifuddin, MPD, Pengawas SMK Kantor Cabang Dinas Kependidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat. Pagi hari ini obrolan kita mudah-mudahan saja memotivasi masyarakat yang mungkin belum berhasil untuk masuk di tahun ini di sekolah-sekolah favorit. Mudah-mudahan saja tetap termotivasi untuk tetap baik. Dan kita berdoa juga semuanya proses berjalan lancar, sukses, dan anak didik kita nanti lulus dengan kualitas yang baik pula.
2: Amin.
1: Terima kasih. Dan sampai di sini pendengar Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Selasa 9 Juni 2020 ini. Terima kasih. Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi ini disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 94,5%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Sekuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Jangan lupa untuk terus mengkonsumsi air putih pendengar, karena ini banyak manfaatnya ya. Nah, memang minum air putih ini bisa menurunkan risiko kecemasan. Terdengar seperti nasihat sederhana yang sudah terlalu sering didengar, tapi ternyata betul ya. Sejumlah penelitian menunjukkan menjaga tubuh tetap terhidrasi bukan hanya penting untuk kesehatan fisik, tapi juga berdampak pada kondisi mental seseorang. Bagi sebagian orang, minum air putih dalam jumlah cukup setiap hari bukan perkara mudah, karena mungkin banyak hal-hal yang mengakibatkan lupa ataupun gak mau minum air putih ya. Sibuk kerja, lupa bawa botol air minum, atau sekedar tidak terbiasa minum air membuat kebutuhan cairan harian jadi sering terabaikan. Padahal pendengar, tubuh yang kekurangan cairan bisa memunculkan berbagai keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Melansir dari Psychology Today, sebuah penelitian di Spanyol yang melibatkan 65 mahasiswi menemukan adanya korelasi antara dehidrasi ringan dengan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Dalam studi ini, lebih dari 90% peserta diketahui tidak mengonsumsi cukup air untuk menggantikan cairan yang hilang sepanjang hari. Peneliti menemukan bahwa peserta dengan keseimbangan cairan tubuh yang lebih rendah cenderung punya tingkat kecemasan situasional atau state anxiety yang lebih tinggi. State anxiety sendiri merupakan kecemasan yang bersifat sementara dan dipengaruhi kondisi yang sedang dialami seseorang. Nah, jadi buat Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi air putih biar Anda tidak cemas.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Masih suka

share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Program 1RR Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Rian pamit dari gelaran Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Setelah ini ada rekan Rian, Rina yang akan menemani Anda pendengar sampai tuntas nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Rian pamit, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: A Tale of Two Cities, sebuah novel karya Charles Dickens berlatar belakang selama periode Revolusi Prancis dan mengisahkan kisah cinta, pengorbanan, dan perubahan sosial. Cerita ini berfokus pada dua kota besar, London dan Paris, serta menggambarkan kehidupan beberapa tokoh utama yang terjebak dalam gejolak sejarah yang mengubah dunia mereka. Cerita dimulai dengan pernyataan terkenal, "It was the best of times, it was the worst of times," mencerminkan kontras tajamnya antara kehidupan di Inggris dan juga Perancis. Tokoh utama, Charles Darnay, adalah seorang bangsawan Perancis yang memutuskan untuk meninggalkan kekayaan dan kehormatan keluarganya serta pindah ke Inggris setelah menyaksikan kekejaman keluarganya terhadap rakyat jelata. Di Inggris, Darnay jatuh cinta dan menikahi Lucy Manet, putri seorang mantan tahanan politik yang selama 18 tahun terkurung di penjara Bastille. Namun, kehidupan mereka yang damai terganggu ketika Darnay terpaksa kembali ke Perancis untuk mengurus masalah keluarga. Di sana ia tertangkap dan dihukum mati oleh pengadilan revolusioner yang dipimpin oleh Madame de Forge, seorang wanita yang penuh dendam terhadap kaum bangsawan. Sydney Carton, seorang pengacara Inggris yang tampaknya tidak beruntung dan putus asa, adalah teman dekat Darnay dan memiliki perasaan yang mendalam namun tak terungkapkan untuk Lucy. Carton, yang hidupnya penuh dengan kehampaan, akhirnya melakukan pengorbanan terbesar. Ia menyelamatkan Darnay dari hukuman mati dengan menggantikan tempatnya di Guillotine dan menyatakan bahwa tindakan ini adalah satu-satunya cara ia bisa memberikan makna dalam hidupnya. Melalui kisah cinta dan pengorbanan ini, Dickens mengeksploitasi tema-tema kebangkitan, perjuangan melawan ketidakadilan, dan kekuatan pengorbanan pribadi dalam menghadapi masa-masa gelap. Novel ini merupakan refleksi mendalam tentang kemanusiaan dan transformasi sosial di tengah-tengah perubahan besar dalam sejarah. A Tale of Two Cities oleh Charles Dickens, di mana novel ini diterbitkan di tahun 1859 dan diperkirakan terjual lebih dari 200 juta kopi di seluruh dunia.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Anda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk kesempatan kali ini, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya Rina Agustini yang menemani Anda di Beranda Asta Cita Literasi Digital dengan topik peran desa cantik pada kebijakan berbasis data. Dan telah hadir di studio narasumber kita, yaitu ada Ibu Nur Aziza SST MSTAT, Statistik Ahli Muda BPS Kota Cirebon. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang.
1: Kabar baik untuk siang hari ini?
2: Baik,
1: alhamdulillah ya. Kalau kita ngobrolin tentang desa cantik, bagi masyarakat awam mungkin yang kita tahu tentang pemandangan yang indah. Tapi tentunya tema ini juga ya yang bikin kita juga penasaran ya, peran desa cantik pada kebijakan berbasis data. Mungkin Ibu juga bisa menjelaskan terlebih dahulu desa cantik di sini definisinya seperti apa, Ibu? Oke, mungkin Ibu bisa lebih mendekat kepada mic, Bu, biar suaranya lebih terdengar. Oke.
2: Sudah terdengar?
1: Ya, sudah.
2: Jadi desa cantik sih sederhananya, jadi desa cantik sendiri itu kan kepanjangan dari desa cinta statistik ya. Jadi bagaimana kita ingin membuat desa atau kelurahan pada level terkecil itu cinta pada statistik, sadar pada statistik gitu. Dan programnya sih kedepannya desa cantik itu sendiri, bagaimana BPS itu mendampingi desa atau kelurahan sehingga desa atau kelurahan itu lebih melek statistik gitu, lebih melek statistik. Dan harapannya nanti ketika menetapkan kebijakan atau intervensi suatu kebijakan itu berdasarkan data begitu.
1: Semuanya by data gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak ya melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel di RRI Cirebon. Yang mau tanya-tanya juga bisa ya melalui live chat ataupun melalui WhatsApp di 081324951935. Dan tentunya dari data-data yang ada ini kan tidak mudah ya, Bu ya.
2: Betul.
1: Dan ini juga menjadikan tantangan tersendiri ya. Lalu bagaimana ini tantangan terbesar dalam pengumpulan data di tingkat desa?
2: Tantangan terbesar dari berbagai aspek ya. Sebenarnya tantangan utama sih sebenarnya yang pertama dan utama, karena kita mengumpulkan data gitu ya. Tentunya kita butuh dana, anggaran.
1: Anggaran
2: gitu
1: juga ya.
2: Tapi kan itu bisa diakomodir oleh pemerintah ketika pemerintah itu sudah sadar bahwa kebijakan tanpa data itu tentunya akan berdampak pada kemubadiran anggaran gitu. Kemudian tantangan berikutnya pada saat pengumpulan data, mungkin masyarakat menganggapnya bahwa data itu kaitannya selalu dengan bantuan begitu. Jadi respon dari masyarakat sendiri kadang di data lagi ini mau dapat bantuan apa gitu.
1: Iya, kebanyakan kayak gitu ya.
2: Iya, betul. Padahal kan tidak semua data itu berkaitan dengan bantuan. Untuk intervensi kebijakan sendiri itu kan tidak melulu mengenai bantuan. Banyak hal-hal kecil yang intervensi kebijakan itu butuh data, tapi tidak melulu mengenai bantuan begitu.
1: Oke. Dan untuk indikator sebuah desa yang bisa dikategorikan sebagai ya, desa cantik ini, Bu, apa saja ini, Bu?
2: Sebenarnya kriteria khusus sih tidak ada, cuma dari BPS biasanya mensyaratkan untuk lokus desa cantik itu untuk desa atau kelurahan yang di situ ada akses internet. Kemudian ada aparatur desanya yang menguasai teknologi begitu, bisa menguasai komputer begitu.
1: Oke, di Cirebon sendiri bagaimana nih, Bu?
2: Untuk di Cirebon, karena kebetulan kita basisnya kelurahan ya, alhamdulillah semua aparatnya sudah ada, masing-masing kelurahan tuh punya aparat yang melek IT gitu. Jadi memenuhi untuk semua syarat itu.
1: Gitu. Oke, dan semua ini udah termasuk desa cantik ya yang di Cirebon?
2: Belum. Jadi kita ada target.
1: Ada target.
2: Untuk target sebelumnya tahun ini? Targetnya setiap tahun tuh satu. Cuma ini untuk tahun 2026 itu lokus kita naik. Jadi targetnya satu tahun itu kita melakukan pembinaan di tiga kelurahan.
1: Satu tahun jadi tiga kelurahan ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, untuk tiga kelurahan ini bagaimana proses pembinaan yang dilakukan BPS kepada desa peserta program Desa Cantik ini, Bu?
2: Kebetulan jadi di tahun ini kita melakukan pembinaan di Kecamatan Pekalipan seluruhnya. Karena kebetulan dari Kecamatan Pekalipan sendiri punya inisiatif gitu ya, yang mengajukan diri untuk menawarkan diri untuk sebagai lokus Desa Cantik. Dari situ kan ada nilai plus, berarti dari desanya sendiri, dari kelurahannya sendiri itu mau berubah begitu ya. Mau berubah ke arah kelurahan yang lebih melek statistik gitu. Nah, untuk pembinaannya kebetulan kita lakukan di kecamatan begitu. Untuk semua kebetulan walaupun target kita cuma tiga, karena semua kelurahan di Kecamatan Pekalipan itu ada empat kelurahan, kebetulan keempat-empatnya diikutkan pembinaan. Nah, untuk output akhirnya nanti bagaimana, itu jika memang kelurahan yang keempat nanti bisa memenuhi output pembinaan, akan mendapat predikat Desa Cantik juga begitu.
1: Ini berapa lama ini ya prosesnya, Ibu?
2: Prosesnya sebenarnya kita starting pointnya lebih awal ya. Kemarin tuh mulai dari November 2025.
1: November ya.
2: Sebenarnya untuk target dari BPS sendiri, BPS RI sih mulai dari bulan Mei kemarin ya, dari bulan April. Cuma kita mencoba starting lebih awal agar pembinaannya lebih maksimal.
1: Dan selama proses pembinaan ini bagaimana nih ya, Bu, dari SDM yang ada di sana, apakah mudah untuk bisa langsung on track atau memang perlu juga adaptasi nih?
2: Ya itu kembali lagi karena kelurahannya bahkan dari level camatnya sangat support terhadap kegiatan Desa Cantik ini. Jadi sampai ke level kelurahannya pun sudah siap begitu. Jadi tidak seperti pembinaan-pembinaan sebelumnya yang mungkin agen, kita ada agen statistik namanya, Mbak. Agen statistik. Jadi itulah agen-agen yang nanti akan menyebarkan literasi statistik di lingkungan kelurahannya begitu. Nah, untuk kelurahan sekarang ini karena dia memang menawarkan diri, jadi memang sudah disiapkan sama lurahnya, sudah disupport sama lurahnya, benar-benar agen yang mumpuni untuk mengikuti pembinaan tentang statistik yang tentunya tidak mudah gitu.
1: Oke. Jadi sudah dipersiapkan, jadi ini betul. Walaupun tidak mudah, gampang lah untuk bisa dipahami gitu ya, seperti itu ya.
2: SDM-nya juga dipilih mungkin yang lebih muda-muda, yang bisa diajak untuk berlari lah
1: betul ya. Lalu Ibu, seberapa krusial sih akurasi data desa terhadap kebijakan nasional ini, Bu?
2: Tentunya sangat krusial ya, Mbak ya. Gambarannya begini, statistik itu kan memotret ya, Mbak. Ibaratnya kalau kita misalnya memotret Mbak dari atas dari tower,
1: kecil banget ya kelihatannya. Bahkan kelihatan
2: bisa kelihatan. Nah, desa itu kan berada di level paling bawah. Jadi ibaratnya kita memotret dengan jarak yang lebih tegak, lebih close up, tentunya kan lebih nampak masalahnya di mana. Sedangkan tiap keluaran itu, tiap desa itu punya masalah-masalah yang unik. Tentunya penyelesaiannya juga unik dan butuh datanya pun unik begitu. Jadi ya sangat krusial kenapa pembinaan tata kelola data untuk level desa sangat, desa dan kelurahan itu sangat penting. Ya karena itu, di level desa dan kelurahan itu dapat memotret yang lebih dekat gitu permasalahan desa dan kelurahan masing-masing begitu.
1: Oke. Dan untuk Desa Cantik ini mendukung juga perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran tentunya.
2: Betul,
1: ya Bu ya, karena memang sangat dekat juga ya dari data-data yang diambilnya ya. Nah, mengapa pembangunan juga ini harus dimulai dari level desa atau kelurahan ini, Bu?
2: Sebenarnya ini sejalan dari program Bapak Presiden Prabowo ya, Asta Cita Kanan, di mana Bapak Presiden ingin membangun ekonomi dari bawah, kemudian ingin mengentaskan kemiskinan juga dari bawah gitu. Jadi itulah kenapa Desa Cantik itu dicanangkan di sini, karena harapannya dengan memperbaiki tata kelola data dari level terbawah, kebijakannya juga akan lebih tepat sasaran begitu, sesuai dengan permasalahan masing-masing desa atau kelurahan itu sendiri.
1: Oke. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami ataupun masyarakat juga contoh kebijakan desa yang bisa dihasilkan dari pemanfaatan data yang akurat mungkin, Bu.
2: Untuk di Kota Cirebon, ya. Untuk di Kota Cirebon sendiri kemarin kita melakukan pendataan penyakit menular, DBD dan TBC. Beberapa kelurahan tuh ada yang ternyata hasilnya penderita DBD dan TBC justru di usia-usia produktif. Nah itu kan jadi PR nih, why-nya. Terus solusinya bagaimana, kan itu setelah pendataan baru kelihatan begitu ya.
1: Setelah didata ya, Bu.
2: Ternyata di usia 25 sampai 45 mayoritas penderita DBD dan TBC itulah mayoritas di kelurahan tersebut begitu. Jadi kan butuh sebuah intervensi kebijakan dari dinas kesehatan sendiri. Kira-kira bagaimana nih agar penyebarannya ini kan penyakit menular ya, Mbak ya. TBC apalagi. Nah, bagaimana nih intervensi kebijakan yang tepat ketika ternyata usia produktif nih malah yang terserang begitu ya, yang usia-usia yang butuh struggle tersendiri begitu.
1: Nah, ini sudah ada yang bergabung bersama kami melalui live chat. Terima kasih untuk Anda, ada Komar Pandev ya. Buat masyarakat dampaknya apa? Apakah bisa buat beresin jalan kelurahan juga nih katanya?
2: Terima kasih pertanyaannya. Sangat bisa ya, Mbak. Karena selain data-data kependudukan, kemudian data tentang kesehatan atau mungkin pendidikan, kita bisa juga mengelola data infrastruktur. Gitu. Kita bisa potret data-data infrastruktur desa yang mungkin dirasa belum kompatibel gitu. Jadi sebelumnya juga ada pendataan tentang rumah tidak layak huni. Kemudian ada pendataan kedepannya, mungkin harapannya juga kemarin ngobrol dengan Pak Camat, kedepannya ada pendataan tentang infrastruktur kelurahan terkait jalan, jembatan, atau mungkin toilet umum gitu yang perlu untuk dilakukan perbaikan begitu. Harapannya setiap kelurahan itu punya data itu kan, karena kaitannya kembali lagi kepada anggaran kedepannya. Kalau kita siap dengan datanya kan kita bisa mengestimasi, merencanakan kebijakan kedepannya di tahun depannya begitu.
1: Itu dia ya Komar Pandev. Terima kasih juga sebelumnya sudah ada yang bergabung bersama kami. Ada Prisup hadir katanya. Wah, banyak yang hadir di sini ya. Ada Dasep, terima kasih Deni, ada Titi, ada Nur Lela ya mungkin ya namanya ya. Oke, ada Dasep Mawardi. Ibu mau bertanya, kalau statistik di kelurahan bisa buat kucurin bantuan enggak? Ini yang tadi sudah disampaikan. Kebanyakan kalau misalnya agent ya, Ibu ya, yang datang ke kelurahan ataupun desa, ini ada bantuan apa gitu.
2: Ya itu kembali lagi masyarakat masih mindsetnya data itu berarti bantuan
1: gitu ya.
2: Sebenarnya data mengenai penerima bantuan ada, cuma kewenangan terhadap penerima bantuan itu sendiri ada pada stakeholder masing-masing ya, Mbak ya. Terkait kebijakan yang sekarang mungkin desil 1 sampai 5 penerima bantuan itu kan lumayan menguras energi buat energi kita juga. Di BPS. Untuk menjawab pertanyaan terkait itu gitu. Nah, mungkin kita perlu menyadarkan masyarakat bahwa data itu tidak melulu terkait tentang intervensi bantuan gitu ya. Bahwa banyak sekali pentingnya data tidak hanya untuk bantuan itu, walaupun mungkin karena mentalitas kita sudah tersuapin dengan bantuan begitu ya. Jadi kalau tidak dapat bantuan rasanya saya itu belum didata mungkin
1: atau
2: terlewat di data gitu.
1: Tapi pernah nggak sih justru BPS ini jadi pihak yang disalahkan, jangan-jangan gara-gara nggak masuk di BPS nih jadinya aku.
2: Gitu. Sering.
1: Oh sering ya Bu? Oke. Iya. Nah, lalu bagaimana memberikan pemahaman ini Bu?
2: Sering sekali, jadi banyak yang komplain masuk ke BPS bilangnya dulu dapat bantuan sekarang tidak, padahal kan itu terkait dengan kebijakan masing-masing stakeholder ya, sedangkan okay. BPS hanya mempunyai kewenangan di bidang data itu sendiri. Bahkan sekarang pun untuk update data itu sudah dilakukan oleh instansi terkait begitu. Memang untuk data dasarnya kita sempat membantu melalui pendataan lengkap ya, regresasi sosial ekonomi, tapi kemudian untuk kebijakan terkait penerima bantuan itu kan sudah diserahkan kepada instansi terkait begitu.
1: Oke, ini ada Ibu Nur yang ada di Kesambi. Bagaimana cara desa memastikan data penduduk yang dimiliki selalu diperbarui dan tidak berbeda dengan kondisi sebenarnya di lapangan? Ini mungkin proses validasi ya Bu ya?
2: Iya betul.
1: Bagaimana?
2: Ini bagian dari pembinaan kita juga, bagaimana agar desa atau kelurahan itu mengupdate data kependudukannya ya, menurut referensi waktu yang terupdate begitu, agar data jumlah penduduk kan memang sangat penting ya, dipakai untuk berbagai macam kebijakan itu sangat penting gitu ya. Jadi di situ kita juga memberikan konsep-konsep tentang penduduk sendiri, konsep menurut Disdukcapil tentunya beda dengan konsep BPS, kemudian update datanya baiknya seperti apa, begitu, itu sangat penting memang di pembinaan desa cantik ini malah menjadi yang pertama kita kelola itu di data kependudukan begitu.
1: Oke, jadi untuk datanya ini untuk di-update adakah secara berkala atau ada sistem tertentu?
2: Untuk update pendataan sendiri kan masing-masing ya Mbak, ada yang update secara kompilasi berarti kita mengumpulkan kompromin atau kita mengumpulkan data-data itu dengan instansi terkait. Ada juga yang memang melakukan pendataan langsung. Nah, untuk melakukan pendataan langsung itu memang yang butuh dana ya, karena kita butuh tenaga yang harus terjun lapangan langsung begitu ya. Kemudian kita juga butuh dana untuk melatih petugas yang nantinya akan turun lapangan itu ya. Nah, untuk sementara ini sih di Kota Cirebon sendiri untuk data kependudukan masih terkait dengan instansi terkait kayak Disdukcapil begitu.
1: Baik, dan ada Yuli Adiyati, izin bertanya, apakah pilihan desa cantik itu berasal dari Bapak Wali Kota, Ibu katanya?
2: Sebenarnya koordinasi ya, hasil koordinasi kita dengan Pemda dalam hal ini, karena BPS biasanya berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Informasi Statistik terkait lokus desa cantiknya mau di mana. Nah, kebetulan karena tahun ini dari kecamatannya yang menawarkan sendiri, kami sangat membuka lebar pintu gitu ya, karena semua yang berawal dari diri sendiri kan tentunya akan lebih efektif gitu ya Pak ya. Karena minatnya dari diri sendiri dalam, dan terbukti dari hasil pembinaan sekarang pun lebih apa ya, lebih outputnya itu lebih meyakinkan gitu. Lebih semangat aja gitu dalam pembinaan kita itu.
1: Oke. Ibu, data apa saja yang biasanya menjadi fokus utama yang dikelola oleh desa ataupun kelurahan Ibu?
2: Yang utama ya tadi data kependudukan, karena memang itu data pokok kelurahan yang harus wajib ada. Kemudian data ekonomi juga menjadi fokus kita. Kemudian data tentang kesehatan. Yang utama sih kita, jadi sebelum melakukan pembinaan itu kita melakukan identifikasi kebutuhan data Mbak. Ya di situ kita kumpulkan masalah-masalah di kelurahan terkait itu apa saja, dan masalah itu yang bisa dipecahkan dengan data itu apa, itu baru kita melakukan pendataan gitu.
1: Oke. Dan kita bacakan lagi live chat yang sudah bergabung. Ada Teti Yuli ya, mau bertanya penghargaan apa dari Bapak Wali Kota dengan adanya desa atau kelurahan cantik katanya. Ibu tolong dijawab, iya sabar ya. Pertanyaan satu persatu lagi dibaca ya. Oke.
2: Siap, makasih. Untuk Desa Cantik sendiri itu penghargaannya level nasional, Mbak. Jadi nanti ada award Desa Cantik untuk level nasional, biasanya diumumkan ketika Hari Statistik Nasional. Begitu. Untuk level wali kota sih belum ada ya kayaknya. Belum ada gitu. Cuma supporting kegiatan aja kalau dari wali kota sih.
1: Ini pertanyaan sudah dibacakan, mungkin Prisup mau tanya apa? Karena memang dari sini ya, belum diterima pertanyaan dari Prisup ya. Mungkin bisa dikirimkan kembali untuk Anda yang ingin bertanya melalui live chat kami di kanal YouTube kami RRI Cirebon ya. Boleh. Dan juga ini sama Pak Dedi yang ada di Harjamukti. Apakah program Desa Cantik hanya diperuntukkan bagi desa yang sudah maju secara teknologi atau bisa diterapkan di semua desa? Ini mirip-mirip ya tadi sama pertanyaan Rina ya. Mungkin bisa dia.
2: Sebenarnya tidak harus maju secara teknologi, tapi syarat dasarnya itu ada aparat desa yang menguasai IT gitu, menguasai maksudnya dapat mengoperasikan komputer, bukan IT secara lebih advance enggak sih. Cuma bisa menguasai mengoperasikan komputer begitu, dan ada akses internet di kantor kelurahan itu gitu.
1: Itu dia ya.
2: Sederhana aja sih untuk syaratnya.
1: Pak Agus yang ada di Plumbon, selamat siang. Apakah masyarakat umum bisa mengakses data yang dihasilkan desa untuk mengetahui kondisi pembangunan di wilayahnya?
2: Tentu sangat bisa.
1: Tentu sangat bisa.
2: Jadi ya, salah satu output pembinaan kita adalah tata kelola website desa atau kelurahan, di mana di situ untuk Desa Cantik itu websitenya harus sudah dapat menampilkan informasi-informasi statistik yang ada di kelurahan tersebut, begitu. Dan di situ juga di websitenya bisa melakukan unduh data, barangkali ada dari akademisi yang ingin melakukan penelitian, nah itu bisa juga dilakukan unduh data itu.
1: Oh, ini dia nih Prisup nih baru nyampe nih ya pertanyaannya. Apakah Desa Cantik sudah dilirik sama Pak Wali Kota? Katanya kayak gitu. Ini baru masuk pertanyaannya. Silahkan.
2: Terima kasih. Dilirik ya. Sebenarnya kita sudah koordinasi dari awal ya, dari pencanangan. Cuma memang waktunya mungkin Pak Wali Kotanya terlalu sibuk gitu ya. Kebetulan nanti di tanggal 16 pas HUT Kota Cirebon, nanti kita ada penyerahan secara simbolis output dari pembinaan kita, pembinaan Desa Cantik kepada wali kota. Jadi nanti diserahkan dari camat ke wali kota, disaksikan oleh kepala BPS dan kepala Dekis.
1: Nanti ya tunggu ya tanggal 16. Ini selain Pekalipan mana saja tadi Ibu?
2: Untuk tahun ini di Pekalipan saja.
1: Tapi nanti akan ada 3 gitu ya.
2: Iya,
1: Seperti itu ya. Nanti kita bakal obrol lebih dalam lagi ya untuk Anda yang mungkin kali ini baru saja bergabung bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita Literasi Digital, peran Desa Cantik pada kebijakan berbasis data. Anda juga masih bisa kirimkan pesan Anda ya melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935 ataupun melalui live chat di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di Beranda Asta Cita, edisi literasi digital dengan topik peran desa cantik pada kebijakan berbasis data. Ini Rina langsung bacakan kembali ya Bu. Ini ada live chat selanjutnya dari Yulia. Izin, dampak yang paling nyata setelah adanya desa cantik itu apa ya Bu? Kayak gitu ya.
3: Iya, terima kasih. Dampak paling nyata yang langsung terwujud ya tata kelola datanya lebih baik tentunya. Yang tadinya mungkin sekedar datanya ada di sana di sini gitu. Itu kita berhasil mengumpulkan data yang lebih agar memberikan informasi statistik yang tentunya bisa sebagai dasar kita lah menentukan kebijakan ke depannya begitu.
2: Oke. Nih ada pertanyaan lagi dari Komar Pandev. Kemarin Kota Cirebon itu dapat 3 miliar terbaik pertama dalam pengendalian inflasi ya. Ini baru banget ya beritanya ya, panas banget ya. Apakah itu salah satu peran BPS sehingga bisa mendapatkan penghargaan tersebut katanya?
3: Iya. Jadi untuk peran BPS sendiri sih sebagai penyedia data ya, di mana data itu kan sebagai warning gitu ya, warning gitu. Ketika misalnya ada harga bahan pokok naik gitu, kita memberikan warning kepada pemerintah, intervensi apa sih yang tepat ketika misalnya harga telur naik. Nah biasanya dari pemerintah ada gerakan pangan murah begitu. Itu salah satu pengendalian inflasi yang dilakukan di Kota Cirebon begitu.
2: Oke. Itu dia ya Komar ya, jawabannya dari Ibu Nur Aziza ya. Dan Ibu, kalau misalnya kita ngobrolin tentang data juga nih ya Bu ya, bagaimana cara memastikan program Desa Cantik ini tetap berkelanjutan juga? Yang kita tahu nggak berhenti pada saat kepala desa atau kepengurusan perangkat desa ini berganti ya. Tentunya ini kan silih berganti, berpindah ataupun yang lainnya gitu loh. Nah ini bagaimana memastikannya Bu?
3: Untuk memastikannya yang pertama kita memperbaiki, membuat sistem di situ. Membuat sistem bagaimana agar desa itu ada atau nggak ada agen statistik yang mungkin nanti akan dipindah itu, sistem pengelolaan datanya itu tetap berjalan gitu. Kita memperbaiki dari mulai identifikasi masalahnya, kemudian pengumpulan datanya seperti apa kita buat di situ, sampai ke SOP-nya pengumpulan data, bahkan sampai ke SOP permintaan datanya pun kita bina begitu ya. Jadi harapannya ketika sistem itu terbentuk, siapapun orangnya nanti yang akan menggantikan perannya di situ, tata kelola datanya masih terlaksana begitu.
2: Oke. Lalu seberapa penting kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan juga BPS dalam membangun ekosistem data yang berkualitas nih Bu?
3: Sangat penting ya, karena dari sisi masyarakat sendiri dia kan sebagai objek gitu ya, objek yang akan kita potret datanya, tentunya jawaban-jawaban dari masyarakat tentunya yang akan memberikan informasi kepada kita tentang warning-warning apa yang harus kita lakukan ke depannya, begitu. Kemudian dari desa atau kelurahan sendiri, di situ kan perannya sebagai apa namanya, penanggung jawab administrasi pada level terkecil, begitu. Jadi sangat penting lah dari desa kelurahan itu sadar statistik, gitu. Bagaimana desa kelurahan itu bisa mengintervensi kebijakan berbasis data yang sudah dikumpulkan, tentunya dengan SOP pengumpulan data yang tepat, begitu, dengan konsep definisi yang tentunya sesuai, gitu.
2: Oke, ini ada Dasep Mawari. Ibu mau tanya lagi, syarat untuk menjadi desa cantik itu apa aja? Soalnya kan tidak semua desa atau kelurahan bisa menjadi desa cantik, katanya kayak gitu. Ya, ini tadi juga udah di-spill juga ya.
3: Sebenarnya udah di-spill di awal ya.
2: Oke, silakan Ibu.
3: Syarat yang utama ya tadi ya, berminat. Karena kita inginnya memang keinginan untuk memperbaiki tata kelola data di level desa atau kelurahan itu memang dari desa atau kelurahan itu sendiri, begitu. Yang kedua, ya tadi ada aparat kelurahan atau aparat desa yang bisa mengoperasikan komputer, karena bagaimanapun dalam mengelola data kita tidak lepas dari perangkat itu, gitu. Kemudian udah sih itu aja. Ada akses internet. Ada akses internet di desa atau kelurahan itu.
2: Itu dia ya. Oke, dan mengubah kebijakan menjadi berbasis data ini tentunya gak mudah ya Bu ya. Lalu kendala terbesar yang sering dihadapi di lapangan itu apa aja Bu biasanya?
3: Kendala terbesar sebenarnya kesibukan aparat biasanya. Kesibukan agen statistik kita sebutnya ya. Karena memang di sebelum-sebelumnya pembinaan desa cantik sebelumnya itu biasanya yang terlibat sebagai agen statistik itu bagian pelayanan, gitu. Jadi kami susah ini membagi waktunya antara pembinaan dengan tugas utama mereka yang sebagai pelayan masyarakat langsung, begitu. Itu kendala utama. Kemudian di samping itu mungkin ada kendala anggaran, itu udah biasa ya. Biasanya kita siasati bagaimana kita memperoleh data secara cuma-cuma, gitu, tanpa mengeluarkan anggaran. Kalaupun ada anggaran, ya anggaran seminimal mungkin, begitu. Kemudian ya yang kendala paling utama itu ya kesadaran dari aparat kelurahan, dari pemerintah daerah bahwa kebijakan itu butuh data, gitu, yang PR banget buat kita, gitu.
2: Oke. Ini dari Pak Herman yang ada di Kapatakan. Selamat siang semuanya. Seberapa besar pengaruh data desa terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah daerah? Terima kasih, katanya. Oke, terima kasih juga Pak Herman sudah bergabung. Mangga Ibu.
3: Tentunya sangat besar ya pengaruh.

0: Oke. Ini Pak Rahmat yang ada di Lemah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terina mau tanya sama Ibu, apakah desa cantik ini juga mendata potensi ekonomi dan juga UMKM yang ada di desa katanya. Oke, lalu bagaimana indikator keberhasilan sebuah desa setelah mengikuti program Desa Cantik? Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Rahmat.
1: Jadi sebelumnya saya bilang, sebelum kita memutuskan untuk melakukan pendataan apa, kita jadi ada semacam rapat gitu ya dengan kelurahan, ada identifikasi kebutuhan data di situ. Nah, nanti di situ kelurahan mengumpulkan masalah-masalah apa sih di kelurahannya, kemudian kira-kira butuh data apa, kemudian data apa yang bisa yang lebih urgent gitu, yang lebih urgent untuk kelurahan tersebut gitu. Kalau memang di situ kelurahan tersebut merasa lebih urgent untuk data tadi potensi ekonomi, ya tentunya kita mengarahnya ke pendataan potensi ekonomi di wilayah tersebut begitu. Kemudian ada pertimbangan juga terkait anggaran untuk karena untuk pengumpulan data sendiri kan kita apalagi pendataan lengkap butuh dana yang lumayan besar ya.
0: Sangat besar ya.
1: Jadi mungkin kita ada pertimbangan-pertimbangan lah terkait dengan kebutuhan data tersebut gitu, bisa terlaksana atau tidak gitu.
0: Oke, baik. Dan ini apa nih? Oh, lagi ya, nambah nih sepertinya prisup ya pertanyaannya. Gimana caranya untuk menyadarkan masyarakat tentang desa cantik ini, Ibu katanya?
1: Masyarakat
0: untuk bisa ikut serta kali ya untuk memberikan data secara mudah mungkin ya, Bu ya?
1: Sebenarnya di program Desa Cantik sendiri kita mulai melibatkan masyarakat ya. Jadi salah satu penilaian Desa Cantik sendiri ada keterlibatan masyarakat pada kegiatan Desa Cantik, dan kita mulai sedikit-sedikit merekrut petugas pendataannya itu dari masyarakat langsung.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, melalui itu kan masyarakatnya langsung terlibat, langsung mendapatkan informasi literasi statistik yang kita jelaskan di acara misalnya pelatihan gitu kan. Saya tidak langsung harapannya nanti ada getok tinular gitu ya, bahwa data itu tidak melulu tentang bantuan gitu ya, ada getok tinular gitu.
0: Oke. Apa dampak jangka panjang ini, Bu? Jika seluruh desa mampu menerapkan tata kelola data dengan baik.
1: Dampak jangka panjangnya tentunya sangat besar ya, Mbak ya. Ya seperti yang tadi saya bilang, ibaratnya Desa Cantik ini kita memotret data pada level lebih dekat gitu ya. Tentunya masalahnya lebih kelihatan dan tentunya apa datanya juga yang dibutuhkan apa lebih kelihatan gitu. Tentunya solusinya kedepannya juga lebih tepat sasaran gitu.
0: Artinya
1: gitu,
0: masyarakat juga bisa menjadi kontrol sosial nggak sih, Bu, ketika data sudah ada gitu kan, tapi ternyata kebijakan yang di lapangan
1: betul sekali
0: ini belum ada nih gerak-geriknya. Jadi
1: apalagi kan data yang hasil pendataan kita dipublish di website, di open, dapat diakses semua masyarakat, tentunya masyarakat lebih aware gitu ya, bahwa oh ini datanya ada penerima bantuan segini, ternyata kok segini. Nah, itu kan jadi kontrol juga masyarakat ya kan.
0: Oke, betul. Lalu apa target besar atau visi jangka panjang dari program Desa Cantik ini dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan untuk Indonesia, Bu?
1: Untuk Indonesia harapannya ya seluruh kelurahan desa itu sudah menjadi predikat desa cantik. Otomatis di situ kan sudah ada literasi statistiknya, sudah paham bagaimana mengumpulkan data pada level desa atau kelurahan. Ketika bisa mengumpulkan tentunya paham bagaimana mengolahnya menjadi statistik itu sendiri. Jadi data kan belum bisa menjadi statistik ketika data itu belum memberikan informasi, Mbak. Statistik itu sendiri kan ketika data itu bisa memberikan informasi. Nah, ketika desa atau kelurahan itu bisa menghasilkan informasi statistik yang kemudian sebagai dasar intervensi kebijakan, tentunya kan akan lebih tepat sasaran. Apakah itu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudian pengentasan kemiskinan, itu tentunya lebih karena jaraknya lebih dekat tadi ya, jadi lebih tepat sasaran begitu.
0: Oke. Dan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam mendukung penyediaan data yang berkualitas?
1: Masyarakat ya, tadi seperti yang Mbak bilang, sebagai kontrol ya. Karena data-data yang sudah kita kumpulkan itu nanti akan di share di website gitu, bahkan bisa diakses, bisa di

0: unduh, kemudian masyarakat bisa welcome menerima ketika kami sedang melakukan pendataan, tentunya dengan memberikan jawaban seakurat mungkin.
1: Ya, jujur ya jawabannya, ya, jujur. Seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Pesan ataupun himbauan bagi masyarakat desa dan juga pemerintah daerah agar lebih peduli terhadap pentingnya data statistik di tingkat desa ataupun kelurahan, mangga Ibu.
0: Pesannya apa ya? Membangun dengan data memang mahal ya, tapi membangun tanpa data itu akan lebih mahal, bahkan akan mengakibatkan kemubadiran anggaran yang tentunya tidak tepat sasaran.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Nur Azizah yang sudah datang ke studio. Akhirnya ngasih tahu ke Rina kalau desa cantik itu bukan hanya pemandangan yang indah, tapi datanya juga ya Bu ya.
0: Iya betul.
1: Yang tersusun rapih dan juga ada gitu ya Bu ya, seperti betul. Itu ya. Baik. Sukses selalu untuk Ibu. Kita mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan ya.
0: Iya.
1: Baik. Kasih. Ya, demikian pendengar ya obrolan kita mengenai peran desa cantik pada kebijakan berbasis data. Dan dari perbincangan kita dapat kita pahami bahwa data ini bukan sekedar angka ya, melainkan fondasi penting dalam menyusun kebijakan yang tepat, efektif, dan juga berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Dan melalui program Desa Cantik, desa juga didorong untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola data sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan juga berkelanjutan. Hingga di sini Beranda Astacita Literasi Digital, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Astacita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah.

0: akan bergabung dengan Pro3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan

0: Juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
1: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
0: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.

0: 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
1: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
0: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol.
2: Nah, what I say, I think that we...
0: Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde.
1: The Green Falcons. Menariknya, Al Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tingkat Manokwari

0: Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Perawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengadakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gilmore yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Terrence Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jebli Boss mengakui kelemahan timnya.
5: For the win, about today's game.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Canton City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpro Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjol-konjolan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: Hasilnya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina diguncang gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 pada Senin 8 Juni 2026 kemarin pagi ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menjelaskan gempa bumi pada pukul 6.37 waktu Indonesia Barat diakibatkan oleh aktivitas subduksi lempeng. Dikatakan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng, dan gempa bumi ini dirasakan hingga ke kota Morotai, Halmahera Utara dengan skala intensitas 4 MMI pada siang hari dirasakan oleh orang banyak.

tsunami untuk sejumlah wilayah di utara Sulawesi. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan pusat gempa berada di kedalaman 47 km di sebelah barat laut Pulau Karautung, Sulawesi Utara, sektor Mindanao, Filipina, dan berpotensi memicu gelombang tsunami di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Ya, BMKG telah mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini tsunami untuk wilayah pesisir Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, termasuk Kalimantan Timur. Dan pendengar, sejumlah daerah yang masuk dalam status ancaman siaga meliputi Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung. Sementara itu, wilayah dengan status ancaman waspada meliputi Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Kota Bontang, dan juga Berau. Sementara itu, gempa yang terjadi di Filipina telah menyebabkan tsunami kecil di 3 titik di Indonesia. Ketiga titik tersebut adalah Ulu Siau di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Kedi di Halmahera Barat, Maluku Utara, dan juga Molonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riyama, menyampaikan tinggi tsunami berkisar antara 9 cm hingga 18 cm. Ya, dan itulah dia pendengar ya, fakta gempa Filipina yang getarannya terasa ke Sulawesi hingga memicu tsunami kecil di Maluku Utara. Kini pukul 11:48, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra, terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini sajian lagu-lagu Parayangan, dan untuk selanjutnya akan segera kami sampaikan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kami menjemput langsung ke bandara, darah langsung ke pendopo, tidak transit ke embarkasi.
2: Anak-anak itu 24 jam itu dididik gitu, selain akademik juga karakternya.

0: Sari berita, proses pemulangan jemaah haji dari Debarkasi Kertajati terus berlangsung. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon menerapkan pendidikan berasrama. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Persoalan sampah pada aliran sungai di kawasan perkotaan dan perbatasan Kabupaten Cirebon dinilai semakin memprihatinkan. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah saluran irigasi maupun sungai dipenuhi limbah rumah tangga hingga mengganggu fungsi pengairan. Praktisi Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Lingkungan, Haji Gunarto mengatakan kawasan pinggir kota menjadi wilayah yang paling memprihatinkan terkait kondisi sungai saat ini. Menurutnya, bantaran sungai daerah perkotaan banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai kawasan permukiman dan aktivitas usaha. Ia menjelaskan sampah plastik maupun styrofoam kini memenuhi sejumlah pintu saluran irigasi kawasan pertanian di wilayah timur Cirebon. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya aktivitas industri serta pertumbuhan kawasan permukiman masyarakat perkotaan di sekitar aliran sungai. Gunarto mengungkapkan persoalan sampah di sungai tidak bisa diselesaikan hanya melalui satu wilayah administratif tertentu. Karena itu, diperlukan kerjasama antar wilayah mulai kawasan hulu hingga hilir untuk menjaga kebersihan aliran sungai. Jemaah Haji Indramayu kembali secara bertahap kloter 10 KJT telah tiba di tanah air pada Senin 8 Juni 2026.
1: Langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
2: Proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Kertajati terus berlangsung, termasuk pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Hingga Senin 8 Juni 2026, sudah dua kloter jemaah haji asal Kabupaten Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi, mengatakan, kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin siang 8 Juni 2026. Ia mengatakan setelah tiba di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji asal Kabupaten Indramayu langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu. Setelah tiba di pendopo, para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing.
1: Jadi kami menjemput langsung ke bandara langsung ke pendopo, tidak transit ke Embarkasi. Kalau tahun 2025 kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya ke Embarkasi Indramayu waktu tahun kemarin sih. Pak, sekarang sih langsung ke ini, terpejat di bandara, langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
2: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji. 3 kloter termasuk gelombang pertama yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17 KJT. Sementara itu, 6 kloter lainnya tergabung dalam gelombang 2, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan kloter 40 KJT. Seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Ia berharap seluruh proses kepulangan berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah bersama petugas haji juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Aura Aulia melaporkan.
0: Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kuningan periode 2026 sampai 2031 telah ditetapkan melalui keputusan Bupati Kuningan nomor 801 tahun 2026. 5 pimpinan Basnas Kabupaten Kuningan periode 2026 sampai 2031 yang ditetapkan yakni Haji Yusron Holid, Asef Fauzi, Abdul Jalil Hermawan, Haji Syaf Rudin, dan Adang Romadona. Penetapan 5 pimpinan tersebut merupakan hasil akhir dari proses seleksi yang dilakukan dilakukan tim seleksi pimpinan Basnas Kabupaten Kuningan dan mendapat pertimbangan dari Basnas Republik Indonesia. Ketua tim seleksi pimpinan Basnas Kabupaten Kuningan, Deniawan, menegaskan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keberadaan Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kesejahteraan sosial, serta optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan akuntabel. Melalui kepemimpinan yang baru, pengelolaan zakat di Kabupaten Kuningan diharapkan semakin maju, transparan, dan akuntabel sejalan dengan visi Kabupaten Kuningan melesat. Pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat Cirebon fokus membentuk karakter dan kemandirian.
3: Kita masih menggunakan kurikulum nasional sama dengan kurikulum sekolah reguler, tapi kelebihan kita itu adalah pendidikan berasrama.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon menerapkan pendidikan berasrama untuk membentuk karakter sekaligus kemampuan akademik siswa. Model pendidikan tersebut diharapkan mampu membantu memutus rantai kemiskinan melalui kebiasaan hidup disiplin sejak dini. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Hairunisa MPD, mengatakan kurikulum nasional tetap diterapkan seperti sekolah reguler lainnya.
3: Dari segi kurikulum, kita masih menggunakan kurikulum nasional sama dengan kurikulum sekolah reguler. Tapi kelebihan kita itu adalah pendidikan berasrama, sekolah berasrama. Jadi anak-anak itu 24 jam itu dididik gitu, selain akademik juga karakternya. Ibaratnya 24 jam itu, jadi dari pagi sampai malam itu anak itu kan bersama kami gitu ya, bersama para didik juga wali asuh, wali asrama gitu, untuk diberikan bekal karakter, kemudian akademik, dan juga life skill.
4: Hairunisa menambahkan siswa mendapatkan pembinaan karakter, pendidikan akademik, serta pelatihan keterampilan hidup selama berada bersama para pendidik. Guru, wali asuh, dan wali asrama disebut mendampingi siswa sepanjang hari selama menjalani kehidupan di asrama. Ia menjelaskan wali asuh bertugas menggantikan peran orang tua selama menjalani pendidikan di lingkungan sekolah. Sementara itu, wali asrama bertanggung jawab menyusun program pembinaan agar siswa merasa nyaman selama tinggal bersama. Rena Safira melaporkan.
0: Di balik berbagai program pembangunan yang terus berjalan di Kabupaten Majalengka, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD. Salah satu tantangan terbesar datang dari sektor pajak bumi dan bangunan PBB yang hingga kini masih menjadi tulang punggung penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Majalengka mengungkapkan sedikitnya terdapat dua persoalan utama yang selama ini menjadi penghambat optimalisasi penerimaan PBB. Kedua persoalan tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada capaian PAD, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas pembangunan daerah yang bergantung pada penerimaan pajak. Kasubit Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Majalengka, Atik Nurbayati, mengatakan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan adanya indikasi penyimpangan dana pajak merupakan tantangan yang sama-sama membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, Bapenda terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Majalengka. Pendaftar sistem penerimaan murid baru di SMK Negeri 1 Cirebon sudah melampaui 2 kali lipat daya tampung.
5: 2 kali lipat dari daya tampung gitu ya. Karena kita sekitar 800-an, yang pendaftar 1.600-an.
6: Antusiasme masyarakat terhadap SPMB 2026 di SMK Negeri 1 Kota Cirebon terbilang sangat tinggi. Hal tersebut dikatakan Kepala SMKN 1 Kota Cirebon, Ihwanuddin, kepada RRI. Ia menyampaikan bahwa jumlah pendaftar yang mengikuti proses penerimaan peserta didik baru telah mencapai lebih dari 1.600 orang. Sementara daya tampung yang disediakan sekolah hanya 864 siswa atau 24 rombongan belajar yang tersebar pada 7 konsentrasi keahlian.
5: Dua kali lipat dari daya tampung gitu ya. Karena kita sekitar 800-an, yang pendaftar 1.600-an. Jadi ya dua kali lipat ya. Alhamdulillah juga untuk tahun ini sangat-sangat kondusif. Dan ternyata mungkin masyarakat adik-adik kita sudah mulai banyak yang melek dengan IT-nya, benar-benar bisa memahami bagaimana melakukan proses pendaftaran secara online gitu ya. Karena hampir minim sekali yang datang ke sekolah.
6: Ihwanuddin menjelaskan tingginya minat calon peserta didik terlihat sejak masa pemetaan sebelum pembukaan pendaftaran tahap pertama pada 15 hingga 19 Juni 2026. Menurutnya dari 1.600 pendaftar tersebut, hanya sekitar 230 berkas yang memerlukan perbaikan setelah proses verifikasi dan validasi data, sehingga menunjukkan kesiapan masyarakat dalam mengikuti proses penerimaan yang berlangsung secara daring. Sekar Damayanti melaporkan.
0: 3 dari 5 orang siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sindang yang terlibat dalam aksi geng motor diputuskan dikeluarkan dari sekolah dan diserahkan kembali kepada orang tua. Keputusan tersebut diambil setelah orang tua siswa yang bersangkutan dihadirkan di sekolah dan mengacu pada laporan dari pihak kepolisian. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Indramayu, Diana Susanti, mengatakan alasan pihak sekolah mengembalikan siswanya ke orang tua mengacu pada kesepakatan fakta integritas Pancawaluhya yang dibuat dan ditandatangani secara bersama antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Di mana dalam poin 8 menyebutkan siswa SMA Negeri 1 Sindang dilarang menggunakan narkoba, membawa senjata tajam ke sekolah, aktivitas merokok, melakukan tindakan asusila, melakukan seks bebas, membawa alat kontrasepsi, tidak terlibat dalam kegiatan geng motor, dan siswa SMA Negeri 1 Sindang tidak mengajak anggota lainnya. Pihak sekolah akan membantu untuk menyalurkan ke sekolah lain melalui jalur mutasi siswa ke sekolah swasta, kejar paket C atau sekolah di luar Kabupaten Indramayu. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, pendengar. Aduh, panas banget ya. Ampun deh panasnya. Sampai Rena tuh pengen minum es jeruk ditambah dengan jeruk nipis. Buh, pasti seger banget. Esnya yang banyak. Oke, di Pro Dangdut untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Boleh deh ya, sambil dengan minuman favorit Anda, request lagu dangdut favorit boleh banget melalui WhatsApp ya di 0813-2495-1935. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rina akan menemani Anda tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ada Suyatno Wong Indep yang ada di Cangkring Pleret, mau requestnya Bunga Dahlia, boleh tungguin aja ya. Terima kasih, sama-sama. Kita gak pakai line telepon sayangnya untuk siang hari ini ya, WhatsApp aja. Jadi yang mau telepon lewat WhatsApp aja requestnya di 081324951935. Tolong request lagu malam terakhir untuk Rinawati yang ada di Siliwangi Cirebon, medengerin katanya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga Kang Ihsan yang ada di Klayan, tungguin lagunya ya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka, pengen lagunya Yang Penting Happy dari Jamal Mirdad. Mau kirim salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan juga buat all crew, dan buat yang lagi tugas tetap semangat dan tetap sehat, amin. Sehat-sehat semuanya ya. Dan spesialnya buat Ibu Sariah dan juga Ade Saputri aja katanya. Oke. Nanti Rina bakal balik lagi untuk play lagu yang udah di request. Tapi sebelumnya Rina bakal play lagu dari Imam S. Arifin.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bayangkan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong, itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo, sini.
1: Apa lo, mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur.
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro Dangdut,

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya. Perlu ya diupdate.
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Prasa dengan kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti di Cirebon sore ini.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat asar ya. Azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 15.09 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini, dan nanti kita akan mengikuti kentongan untuk edisi hari ini. Kini kita ikuti atau kini kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti kita akan mencoba untuk menghubungi yang akan kita hubungi untuk dalam dialog kentongan untuk edisi hari ini, pendengar, terkait dengan ancaman kemarau panjang di tahun 2026 ini, pendengar. Dan saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti brand DS Cita Ketahanan Pangan di Dialog Kentongan.
1: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
0: Pendengar, berdasarkan rilis stasiun meteorologi Kertajati dan stasiun klimatologi Jawa Barat, wilayah Majalengka telah memasuki musim kemarau lebih awal dan kondisi yang diprediksi lebih kering dan berdurasi panjang dari normalnya. Dan bagaimana kondisinya di Kabupaten Indramayu? Hari ini kita akan membahas mengenai kesiapsiagaan menghadapi musim fenomena El Nino Godzilla bersama narasumber yang tersambung melalui sambungan telepon. Kita akan menyapa Bapak Waryono, Wakil Ketua KTNA atau Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan. Selamat pagi, selamat sore Pak. Bapak. Oke, sepertinya terputus Bapak. Oke, kita coba sambungkan kembali. Dan masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini di Beranda Asta Cita.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih Om, cuma apa?
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
0: Ya, pendengar, kami sudah terhubung kembali bersama Bapak Waryono, Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, yang akan membahas mengenai ancaman kemarau panjang 2026 Indramayu bersiap hadapi musim kering lebih awal dan sifatnya hujan di bawah normal. Bersama Pak Waryono. Selamat sore Pak Waryono, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, salam, selamat sore juga.
0: Sehat Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak kondisi saat ini Pak di pertanian di wilayah Indramayu nih Pak?
4: Nah, kondisi untuk wilayah Indramayu sementara kan ini masih beberapa daerah kan masih ada yang panen gitu. Terutama ya itu di Kecamatan Tuktana, Kecamatan Kandangau sebagian masih dan juga Losarang juga masih. Tapi ya semuanya udah mau selesai. Nah, kemudian untuk mengantisipasi ini untuk menjelang musim kekeringan El Nino ini, kita ini petani yang dekat irigasi teknis ini mempercepat pola tanam.
0: Oke.
4: Artinya bulan awal bulan 6 ini saya harapkan ini harus pada tanam semua. Di irigasi teknis ini. Terkecuali di daerah tak ada hujan di Kecamatan Kroya, Kecamatan Gantar ini ya banyak yang nggak ditanam karena airnya sudah nggak ada. Dan hujannya sudah mulai jarang ini, sudah mulai awal kering ini. Kalau kita kelihatan prediksi dari cuaca ya kita udah panas ini. Anunya tuhunya itu.
0: Ya Pak, kalau tadi di wilayah Kroya dan juga Gantar ya Pak ya.
4: Ya.
0: Itu sudah tidak bisa ditanam gitu Pak, atau ada solusi lain untuk bisa menanam?
4: Iya, itu sebagian kan ada IRPOM tuh, ada IRPOM, ada sumber air dalam. Anunya tuh disedot pakai pompanisasi itu yang jauh dari Cipanas, yang jauh dari itu Cilalanang. Itu kalau yang dekat Cicelenang bisa pakai pompanisasi, tapi yang lebih jauh lagi itu nggak bisa, udah nggak bisa ditanamin. Di daerah hutannya itu nggak bisa. Yang sebagian lah, sebagian ditanamin, sebagian enggak itu.
0: Pak, itu nanti kedepannya apakah akan ditanami dengan tanaman lain atau akan dibiarkan saja gitu Pak, lahan pertaniannya Pak?
4: Ya kayaknya nih kalau di sana tuh susah anunya tuh nggak bisa. Karena kan yang namanya tanaman kan butuh air juga.
0: Iya.
4: Itu di wilayah itu aja.
0: Oke. Yang tadi selain gantar dan juga kroya sendiri Pak, nanti kedepannya irigasinya seperti apa nih Pak? Yang akan digunakan Pak untuk pengairannya?
4: Nah harapan kita ini kan sekarang kan ada rim nih dari Jati Gede, Jati Gede melalui Rentang. Nah ini kan ada bendung Cipanas tuh, Cipanas 2 namanya. Harapan masyarakat Kroya ini ya harus mengairi ke wilayah Kroya. Ke situ.
0: Okay.
4: Kan ada tuh wilayah Kroya, wilayah Trisi, nanti itu di situ bendungannya kan di Sumedang. Ya apa kan harapan?
0: Jadi gede.
4: Cipanas 2 namanya.
0: Cipanas, oke. Ya, untuk irigasinya sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sudah masih layak gitu untuk siap menampung air ketika nanti musim kemarau gitu Pak? Atau perlu ada perbaikan lagi Pak?
4: Nih begini, kita cerita dulu. Okay, Indramayu kan diairi beberapa sumber nih. Yang satu dari PJT Jatiluhur meliputi Kecamatan Bongas, Kecamatan Gabus, Kecamatan Argolis sebagian, kemudian Kecamatan Anjatan juga, Kecamatan Kandangur sebagian. Dan kemudian ada yang diairi dari Jati Gede, itu melalui induk Rentang. Rentang itu beberapa kecamatan juga, ujungnya kita di Losarang dan juga Kandangur. Nah sekarang mulai pembangunan rim kan sudah mau selesai nih. Ya sekitar 80%.
0: Oke.
4: Makanya juga di daerah kita ini agak mendingan nih, apa airnya juga juga ada, walaupun airnya enggak stabil lancar setiap hari. Ya, makanya juga kita menginstruksikan kepada seluruh petani yang ada di Kecamatan Losarang, Kandangaur, Trisi ini secepatnya untuk mempercepat pola tanam. Bulan 6 ini kita harus tanam. Kita kan panen kan nanti kan di 6, 7, 8. Nah, berarti awal akhir bulan 8 ini harus panen. Itu.
0: Ya Pak, ini terkait dengan prediksi kemarau yang lebih kering dan juga panjang dari normalnya nih Pak. Ada keluhan tidak atau kekhawatiran terbesar apa nih Pak yang paling banyak disampaikan oleh para petani kepada KTNA saat ini Pak?
4: Oke, ditunggu Mas. Ya. Ya, pasti khawatir karena kan dari BMKG, dari media-media menginformasikan bahwa kan harus ada kekeringan yang lebih panjang nih.
0: Iya.
4: Makanya juga petani juga harus mengantisipasinya itu pertama percepat pola tanam.
0: Oke.
4: Okay. Nah, tapi ini juga spekulasi juga nih, kalau misalkan enggak ada hujan, yang ngeri juga.
0: Oke.
4: Okay. Pasti kurang stok air tuh.
0: Oke. Okay.
4: Banyak juga harapan kita ini dibatasi nih, artinya berapa sih kemampuan Jati Gede, berapa sih kemampuan Jati Luhur, berapa sih kemampuan Cipanas, akhirnya bisa kehitung nanti itu. Dari area 121.000 yang ada di Kabupaten Indramayu ini layak apa, berapa sih yang harus diairi dari oleh 3 sumber mata air tuh. Itu semestinya harus begitu, pemerintah tuh harus bisa mengkalkulasi apa kebutuhan air di masing-masing kecamatan para petani itu.
0: Oke, tapi saat ini kebutuhan yang dialiri oleh 3 bendungan tadi mencukupi tidak Pak untuk mengantisipasi musim kemarau saat ini Pak?
4: Ya sementara masih bisa ini, tapi nggak tahu rencananya tuh.
0: Okay.
4: Sementara masih bisa, masih ada karena kan masih belum berebutan nih airnya.
0: Oke. Okay. Nah itu perebutannya dengan apa nih Pak? Kalau di wilayah mungkin?
4: Ya kita kan kan ada daerah-daerah hulu dan daerah hilir ya. Biasanya itu yang korban itu daerah hilir biasanya tuh.
0: Oke. Okay.
4: Kadang-kadang nggak kebagian ya, debit airnya mengurangi. Ya sehingga kurang kita ke pengairan ke sawahnya. Biasanya begitu.
0: Oke. Okay. Ada tidak Pak untuk berkoordinasi atau berkomunikasi dengan para petani di wilayah lain untuk menjadwal gitu, bagaimana pengairan agar ya, terbagi rata
4: ini
0: gitu.
4: Harapan kita kan begini, di jalur PJT kemudian jalur Rentang kan ada yang namanya UPI, unit pengelolaan irigasi. Nah kemudian di UPI ada juga IP3, kemudian ada GP3 dan ada P3. Ya nanti kita dikoordinasikan nanti. Artinya

0: sanitasi yang disediakan oleh Pemda sendiri sebenarnya tidak mencukupi untuk seluruh area wilayah Indramayu gitu Pak?
1: Iya pasti, pasti nggak mencukupi.
0: Oke. Okay. Nah kalau
1: karena kan sekarang aja kan di daerah itu apa daerah Kroya kan banyak yang nggak tanam nih sekarang nih. Okay. Maksudnya kan udah tanam. Okay. Karena pompanya kurang, kemudian ya tahu sendiri kalau kebanyakan juga air dari dalamnya kan ngurangi juga.
0: Halo. Iya iya, ini terkait dengan ini Pak. Tadi dikatakan Bapak akan akan menggenjot untuk para petani lebih cepat melakukan tanam. Kira-kira ini kan puncaknya di bulan Agustus nih Pak ya. Minimal berapa minggu keberapa nih Pak di bulan ini Pak agar para petani ini sudah siap tanam?
1: Ya, ini sebagian untuk di Kecamatan Kandangaur kan sudah mulai tanam nih.
0: Iya.
1: Yeah. Soalnya apa harapan-harapan kami ini akhir bulan 6 ini semua harus tanam. Tapi di daerah kita, di daerah Kandangaur, Kecamatan Kroya, Kecamatan Gantar, ya sudah, kita sudah action.
0: Oh, udah tanam. Oke, okay, udah tanam ya, Pak.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Tapi untuk kedepannya nih Pak, 3 bulan ke depan, apakah sekarang nih airnya yang tersedia mencukupi sampai akhir Agustus nanti, Pak?
1: Nah, kita nggak tahu nih, okay. Tinggal bagaimana nih nanti tuh, apa otoritas DBWS-nya tuh, yeah, yeah, yeah. Gimana bisa mencukupi enggak nih. Ya kan bisa juga nih, kalau misalkan petani jangan, ini harus dibatasi, ya kalah juga nanti. Yeah, kalau yeah. Misalkan ada hujan, gimana? Ya koordinasi aja dengan itu Pak Agus Kuncoro-nya tuh. Okay. Kepala DBWS-nya tuh, sanggupnya itu berapa juta kubik untuk ngatasi Kabupaten Indramayu tuh.
0: Iya Pak, tadi selain dari Pemda, ada tidak Pak para petani yang menggunakan pompa sendiri gitu Pak?
1: Ada.
0: Nah, ini ada. Ini kan pasti ada ada biaya tambahan gitu untuk membeli solar ataupun bahan-bahan lain. Nah ini apakah bisa, apakah banyak yang terjerat utang atau beralih profesi sementara? Karena kan biaya modal untuk untuk pertanian ini nambah gitu.
1: Nah sekarang ini alhamdulillah ya, alhamdulillahnya itu harga padi kan cukup tinggi nih.
0: Yeah, yeah.
1: Nah kemudian kan pendapatannya juga rata-rata per hektarnya itu mencapai 7 ton dengan harga rata-rata juga nih rata-rata 750 ribu per kintal. Jadi usaha tani ini agak-agak lumayan ini tuh, walaupun okay. Biayanya banyak, biayanya apalagi di musim gadu ini pasti sih pompanisasi pasti.
0: Oke. Okay. Artinya dari panen kemarin penghasilan ataupun pendapatan dari
1: petani? Ya, penghasilannya cukup lumayan, cukup, okay. Lumayan.
0: Untuk modal nanti ke depannya gitu, Pak. Sebagian.
1: Ya, sebagian ya pasti nih, pasti utang bank kerjasama dengan bank juga nanti itu para petani itu.
0: Oke, Pak.
1: Itu.
0: Ini kan pasti kalau produktivitas ataupun padi sendiri ini akan berkurang ya, Pak ya. Target untuk di realisasi di musim kemarau ini berapa nih, Pak?
1: Musim kemarau ya. Ya pasti ini tergantung air. Kalau misalkan airnya kurang ya pasti produksinya juga mengurangi. Gitu. Kualitas juga ya mengurangi.
0: Oke. Okay. Kalau tahun sebelumnya berapa nih, Pak, di musim kemarau, Pak?
1: Nah, tahun kemarin itu satu hektarnya itu 5 ton.
0: 5 ton. Kalau bulan atau tahun ini kira-kira nyampe enggak, Pak, segitu, Pak? Perkiraan ya, apa?
1: Yang gak tahu ya. Yang mudah-mudahan aja nyampe.
0: Okay.
1: Okay. Mudah-mudahan nyampe.
0: Oke. Okay. Ya, mungkin berkurang 50% kali ya Pak ya? Itu realistis
1: ya? Iya, pastilah. Ya, kita begini aja nantinya tuh. Artinya kita kan sekarang kan tanam nih, bulan 6 nih.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, bagaimana nanti di bulan 7? Kuncinya nanti di bulan 7 nih.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bulan 7 apa airnya mengurangi, enggak cukup ya pasti pusok ini tuh. Karena kan apa akhir-akhir bulan 7 kan umur tanaman kan sudah mencapai 45 hari nih.
0: Iya.
1: 45 hari, ini kan sudah masa-masa bunting, primordia nantinya tuh. Kalau misalkan pertengahan bulan 6, atau pertengahan bulan 8 ada air, ya insya Allah, apa normal panennya. Selamat.
0: Oke, artinya di
1: bulan... Itu aja tinggal BBWS-nya aja nih, bagaimana kesiapannya nanti itu, debit airnya seperti apa.
0: Sejauh ini komunikasi dengan para petani lancar tidak sih Pak dengan BBWS Pak?

0: Ya lancar, karena kan tadi kan udah dibentuk nih, ada IP3, ada P3. Ya kebenaran saya juga apa nanganin di situ. Jadi kan kita kan komunikasi dari apa induk rentang barat maupun dari induk rentang utara maupun dari PJT Jatiluhur gitu ya, komunikasi terus. Sementara mah masih aman sementara air. Cuman itu aja di Kecamatan Kroya dengan Trisi Gantar sebagian lah itu.
1: Oke. Okay. Itu artinya yang dua tadi itu tidak bisa diselamatkan ya untuk apa?
0: Ya, udah enggak bisa, udah enggak bisa tanam ya. Sampai sekarang juga enggak tanam.
1: Nah, ini Pak, ketika para petani ini tidak bertani, biasanya kemana nih Pak untuk mencari penghasilan itu, Pak?
0: Ya enggak tahu ya anu tuh. Ya kadang-kadang biasanya ya jadi buruh tani. Biasanya mencari daerah-daerah yang mau tanam, biasanya tandur, biasanya itu gegaleng, biasanya dari itu daerah-daerah yang apa yang enggak ya, yang enggak ditanami
1: gitu ya,
0: biasanya gitu.
1: Oke. Okay. Ya Pak, mungkin harapannya nih Pak untuk musim tanam di musim kemarau ini apa nih Pak yang Bapak harapkan agar pertanian ini tetap stabil?
0: Harapan saya panen normal. Kemudian air juga lancar, stabil. Dan harga tetap komitmen Bapak Presiden yang mahal juga. Biar petani subur, okay. Gitu.
1: Ya. Ada tidak Pak keinginan dapat bantuan yang mungkin bisa meningkatkan debit air gitu, atau solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian gitu Pak?
0: Ya banyak nih, kalau ingin mau kan pertama kan dari biaya produksi. Biaya produksi kan ini tuh termasuk traktor, kemudian ya pengolahan tanah lah. Kemudian pupuk, kemudian bibit, itu kan biaya produksi. Kemudian dari hasil produksinya ya banyak, kalau mau ada bantuan terutama ya kombin apa segala itu kan butuh itu. Ya tadi Indramayu kan masih kekurangan kombin juga tuh.
1: Oke. Ya Pak, pesan terakhir mungkin Pak untuk para petani di Indramayu apa nih Pak untuk kesiapan menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan panjang itu Pak?
0: Ya, semua para petani yang ada di Kabupaten Indramayu, saya mengharapkan untuk daerah-daerah irigasi teknis harus dipercepat pola tanamnya, karena yang dikhawatirkan kemarau panjang sudah di depan mata kita. Dan kemudian saya mengharapkan ini semuanya baik dari birokrasi yang terkait, kemudian juga dari BBWS, Cimancis, Cimanuk, Cisanggarung, dan kemudian apa BBWS Cimanuk, Citarum, dengan harapan para petani ngiras debit air jangan sampai kekurangan.
1: Oke. Okay. Itu. Oke, okay, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan para petani di musim kemarau yang nanti diprediksi akan panjang ini bisa tetap produktif gitu, dan juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik di tahun ini Pak.
0: Siap. Nanti hubungin nanti bulan-bulan itu, yang bulan-bulan genting bulan 7 hubungin lagi.
1: Oke, siap apa? Nanti saya sampaikan ke Mbak Uli, Pak. Oke, terima kasih.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat beraktivitas kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar demikian tadi Beranda Asa Cita Kentongan untuk edisi hari ini. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti lintas Jabar.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan.
3: Cuman memang usaha itu tidak selalu bisa menerima posisi jadwalkan. Tapi paling tidak, paling lama mah pegang hari Senin. Karena saya, itu supaya itu karena datang berkumpul. Orang yang tadinya punya duit akan puas gitu ya. Duit itu kemudian tidak boleh dihabis, tidak. Dia juga akan dapatkan manfaat. Contoh, ada event satu daerah, maka biasanya ada orang luar berbondong-bondong.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan oleh Talia.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung pembangunan daerah khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Irwan Rudiawan melaporkan.
4: Di sela pengukuhan 7 kepala desa hasil pemilihan antar waktu atau PAW di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung pembangunan daerah khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Ia mengatakan desa merupakan ujung tombak pembangunan karena kemajuan daerah sangat bergantung pada kondisi dan perkembangan yang terjadi di tingkat desa. Ia menyoroti persoalan anak putus sekolah yang masih terjadi di Kabupaten Garut. Ia juga meminta para kepala desa yang baru dilantik untuk segera melakukan langkah-langkah konkret melalui koordinasi dan kerjasama lintas pihak guna menekan angka anak putus sekolah.
3: Bagaimana kita mengurangi anak yang putus sekolah? Sebagai bapak ibu cari anak yang ke sekolah, paling tidak ceritakan, sampaikan kepada gimana di TV itu Pak Sama. Bahkan juga kalau mungkin bapak ibu saya sediakan si Pak ibu silakan datang ke saya. Cuma memang ke saya juga tidak selalu bisa menerima posisi jadwalkan. Tapi paling tidak, paling lama mah pegang hari Senin. Karena saya itu supaya itu karena datang berkumpul orang yang tadinya duit akan puas gitu ya. Duit itu kemudian tidak boleh dihabis, tidak. Dia juga akan dapatkan Contoh, ada event satu daerah, maka biasanya ada orang luar berbondong-bondong.
4: Selain sektor pendidikan, ia juga menyoroti pentingnya menjaga keberhasilan penanganan stunting di Kabupaten Garut. Meski angka stunting terus menunjukkan penurunan, namun Sakur mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan desa agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan tidak lengah dalam upaya pencegahan. Ia juga meminta para kepala desa untuk proaktif dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
1: Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan publik serta penguatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Berikut laporan Ade Sri.
5: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota inklusif melalui peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor. Upaya tersebut tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga penguatan pelayanan publik yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Bogor, Didi Mutadin, menilai konsep Kota Bogor yang ramah disabilitas perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik dan pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga sikap dan kemampuan masyarakat dalam memberikan pendampingan yang tepat.
6: Kota ramah disabilitas atau layanan ramah disabilitas itu bukan cuma di infrastruktur ya, kalau menurut saya, tapi mesti di layanannya juga, layanan ramah disabilitas kayak di rumah sakit, di tempat-tempat umum ya. Jadi orang-orang di sekitar itu tahu tentang disabilitas. Contohnya tunanetra ya, gimana cara mendampingi mendampingi tunanetra, cara menuntun tunanetra gitu kan.
5: Di sisi lain, dukungan regulasi dan program pemberdayaan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor, Endang Purwanti mengatakan, pemberdayaan sosial dan pengawasan terhadap aksesibilitas fasilitas publik perlu terus diperkuat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan dan fasilitas yang tersedia.
7: Teman-teman itu bukan yang suka minta-minta, tapi mereka harus diberikan ruang bisa berkreativitas dan aktivitas. Maka kami di DPRD tentu saja akan mendorong dalam konteks ini Dinsos untuk melakukan pendataan aktif pemberdayaannya, gitu kan ya. Pemberdayaan sosial ini menjadi penting tadi agar teman-teman ini memiliki kemandirian. Kemudian kita juga memastikan tadi akses di layanan publik dalam bentuk pengawasan, terutama di yang inti-inti tadi ya, seperti di lift, di toilet, gitu kan ya, sehingga tidak ada kejadian yang luar biasa. Sehingga ke depan kita semua selalu berusaha berikhtiar Kota Bogor menjadi kota yang layak dan ramah teman-teman disabilitas.
5: Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat Kota Bogor, diharapkan semakin mampu menghadirkan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
1: Dugaan korupsi dan badan usaha milik daerah Kota Bogor terus mendapat sorotan dari praktisi hukum dan masyarakat. Kita simak dengan seksama laporan Sony Agung Saputra.
8: Saya mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya. Jadi tentang subjek hukum yang dilaporkan untuk pihak-pihaknya, saya tidak bisa menyebutkannya.
9: Kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah satu BUMD di Kota Bogor masih terus berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Perkara tersebut mencuat setelah adanya laporan yang disampaikan anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan kerjasama usaha pada salah satu perusahaan milik daerah itu, Senin 8 Juni 2026. Dalam laporannya, Sugeng Teguh Santoso mengungkap adanya dugaan kerugian keuangan daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dugaan tersebut berkaitan dengan perjanjian kerjasama jasa keahlian dan sistem informasi yang melibatkan pihak swasta, di mana terdapat skema pembayaran berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD yang dinilai diperkirakan mencapai 500 juta rupiah per bulan dan diduga telah berlangsung sejak tahun 2021. STS menjelaskan bahwa dirinya sengaja tidak menyebutkan identitas objek hukum yang dilaporkan karena menghormati asas praduga tak bersalah. Menurutnya, penyebutan nama BUMD maupun pihak swasta sebelum adanya kesimpulan dari aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan kerugian reputasi apabila tidak ditemukan unsur pelanggaran hukum.
8: Saya mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya. Jadi tentang subjek hukum yang dilaporkan untuk pihak-pihaknya, saya tidak bisa menyebutkannya. Itu pertama. Kedua, dengan tidak disebutkan, saya juga menghormati proses yang sedang berlangsung di KPK, ya. Kalau cukup bukti, KPK akan proses. Kalau tidak cukup bukti, KPK akan hentikan, ya. Kalau namanya sudah disebut, ternyata tidak cukup bukti, kan dia sudah tercidrai, ya. Oleh karena itu, sebagai saya sebagai pelapor, saya tidak mau menyebutkan nama itu. Itu yang pertama.
9: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Parlemen Anwar Razak menilai langkah pelaporan yang dilakukan STS merupakan hak setiap warga negara, termasuk anggota dewan, untuk berpartisipasi dalam upaya pengawasan dan pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi melalui jalur hukum yang berlaku.
10: Pak Sugeng sebagai anggota DPRD Kota Bogor, pada intinya kan dia punya tugas dan fungsi itu untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan, ya, terutama kebijakan anggaran, ya. Dan di sini tentu dengan dasar itu karena tugas tafus tersebut, maka Pak Sugeng punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, ya, evaluasi terhadap BUMD yang bersangkutan. Tentu dengan hasil ya proses tersebut, dia kemudian ada hak untuk meneruskannya kepada aparat hukum. Itu baik secara kelembagaan maupun secara kedudukan dia secara individual dalam fraksi ataupun dalam kedudukan sebagai anggota DPR secara umum gitu. Nah, cuma memang di DPRD sendiri secara kelembagaan itu kan sebenarnya sudah tersedia mekanisme yang ada dalam skema kerja DPR. Ya. di mana proses itu bisa dilakukan evaluasi seperti biasa, dan kemudian bila ditemukan indikasi memang bahwa lembaga tersebut atau BUMD tersebut bermasalah, maka dia bisa melakukan rekomendasi untuk ada audit investigasi. Nah, hasilnya itu kemudian bisa melahirkan rekomendasi kepada aparat hukum, ya. Dan itu bisa dibawa oleh DPR secara kelembagaan dan juga tentu bisa dibawa secara individual.
9: Saat ini KPK diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses verifikasi telaah dokumen dan pendalaman terhadap seluruh informasi yang telah disampaikan pelapor. Langkah penegakan hukum yang dilakukan lembaga anti rasuha itu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menerapkan kios pengendalian inflasi atau KOSPI sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat. Rena Safira melaporkan.
11: Kios pengendalian inflasi ini yang ditempatkan di pasar Pasalaran.
12: Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadikan kios pengendalian inflasi atau KOSPI sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Program tersebut mulai diterapkan melalui keberadaan KOSPI di pasar Pasalaran Pleret Kabupaten Cirebon beberapa waktu terakhir. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan keberadaan KOSPI telah diproyeksikan pemerintah daerah sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, program tersebut disiapkan menghadapi gejolak harga berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional.
11: Kios pengendalian inflasi ini yang ditempatkan di pasar Pasalaran, nanti juga kita sedang menyusun dan merencanakan untuk semua pasar Pemda, yaitu 7 pasar Pemda itu, keberadaan kios pengendalian inflasi tersebut.
12: Sementara itu, pedagang beras pasar Pasalaran Pleret Kabupaten Cirebon, Dayu, berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau masyarakat. Dayu mengatakan masyarakat merasa lebih nyaman ketika harga beras tidak mengalami kenaikan mendadak, sehingga daya beli tetap terjaga selama aktivitas perdagangan pasar tradisional berlangsung.
13: Sekarang aja alhamdulillah dan kenaikan pokoknya masih terjangkau. Setahun ini kan ya harga stabil lah, beras sama apa ini harganya terus stabil gitu ya, alhamdulillah. Biar kita juga kan masyarakat kan enak ya kalau harganya nggak ada kenaikan, kan enak.
12: Dayu menjelaskan harga pasar berbagai kualitas hingga sekarang masih berada di kisaran Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram. Ia juga menambahkan aktivitas penjualan beras masih berjalan normal dengan pasokan yang terus tersedia sesuai kebutuhan pembeli setiap harinya. Pemerintah daerah berharap keberadaan KOSPI mampu membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Rena Safira melaporkan.
1: Berikut pendapat masyarakat mengenai tanggapan masyarakat terhadap efektivitas kios pengendali inflasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Cirebon yang dihimpun reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti.
14: Nama saya Ica dari Paun. Menurut saya dengan adanya KOSPI yang katanya diluncurkan untuk mengendalikan inflasi di masyarakat belum terlalu berdampak baik ya, karena yang berjalan di masyarakat saat ini, masyarakat masih tetap mengeluhkan harga-harga bahan pokok yang terus melambung tinggi dikarenakan mungkin karena nilai rupiah yang semakin anjlok dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut saya dengan adanya KOSPI ini tidak mempengaruhi apapun.
15: Saya Dani dari Gunung Jati. Terkait kios pengendali inflasi tadi, kalau menurut saya pribadi sih, sebenarnya kalau misalnya orang mau mencari harga yang murah dan memang butuh kasarnya bahan-bahan pokok, ya jelas itu sangat membantu. Karena ya itu tadi, karena barangnya selalu ada, harganya juga terjangkau. Tapi di satu sisi mungkin kita bisa mempertanyakan kualitas dari bahan pokoknya itu sendiri bagaimana. Memang kualitasnya layak ya, oke, gak apa-apa, berarti sangat membantu. Tapi yang jadi pertanyaan lebih jauh adalah, ini kan kiosnya sendiri katanya pengendali inflasi ya. Kalau pengendali inflasi, apakah sebenarnya niatan dari adanya kios ini adalah untuk supaya pedagang-pedagang lain model kios gitu loh, untuk pedagang-pedagang lain, atau seperti gimana sih? Atau simply buat membantu orang-orang yang memang butuh harga murah aja?
16: Nama saya Sinta dari Talun. Menurut saya sih harusnya membantu ya. Soalnya kan kios itu tuh, menurut saya kios itu tuh bisa membantu warga kali ya untuk mendapatkan harga yang lebih murah, karena kan dia headnya kan situ katanya.
1: Untuk membahas lebih lanjut terkait efektivitas kios pengendali inflasi dalam menjaga kestabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Cirebon, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati bersama Dr. Toto Soekarnoto ME selaku pengamat ekonomi.
17: Kalau menurut Pak Toto sendiri, Pak, secara makro, seberapa efektif, Pak, model intervensi pasar seperti KOSPI ini dalam menekan laju inflasi daerah secara permanen?
18: Berkaitan dengan KOSPI, ya, memang KOSPI dulu dibentuk, kalau nggak salah, sekitar awal tahun 2020-an lah ya. Memang secara umum, KOSPI ini kan kalau di biasa kita kenal itu ada lembaga pengendali agar harga terkendali, terkontrol. Hanya saja memang sejauh mana efektivitas, jujur ya banyak orang yang tidak tahu KOSPI itu seperti apa, jujur. Karena memang hanya sebagian orang mengetahui KOSPI itu ternyata berdampak buat masyarakat, khususnya bagaimana masyarakat mampu menjaga daya belinya. Karena bagaimanapun juga dengan kondisi saat ini bisa jadi harga pangan terus meningkat. Apalagi kalau bahan pangannya masih tergantung dari impor ya, dengan kondisi kurs kita yang semakin ya boleh dikatakan fluktuasinya cukup ekstrim gitu ya. Nah, saya melihat di Kabupaten Cirebon ataupun di Kota Cirebon, efektivitasnya secara umum saya melihat memang nggak begitu greget ya. Jadi memang perlu adanya, boleh dikatakan, sosialisasi berkaitan dengan manfaat KOSPI, kemudian lokasi-lokasi yang strategis yang sifatnya mungkin bisa jemput bola ke, mohon maaf juga, ke wilayah-wilayah yang memang dalam kategori masyarakat yang berdaya beli kurang. Karena saya lihat berbagai macam informasi mungkin di pasar-pasar tertentu kayak pasar Pasalaran ya di daerah, terus di Palimanan kalau untuk di kabupatennya ini kan, mohon maaf, mungkin ada daerah-daerah tertentu yang mungkin kita tidak sadari, khususnya mungkin pemerintah kabupaten, Pemkab ya, ada daerah-daerah tertentu mungkin secara kemampuan daya belinya kurang, dan ini perlu menurut saya adanya mata rantai informasi yang dari pemerintah kabupaten sampai dengan ke RT-RT. Jadi hal ini agar apa? Agar KOSPI itu memang memberikan dampak langsung ke masyarakat, dan masyarakat pun tahu gitu. Karena saya yakin berkeyakinan tidak banyak masyarakat yang tahu tentang keberadaan KOSPI itu sendiri gitu, Pak. Jadi perlu adanya effort bagaimana KOSPI ini bisa hadir di masyarakat, dan masyarakat bisa tahu hadirnya pun ya harus disosialisasikan gitu, Pak. Seperti itu, Pak.
17: Baik, Pak. Kalau untuk tantangannya, Pak, kalau menurut Bapak sendiri apa saja nih, Pak, tantangan terbesar yang dapat mengancam keberlanjutan program KOSPI ini jika hanya mengandalkan kolaborasi jangka pendek, Pak?
18: Berkaitan dengan KOSPI, memang kalau di kita analogikan di teori itu, sebenarnya KOSPI itu lebih cenderung kayak lembaga hisbah ya. Hisbah itu pengendali harga-harga berkaitan pangan di pasar. Jadi artinya bahwa KOSPI itu bukan hanya sekedar kondisi tertentu ya. Artinya kondisi tertentu hanya kondisi pada saat ada kondisi ekstrim lah, model sekarang lah misalnya ya. Sekarang kan yang dikhawatirkan itu kan dengan kondisi ekonomi ataupun permasalahan ekonomi global ini berdampak kepada masyarakat kecil. Yang paling ditakutkan itu kan daya beli. Kalau daya beli masyarakatnya semakin berkurang, sementara penopang pertumbuhan ekonomi nasionalnya dari konsumtif, nah ini yang berbahaya. Oleh karena itu, kalau saya boleh saran, ini harus dibuatkan skala prioritas dari jangka pendek, jangka menengah, dan panjang, agar keberadaan pengendali inflasi ini ataupun pengendali, kalau di saya bahasa identik dengan lembaga hisbah ya, kalau di Islamic Economic itu lembaga hisbah, agar mereka hadir senantiasa bukan hanya kondisi ekstrim tertentu, tapi memang hadir adanya unsur keadilan buat masyarakat, supaya masyarakat tidak dimainkan dengan harga-harga, mohon maaf, oleh pedagang-pedagang besar, seperti itu. Jangan hadir hanya sesaat pada saat ekonomi memang terjadi fluktuasi secara dramatis gitu ya, tapi tolong bisa hadir setiap saat, setiap waktu, terutama di kantong-kantong masyarakat yang memang berdaya beli kurang. Itu penting menurut saya.
17: Baik, Pak, bagaimana KOSPI bisa tetap kompetitif nih, Pak, tanpa merusak ekosistem harga dan omset para pedagang pasar tradisional di sekitarnya, Pak?
18: Menurut saya sedikit berteori, memang konsep multiplier effect atau trickle down effect itu harus, Mbak. Tapi trickle down effect itu maksudnya gitu. Sekarang kan kita dengan keberadaan KDMP, KKMP, dan Agrimes Pangan Nusantara, mungkin nanti berharap kolaboratif
19: dengan Badan Pangan Bappanas ya, itu menjadi sebuah kekuatan tapi tidak merusak ekosistem berkaitan dengan transaksi di pasar ya. Artinya mungkin kondisi-kondisi tertentu dengan batasan-batasan tertentu, dan sekali lagi dengan ya hanya boleh dikatakan memperhatikan titik-titik tertentu yang berdaya beli kurang, mungkin ada pembatasan seperti itu. Artinya gini, supaya tidak merusak pasar, yang berhak misalnya ya menerima ataupun memanfaatkan harga dengan harga pangan yang memang terkendali, mungkin lebih terkonsentrasi kepada masyarakat yang daya belinya dalam kategori ya kurang. Artinya konsep nanti terintegrasi yang mendapatkan bantuan sosial yang dari negara itu mungkin salah satu bisa jadi prioritas juga gitu. Jadi tidak bisa hanya disamaratakan, hanya mengendalikan harga pangan sesaat, tapi lebih kepada bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dalam menjaga harga itu, tapi tetap tidak membunuh ataupun tidak terpinggirkannya para pedagang-pedagang di ekosistem pasar.
1: Program penertiban kendaraan bermotor berknalpot brong di wilayah Polres Cianjur akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Ian Sofian menurunkan laporannya.
20: Polres Cianjur bersama jajaran Satlantas terus melaksanakan penertiban pada kendaraan motor yang berknalpot brong. Pada pelaksanaan penertiban knalpot brong bersama TNI, Satpol PP, dan Dishub di setiap ruas jalan. Sedangkan tujuan penertiban motor yang berknalpot brong, menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Liko, merupakan program berkelanjutan demi aman dan nyaman di wilayah Cianjur.
2: Dipasangnya knalpot brong pada kendaraan terutama kendaraan bermotor roda 2, insya Allah akan kami laksanakan secara berkelanjutan demi aman dan nyamannya wilayah jalan di wilayah hukum Polres Cianjur.
20: Selain itu, bukan hanya dipusatkan atau ditentukan di titik-titik simpang jalan maupun di wilayah Cianjur, tetapi tegas Kapolres Alek akan membentuk tim mobile dari motoris.
2: Bentuk tim mobile. Tim mobile yang terdiri dari motoris dan yang siap untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan.
20: Ia menambahkan termasuk akan melaksanakan penertiban knalpot brong ke wilayah Cianjur Selatan bersama polsek-polsek setempat mulai dari Naringgul, Cidaun, Agrabinta untuk melakukan penegakan hukum. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
1: Polres Bogor menetapkan pemilik anjing pemburu sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang anak berusia 9 tahun di Kecamatan Jasinga. Tersangka diduga lalai mengendalikan hewan peliharaannya hingga menyerang korban dan menyebabkan korban meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya dibacakan Yofri Haryadi.
21: Kepala Satuan Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Tindak Pidana Perdagangan Orang PPO Polres Bogor AKP Silvia Diputri mengungkap kronologis peristiwa yang menimpa anak 9 tahun di Jasinga. Saat itu korban pada Minggu 7 Juni pagi, Muhammad Adebaran Mustafa tengah memancing belut di kawasan hutan Kecamatan Jasinga dan dikejar oleh 4 ekor anjing pemburu milik komunitas pemburu babi hutan. Serangan brutal tersebut menyebabkan luka parah pada bagian kaki, tangan, kepala hingga telinga korban dan berujung pada kematian
22: dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
23: Nanti anjing tidak dalam keadaan dikekang ya?
22: Tidak, sedang memang dilepas untuk berburu babi hutan katanya.
23: Berapa ekor bu yang digigit korban itu?
22: Informasi di lapangan itu berdasarkan keterangan saksi itu ada sekitar 4 ekor anjing. Pelaku itu berdasarkan KTP-nya itu warga Jakarta.
21: Polisi menetapkan Y sebagai tersangka karena dianggap lalai menjaga kawanan hewan yang dipeliharanya itu. Y diketahui adalah warga DKI Jakarta yang merupakan anggota komunitas pemburu babi hutan dengan nama Rengganis yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka.
22: Pasalnya kami kenakan pasal 474 ayat 3 dan atau pasal 336 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP.
24: Kalau untuk 474 itu tindak pidana setiap orang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dan atau yang 336 setiap orang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan.
23: Artinya di simpelnya dianggap lalai.
24: Simpelnya dianggap lalai sih dalam ini. Ancaman hukumannya penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling lama banyak kategori 5 dan atau pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau pidana denda paling banyak kategori 2.
21: Ia dijerat dengan pasal 474 ayat 3 dan 363 huruf C KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 hingga 9 tahun penjara. Sementara itu, 4 ekor anjing yang menerkam korban mati karena saat ia diperiksa di Mako Polsek Jasinga, sopir lupa membuka kaca hingga anjing-anjing tersebut mati lemas karena kehabisan nafas.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Beralih ke berita olahraga, skuad Garuda Pertiwi mengusung misi kebangkitan dengan memburu kemenangan saat bersua lawannya Timnas Putri Kamboja dalam laga lanjutan Women's Garuda Championship Series 2026 sore ini di Stadion Sport Jabar Arcamanik. Sanpihil Hamsah melaporkan.
0: Timnas Putri Indonesia bertekad meraih kemenangan saat menghadapi Kamboja dalam laga lanjutan Women's Garuda Championship Series 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sport Jabar Acamani Kota Bandung sore ini, kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Pertiwi menargetkan hasil maksimal untuk menjaga kepercayaan diri, sekaligus membayar kekecewaan setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya. Dukungan supporter diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil lebih baik di hadapan publik sendiri. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat menghadapi Kamboja. Menurutnya, para pemain memiliki semangat tinggi untuk memberikan hasil terbaik bagi pendukung Indonesia.
3: Teman-teman, pastinya kita pengen menang di pertandingan selanjutnya melawan Kamboja.
4: Karena juga kami di pertandingan ketiga kemarin sempat mengalami kekalahan melawan Singapura, makanya kami ingin berjuang untuk para fans Indonesia supaya kami bisa menang di pertandingan besok.
0: Selain membidik 3 poin, tim pelatih juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan performa skuad. Salah satu opsi yaitu mempertimbangkan adanya rotasi pemain guna menjaga keseimbangan tim sekaligus memberikan kesempatan kepada seluruh pemain menunjukkan kemampuan terbaiknya. Senada dengan pelatihnya, pemain Timnas Putri Indonesia Vini Silvianus menegaskan tekad timnya untuk meraih kemenangan saat menghadapi Kamboja. Vini mengakui pertandingan melawan Kamboja ini tidak akan berjalan mudah, apalagi calon lawan baru saja mencatatkan kemenangan atas Singapura pada laga sebelumnya. Namun, hasil tersebut justru menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda Pertiwi untuk tampil maksimal dan mengamankan hasil positif.
6: Kalau dari aku sendiri, pertandingan besok pasti enggak karena melihat hasil dari pertandingan Singapura mereka menang, tapi itu juga jadi motivasi buat kita buat ngalahin Kamboja karena besok kita ingin meraih kemenangan.
0: Pemain yang dipercaya mengenakan ban kapten itu menilai seluruh pemain telah melakukan persiapan dengan baik selama masa latihan. Karena itu ia berharap seluruh program dan instruksi yang diberikan tim pelatih dapat diterapkan secara maksimal saat pertandingan berlangsung. Menurut Vini, salah satu kunci penting untuk meraih hasil terbaik adalah kemampuan tim dalam menjalankan strategi yang telah dipersiapkan selama latihan. Selain itu, konsistensi dan semangat juang sepanjang pertandingan juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan.
1: Jemaah Haji Indramayu kembali secara bertahap kloter 10 telah tiba di tanah air pada hari Senin 8 Juni 2026. Laporan Aura Aulia.
7: Langsung ke pendopo dan bersama keluarganya masing-masing.
1: Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Kertajati terus berlangsung, termasuk pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Hingga Senin 8 Juni 2026 sudah 2 kloter jemaah haji asal Kabupaten Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi mengatakan, kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin siang 8 Juni 2026. Ia mengatakan setelah tiba di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji asal Kabupaten Indramayu langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu. Setelah tiba di pendopo, para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing.
7: Jadi kami menjemput langsung ke bandara, bandara langsung ke pendopo, tidak transit ke Indramayu. Kalau tahun 2025 kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya ke Embarkasi Indramayu waktu tahun kemarin sih. Sekarang sih langsung ke ini, ke terpejat di bandara, langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
1: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji. 3 kloter termasuk gelombang pertama yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17 KJT. Sementara itu, 6 kloter lainnya tergabung dalam gelombang 2, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan kloter 40 KJT. Seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Ia berharap seluruh proses kepulangan berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah bersama petugas haji juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Aura Aulia melaporkan.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Talia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat sore.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila.
6: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
7: Dan ini berasal dengan alih informasi dan inspirasi pendengar. Demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Presiden kembali menerima surat kepercayaan dari Dubes Negara Sahabat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden Prabowo menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP di Istana Merdeka Jakarta. Ya, ada 9 Dubes dan daftarnya akan dilihat. Wamenlu Anies mengatakan dalam keterangannya kepada wartawan dan tidak bicara banyak terkait agenda Presiden Prabowo dengan duta besar. Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima 8 duta besar dengan menyerahkan surat kepercayaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan usai menyerahkan surat kepercayaan dan dilanjutkan acara ramah tamah dengan Presiden Prabowo. Prasetyo melanjutkan, para dubes juga menyampaikan apresiasi atas diplomasi Presiden Prabowo di tengah ketidakpastian global karena perang, peran diplomasi yang mengusung misi perdamaian. Presiden Prabowo juga menyampaikan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang yakni bebas aktif, Indonesia tidak berpihak kepada negara ataupun blok manapun.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga

0: yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional Sarap Gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kak, lihat nih! Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap! Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak. Kurangi euforia, perbesar empati.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan mengikuti cek fakta untuk selanjutnya.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
8: Ya, mendengar informasi cek fakta kali ini, kita akan membahas mengenai info cek fakta kali ini, pendengar. Akun WhatsApp mengatasnamakan Kepala Bidang Bina Marga Diki Hasbi beredar media sosial WhatsApp dengan nomor 08234692-3597 mengatasnamakan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Garut Diki Hasbi. Dilansir dari akun Instagram Garut Cyberhoax, @GarutCyberhoax, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap pihak yang menghubungi melalui telepon atau pesan WhatsApp dengan mengatasnamakan pejabat maupun instansi pemerintah. Jangan mudah terpercaya, jangan mudah percaya dan pada nomor yang tidak dikenal, terlebih jika meminta informasi pribadi, sejumlah uang ataupun menjanjikan sesuatu yang mengatasnamakan kedinasan. Dan pendengar, demikian cek fakta kali ini.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
9: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
8: Dengan selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
10: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
8: Ya, mendengar informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati. Ada Mas Tri Yulianto yang akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk kali ini.
11: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Jayu, Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 9 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 10 Juni 2026 untuk wilayah Jayu, Majakuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, diperkirakan masuk kategori rendah yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang serta suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG, maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
8: Ya pendengar, demikian tadi informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh Mas Tri Yulianto dari BMKG Kertajati.
10: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
9: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Jayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Jayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
12: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
9: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
12: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
13: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
12: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Dari Prosa dengan informasi dan inspirasi pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Toha ayat 25 hingga 39 yang akan dibacakan oleh Mahfudz Hafan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah. Jangan lupa salat maghrib ya. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kini kita ikuti pengajian Al-Quran Surah Toha ayat 25 hingga 39.

Duş doğdu bir azri ve aşrik.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Ya, mendengar harga telur ayam di tingkat peternak terus mengalami penurunan dalam 2 bulan terakhir. Kondisi ini membuat banyak peternak menghadapi tekanan biaya produksi yang semakin tinggi. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional KPUN Alvino Antonio dilansir dari eri.go.id mengatakan harga telur masih di bawah acuan pemerintah. Di Jawa Timur, harga telur peternak berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, sementara itu harga telur di Jawa Barat mencapai Rp22.500 per kilogram. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga di tingkat konsumen. Menurut Alvino, turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan telur di pasar. Ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan membuat harga telur terus tertekan. Ia menilai program makan bergizi gratis berpotensi membantu stabilitas harga, namun penyerapan telur dari peternak dinilai belum berjalan optimal. Alvino mengungkapkan peternak telah beberapa kali bertemu pemerintah membahas penyerapan produksi. Meski demikian, realisasi pembelian sesuai harga acuan belum terlaksana. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan harga pakan dalam beberapa waktu terakhir. Sebagian besar bahan baku pakan masih bergantung pada impor.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Bersiaplah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: RRI Digital ah.
6: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
7: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
8: 1 jam sebelumnya.
9: Berangkat yuk.
8: Gas.
9: Yang seatbeltnya dipakai lah.
8: Ah, risih pakainya.
9: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
8: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
10: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
11: RRI Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti berita daerah Bahasa Cirebon.

0: Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng nyeleti berita daerah bahasa Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Proses pemulangan jemaah haji saking Kabupaten Indramayu langkungi Debarkasi Kertajati teras lumangsung. Pemkab Cirebon ngerancang strategi ngebuka akses lan ningkatakan kualitas pendidikan. Warta selembek selengkepe di Wawesteng Arul Anwar. Proses pemulangan jemaah haji saking Kabupaten Indramayu ngelangkungi Debarkasi Kertajati teras lumangsung. Ngantos dinten Senin 8 Juni kali 6 liku sampun kalih kloter ingkang dugi wonten tanah air. Yaniku kloter setunggal tanggal kalih Juni lan kloter sedasa tanggal 8 Juni siang. Kepala Kemenag Indramayu Haji Effendi nerangaken bilih sakawit ngelangkungi pemeriksaan wonten BIJB Kertajati, jemaah langsung dipun bekta dan ten pendopo Kabupaten Indramayu supados dipun papak dening keluarga. Tahun puniki Indramayu nggadahi sanga kloter ingkang dibagi wonten kalih gelombang. Pemulangan kanthi bertahap niki dijadwalaken ajeng teras wonten ngantos tanggal 1 Juli kali 6 likur. Pemerintah daerah teras koordinasi supados pelayanan lancar. Polres Majalengka dipimpin dening AKBP Rita Suwadi kalsil membongkar sekawan kasus maling motor, penadahan lan penggelapan motor kasebut wonten operasi jaran Lodaya kali 6 likur, 9 Mei ngantos 7 Juni. Sekawan tersangka ingkang gadahi inisial BGR, KMD, JJ, lan AA kasil dicekel sareng kalian barang bukti mangrupi motor Yamaha RX King, Honda Beat, lan Honda Vario serta dokumen-dokumen kendaraan. Modusipun pelaku warna-warna, wiwit saking rusak kunci kontak ngantos nipu korban ngelangkungi media sosial. Akibat saking perbuatan iku, para tersangka saniki ditahan lan dikenang pasal KUHP kelayan ancaman paukuman maksimal sekawan ngantos 7 tahun penjara. Kapolres ngimbau masyarakat supados ngelangkungi waspada. Suasana sedilan seneng melengkapi Wang Sule sekawan atus kawan dasa sekawan jemaah haji kloter KJT 08 saking Kuningan wonten teng Masjid At-Taufik dinten Senin 8 Juni kali 6 likur. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar mapak langsung sarta rumaos syukuran para jemaah saged wangsul kalawan sehat. Piyambake ngajengaken supados para jemaah saged dados tuladan wonten masyarakat. Bupati ugi ngapresiasi kekompakan jamaah serta kerja kerasipun para petugas. Sementara Ketua Kloter Nunung Nurhayati laporaken saking tiyang sekawan atus kawan dasa angsal wonten setunggal jemaah naminipun Nur Si Sumiatsi ingkang tasih rawat wonten jedah sesampune operasi. Keluarga lan masyarakat sami ndongaaken supados semua ingkang kantun niku enggal sehat serta saged nusul wangsul dan dateng Kabupaten Kuningan. Pemkab Cirebon ngerancang strategi ngebuka akses lan ningkatakan kualitas pendidikan supados sedanten lare sekolah saged sinau. Kepala Bapak Rida Kabupaten Cirebon dengi negesakan bilih pemerataan akses niki dados fokus utama kangge ningkatakan mutu SDM ngelangkungi kemampuan literasi, numerasi, lan karakter. Pemda sesarengan kalian inovasi ngevaluasi program periode kaliewu selangkung ngantos kaliewu 6 likur serta ngerancang rencana kerja kaliewu 6 likur ngantos kaliewu 7 likur. Sementara Niku, Deputi Program Direktur Inovasi Fei Santosa, negesakan pentingnya pendidikan inklusif, perencanaan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen jangka panjang ingkang realistis supados hasil sinau lare-lare wonten Kabupaten Cirebon saged minggal kelawan rata. Warta sing pungkasan, pemanfaatan identitas kependudukan digital IKD wonten Kota Cirebon dereng optimal nembeng antos 11,5% saking target 3% sekretaris di Dukcapil Kota Cirebon Rahmat Saleh ngakoni katah warga ingkang sampun aktivasi nanging dereng ngertos gunane. Padahal aplikasi IKD niki nyimpen dokumen penting kados KTP, KK, lan KIA serta nggadahi sistem pelacakan data ingkang langkung aman tinimbang berkas fisik. Sobados nggayuh target, Dukcapil ngawontenaken upaya jemput bola datang instansi pemerintah kampus TNI Polri serta sekolah. Sakajenge integrasi IKD kalian wancen macam-macam layanan publik diajengaken saged nyepetaken transformasi digital niki. Sederek makaten warta bahasa Cirebon dalu niki wilujeng dalu.

0: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini. Pendengar, dilansir dari rri.co.id, RRI akan memfokuskan penggunaan anggaran untuk dukung layanan publik dan digitalisasi. Direktur Utama LPP RRI Hendra Smo mengatakan pagu anggaran RRI tahun 2026 mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, RRI tetap mengoptimalisasikan program prioritas melalui penguatan efektivitas penggunaan setiap anggaran yang tersedia. Hendra Smo menjelaskan pagu anggaran tertinggi RRI tercatat di tahun 2021 mencapai Rp1,4 triliun, namun pelaksanaan anggaran saat itu terdampak kebijakan efisiensi dan refocusing selama pandemi COVID-19 berlangsung. Pagu tertinggi menurutnya, pagu anggaran tahun 2022 dan hingga 2025 relatif stabil dengan tren peningkatan bertahap. Kenaikan tersebut dilakukan untuk mendukung transformasi

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, oh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Aduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Iskandar Zulkarnain akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti di Cirebon malam ini. Dan sebelumnya kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukhlesin menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
3: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bang Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20.
9: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
8: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kesehatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, liputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
15: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dia bilang, haram kalau main saat azan maghrib, orang azan dan masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang yang berkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
15: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
19: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Arbuzna sebelum Arbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
18: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan, di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
20: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Dikutipkan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
20: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Kita akan sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey hijau putih putih. Dan ada saat ini telah dibacakan daftar hitungan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Baget, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Chris Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Match Day sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Liti Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda malam hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa ya, 9 Juni 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini langsung saja kami hadirkan mimbar agama Hindu.

0: Iya, pendengar, untuk mimbar agama Hindu malam hari ini akan mengetengahkan tema pengorbanan suci ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Made Supartini. Selamat malam Ibu Made Supartini.
1: Selamat malam Pak Iskandar.
0: Iya, kabar baik Bu ya?
1: Baik Pak, semoga iya. Pak Iskandar juga baik-baik selalu ya.
0: Iya. Baik, Ibu Made Supartini, silakan untuk menyampaikan mimbar agama Hindu malam hari ini.
1: Baik, terima kasih Pak Iskandar atas waktunya. Pendengar RRI yang berbahagia, pada malam hari ini saya kembali hadir di tengah-tengah pendengar. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Om Swastiastu, Om Alutinamastu, Namasidam, Om Anubhadra, Gatau Yanti Swata. Dengar yang berbahagia, tiada hentinya kita untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan, karena berkat anugerahnya kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan bawakan tema tentang pengorbanan suci. Ya, nah pengorbanan suci ini kita sebut dengan yadnya. Yadnya, di mana yadnya ini artinya korban suci, yakni korban yang dilandasi oleh kesucian hati, ketulusan dan tanpa pamrih. Nah yadnya ini atau korban suci ini memiliki pengertian yang sangat luas ya. Jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian upacara atau upakara. Nah yadnya merupakan suatu pusat alam semesta, karena Tuhan Yang Maha Esa menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan atas dasar yadnya. Keikhlasannya selanjutnya beliau bersabda supaya setiap umat manusia mengikuti jejaknya. Orang yang tekun melalui yadnya memperoleh pencerahan batin, demikian pula dalam kehidupan modern. Jadi yadnya ini bisa dengan ya, kita lakukan korban suci itu melalui donor darah. Terus juga kita misalnya, nah ini salah satu bentuk ya pengorbanan ya itu yang bersifat ya dunia manusia kemanusiaan ya, nah ini sangat sangat penting sekali dan ini disebut sebagai yadnya yang utama ya. Itu korban sisi yang dilandasi tentunya oleh hati yang sirusnya. Jadi kalau kita melihat dari pengertian yadnya ini bahwa korban suci secara tulus ikhlas atas dasar kesadaran dan cinta kasih yang keluar dari hati sanubari sebagai pengabdian yang sejati kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi Sang Yang Widiwasa. Nah yadnya juga menurut ajaran agama Hindu merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh umat manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Tuhan menciptakan manusia beserta makhluk hidup lainnya juga berdasarkan yadnya. Maka hendaklah manusia memelihara dan mengembangkan dirinya juga atas dasar yadnya sebagai jalan untuk memperbaiki dan mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang dinyatakan terjelaskan di dalam kitab Bhagavad Gita yaitu pada Adiyaya 3 Sloka 10 ya. Nah berikut ini slokanya ya. Sahayadnya Praja Sreswa Purawaca Praja Pati Anena Prasawisyatwam Esawosista Kamaduk ya. Dahulu kala Tuhan Yang Maha Esa atau Prajapati menciptakan manusia dengan jalan yadnya dan bersabda, dengan ini atau dengan yadnya engkau akan berkembang dan mendapatkan kebahagiaan hamadu sesuai dengan keinginannya. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sloka ini bahwa Tuhan yang Maha Esa menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia di dalamnya didasarkan atas korban susinya, ya, cinta kasihnya, sehingga alam semesta dengan segala isinya ini termasuk manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya menjadi ada, dapat hidup dan berkembang dengan baik. Tuhan yang mengatur peredaran alam semesta beserta segala isinya sesuai dengan hukum kodratnya, ya, atau hukum retak. Nah, serta perilaku kehidupan makhluk dengan menciptakan sat-sat hidup yang berguna bagi makhluk hidup tersebut sehingga teratur dan harmonis. Jadi untuk dapat hidup yang harmonis dan berkembang dengan baik, maka manusia hendaknya melaksanakan wajibnya baik kepada Tuhan Sang Yang Kuasa beserta semua manifestasinya maupun kepada sesama makhluk hidup. Semua iadnya yang dilakukan ini akan membawa manfaat yang amat besar bagi kelangsungan hidup makhluk di dunia. Dalam melaksanakan iadnya atau korban suci, ada tiga kewajiban utama yang harus dilunasi manusia atas keberadaannya di dunia ini, yang disebut dengan hukum atrirena, yaitu tiga hutang. Ya. Trirena ini dibayar dengan melaksanakan pancayatnya. Perlu diingat bahwa yadnya tidak semata-mata dilaksanakan dengan upakara atau ritual. Nah, trirena ini terdiri dari ya dewa rena, yaitu hutang kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta termasuk diri kita. Untuk semua ini wajib kita bayar dengan melaksanakan dewa yadnya dan buta yadnya. Dewa yadnya dalam bentuk pemujaan kepada Tuhan serta melaksanakan dharma. Buta yadnya dilakukan untuk memelihara alam lingkungan sebagai tempat kehidupan semua makhluk. Nah, dewa yadnya ini ya bentuknya adalah pelaksanaan ritual, ya, jadi di mana kita dalam melaksanakan dewa yadnya ini tidak hanya kita mempersembahkan, tapi kita dengan menjaga tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari ya, pelaksanaan dewa renang ini ya, atau dewa yadnya. Nah, yang kedua disebut dengan resi renang, yaitu hutang kepada para resi yang mengorbankan hidupnya sehingga dapat memberikan pencerahan kepada manusia melalui ajaran-ajarannya sehingga manusia dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Resi renang dimaksudkan melaksanakan siati, mempelajari ya, ajaran-ajarannya. Ya, melaksanakan apa yang telah diberikan atau diajarkan, ya, baik itu melalui pendidikan dan juga melalui kehidupan. Ya, jadi bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini, ya. Nah, juga dengan jalan kita membaca kitab-kitab suci yang telah dimodifikasi ya, yaitu dalam bentuk catur weda, ajaran-ajaran weda, ajaran-ajaran tentang kehidupan, ajaran-ajaran tentang kerohanian, ya, spiritual yang kita harapnya itulah yang harus kita laksanakan ya, untuk membayar hutang kita kepada para maharesi, karena dengan para resi inilah kita bisa memiliki pengetahuan ilmu ya untuk kehidupan kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, yang ketiga adalah citra renang, fitrah lainnya adalah hutang kepada orang tua dan leluhur kita yang telah meninggalkan kita. Nah, leluhur dan orang tua ini sangat memiliki peran besar atas kehidupan kita. Karena leluhur dan orang tua berpengaruh terhadap keberadaan setiap manusia, setiap orang. Paling tidak kelahiran kita di dunia karena adanya leluhur dan orang tua. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk membalas hutang tersebut. Membayar hutang kepada orang tua dan leluhur dilakukan dengan melaksanakan pitra yadnya dan manusia yadnya. Pitra yadnya ini dilakukan ya untuk orang tua kita yang telah meninggal, yaitu melaksanakan upacara pengabenan ya, atau penguburan. Nah, kepada kedua orang

tua kita. Menjaganya. Jadi kita tidak meninggalkannya atau kita tidak pernah peduli kepadanya. Nah, ini adalah sebetulnya yang tidak laksanakan fitriyani. Ya. Berarti hutang kita, karena hutang kita kepada orang tua kita lebih hidup kita akan pernah selesai ya, sepanjang hidup kita. Nah, terus manusia yadnya ini dilaksanakan dengan ya upacara 7 bulanan ya, yaitu bayi dalam kandungan yang berusia 7 bulan. Terus upacara bayi lahir, upacara 42 hari ya, terus upacara 3 bulan, 6 bulan sampai ya dia akan melaksanakan pernikahan atau pawiwahan. Nah, inilah upacara manusia yadnya ini ya banyak sekali. Tujuannya apa kita? Untuk mendoakan ya sesama manusia ya, supaya hidup berbahagia dan terarah. Nah, terus pengorbanan yang yaitu yadnya atau pengorbanan suci ini sebagai pusat alam semesta, disebut sebagai pusat alam semesta. Ini dijelaskan di dalam kitab Yajurveda yaitu pada mandala 23 sukta 62. Nah, ayam yadnyo buna yasya nadi. Pengorbanan atau yadnya ini adalah pusatnya alam semesta. Weda mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini berdasarkan yadnya. Dengan demikian, yadnya menjadi sebuah jalan pula untuk menghubungkan diri antara manusia dengan Tuhan. Yadnya atau pengorban suci ini merupakan satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan umat Hindu dalam kehidupan sehari-harinya. Sebab Tuhan menciptakan manusia beserta makhluk hidup lainnya berdasarkan atas yadnya. Maka hendaklah manusia memelihara dan mengembangkan dirinya juga ya atas dasar yadnya. Nah, melalui bentuk yadnya, umat Hindu membina pertumbuhan jiwa yang selaras dengan ajaran agama serta menyampaikan rasa syukur atas anugerah yang telah Tuhan ciptakan yaitu alam semesta ya, beserta segala isinya. Nah, setiap pelaksanaan yadnya ini dikembangkan sikap yang paling sederhana dalam hidup itu, cinta kasih dan pengorbanan. Jadi bahwa pengorbanan atau yadnya ini adalah pusatnya alam semesta. Ya. Jadi karena seperti disebutkan tadi bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan melalui pengorbanan, melalui yadnya. Ya. Yadnya bertapa untuk menciptakan alam semesta ini beserta segala isinya. Nah, maka dari itu kita sudah sewajarnya, sudah memiliki kewajiban ya, untuk sudah melaksanakan yadnya. Bahkan dikatakan dalam Bhagavad Gita itu bagi siapa yang ya hanya makan ya atau menikmati ya kemewahan hanya untuk dirinya sendiri tanpa pernah mempersembahkan kepada Tuhan, nah, itu dianggap sebagai pencuri atau lihatlah melaksanakan dosa. Nah, umat Dharma yang berbahagia, korban suci atau yadnya ini tidak hanya dilaksanakan dengan upacara atau ritual semata, namun segala sesuatu yang bersifat tulus ikhlas dalam perbuatan yang positif adalah bentuk dari yadnya. Persembahan yang didasari dengan hati yang suci dan cinta kasih adalah persembahan yang paling diterima oleh Tuhan. Meskipun sifatnya sangat sederhana. Ya. Solidaritas masyarakat dalam pelaksanaan yadnya terlihat ketika secara wajib masyarakat mesti ada baik dalam persiapan dan pelaksanaan yadnya. Pelaksanaan yadnya memberikan banyak makna bersamaan. Masyarakat saling membantu menyelesaikan pekerjaan
antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, itu juga adalah jadi bentuk jihadnya. Itu persembahan menolong orang lain yang dalam kesulitan, ya, menjaga alam semesta supaya tidak merusaknya. Nah, itu juga ada dalam bentuk jihadnya. Menjaga kelestarian alam, menjaga kebersihan rumah, kebersihan tempat ibadah, ya, itu ada suatu jihadnya. Manakala apa yang kita lakukan itu dilandasi oleh hati yang tulus. Tuhan juga bersabda, lalu kita mengatakan bahwa apapun yang engkau lakukan,

kebugaran dan kesehatan diri kita sendiri. Nayadnya juga disebut sebagai untuk penyucian. Nah, penyucian ini adalah manusia dalam aktivitasnya sehari-hari ya, lalu berinteraksi dengan sesama manusia dan alam lingkungan, nah, agar saling berpengaruh. Karena manusia diciptakan ya yang memiliki guna, gunanya ada yang disebut dengan fungsinya itu satuan sebagai sama. Orang akan saling mempengaruhi, demikian juga guna alam akan mempengaruhi manusia. Manusia juga akan mempengaruhi alam. Untuk mencapai kebahagiaan, maka manusia harus memiliki keseimbangan antara guna satuan yang tinggi, yaitu pribadi, dan jiwa manusia harus dibersihkan dari guna rajas dan tamas. Nah, melalui pengorbanan sisi ini, kelihatannya ini kita dapat menyucikan diri dan juga menyucikan lingkungan dan alam semesta. Kita itu manusia dan alam memiliki tingkat guna satuan yang lebih banyak, maka keharmonisan alam akan terjadi. Jadi melihatnya yang dasarnya seperti kita dan bagaimana kita mengimbangkan ya guna rajas dan guna tamas dan membersihkannya supaya menjadi satuan yang memiliki sifat-sifat yang positif, sifat-sifat yang baik ya. Nah, juga bijaksana. Nah, inilah yang akan membawa keharmonisan di alam semesta ini. Nah, penelitian ini ya, dijelaskan di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, yaitu pada Sarga 5 Mantra 109 Abhigyatrani Sujiyanti Mana Satyana Sujiyanti Widya Tapobiam Buttatma Kubir Sinanena Sujiyanti, yang mana maksud dari sloka ini adalah tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dibersihkan dengan pelajaran sisi dan tata berata, kecerdasan dibersihkan dengan pengetahuan yang benar. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa ya, menyeimbangkan atau merubah ya sifat-sifat rajas ya, yang di mana sifat rajas ini selalu memiliki sifat-sifat yang egois ya, lebih pro egois, yaitu ahamkara yang lebih banyak ya, sifat-sifat yang ingin dihargai, ingin menang sendiri ya, ingin selalu menjadi yang paling ya, paling utam dan sebagainya. Kalau sifat tamas ini itu adalah selalu lamban ya, bersih orang yang bodoh ya, tidak mau lakukan atau tidak mau ya, melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini keduanya, ini kalau keduanya saling mempengaruhi, nah inilah menimbulkan terjadinya tidak harmonisan di alam kita. Begitu juga di dalam diri kita. Nah, maka dari itu kita diwajibkan dengan melaksanakan pengorbanan suci ini atau yatnya, kita bisa membersihkan melalui tadi melalui ya, tiap hari pasti kita mandi ya, pagi, siang, sore dua kali minimal. Nah, kalau pikiran itu kita selalu berpikir positif, berpikir yang benar, ya, yang suci. Terus juga jiwa kita, atman kita bisa dengan pelajaran suci, yaitu yang bersumber dari ajaran-ajaran agama kita, yang bersumber dari kitab suci ya, dan tata berata. Nah, itu juga kecerdasan tadi berkaitan dengan pengetahuan yang benar. Nah, umat sedharma yang berbahagia, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam menjalankan kewajiban dengan baik serta penuh kesadaran sudah termasuk dalam bentuk pelaksanaan yatnya yang berkaitan dengan tujuan pencapaian kesucian dengan jalan yatnya. Demikian juga untuk kesucian alam dan lingkungan kita, melakukan upacara atau ritual sesuai

0: dengan sastra agama, sehingga kita akan senantiasa berada pada lingkungan yang suci. Lingkungan yang suci akan memberikan kehidupan yang suci juga bagi kita. Nah, jadi bahwa niatnya ini merupakan pengorbanan suci untuk mengurangi rasa keakuan atau ego. Setiap pelaksanaan yadnya dikembangkan sikap yang paling sederhana dalam hidup, yaitu cinta kasih dan pengorbanan. Tiap-tiap pengorbanan adalah memberikan jalan pada pertumbuhan jiwa agar ikhlas mencapai tujuan yang lebih mulia. Nah, korban suci atau yadnya ini tidak hanya mencakup masalah persembahan atau bakti dalam bentuk upakara dan upacara yang menyangkut masalah hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan Maha Guru atau Maharesi, manusia dengan leluhur, manusia dengan sama manusia, manusia dengan alam lingkungan. Nah, jauh lebih luas, yadnya ini bisa dilakukan dengan perbuatan yang dilakukan dengan tulus ikhlas, serta seperti halnya menolong orang yang sedang kesusahan, ya. Orang yang sedang ditimpa penyakit atau mara bahaya, ditimpa masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kita bisa, kalau kita melakukan dan kita menolong dengan terus dan itu istilah yang disebut menyiapkan. Nah, umat sedharma yang berbahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan doa Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Mah Pasyutuh Tahtabdawa. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk terhindar dari segala mara bahaya, dan semoga semua makhluk sehat dan berbahagia. Om Santi Santi, terima kasih. Selamat malam. Waktu saya sampaikan kepada Pak Iskandar. Halo, Pak Iskandar.
1: Baik, terima kasih ya. Ibu ya, Made Supartini atas ya. Telah disampaikannya mimbar agama Hindu malam hari ini. Terima kasih Bu Made Supartini. Selamat malam.
0: Selamat malam, selamat tugas, Pak Iskandar. Ya.

0: Baik pendengar, setelah tadi kami hadirkan mimbar agama Hindu yang telah disampaikan oleh Ibu Made Supartini, kini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik. Disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan nanti bersama reporter ada Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Selamat mengikuti.
1: Indonesia kali ini ya. Marcelino melebar kali Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi, sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
2: Amancio Haupita Kanhembe
1: ya. Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
3: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
1: Ya, Kevin Dix.
3: Ya, mengambil ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin? Dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik, melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, F. Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada F. Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. F. Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini dan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba dikejar oleh gimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10 Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas loh saudara. Ada Doni Tri Pamungkas melakukan serangan balik. Doni Tri Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena iya, gak terima kayaknya dia kehilangan bola.
3: Dia mau
1: bola,
3: ditinggalin
1: ya kan?
3: Begitu aja.
1: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya.
3: Yang tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
3: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik. di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik, sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas di situ. Ada Ragnar Ratnamungkas, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh gole di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya? Ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebarkan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ratnat Orotamut kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini umpan langsung.
4: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
3: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
1: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
3: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan lini serang masing-masing begitu.
1: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmilson, coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito.
4: Balik lagi ke jaga gawang. Edmilson coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
5: Dari belakang bagaimana Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11-12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
4: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
5: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
4: Ya, enggak digue-guekan ya.
5: Dilulukan aja, ada ole.
4: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
6: Go Indonesia! Baik-baik nomor 10, oleh Romeni! Go untuk Indonesia! Dicetak oleh pemain nomor 10, oleh! Oleh! Oleh! Terima kasih.
5: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni. Ada juga menang Marcelino Ferdinand, ada Doni Trimamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi. Masih terjadi perebutan di sana, berbayang sudah itu ukuran antara Kamangun ada Marcelino Zena, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi bayang itu oleh tiga pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan.
3: Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana. Ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Redo, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran ke Verdong. Lagi lagi, ke tangan, pas ke tangan, pas ke pembinaan. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap, bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
4: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap sekulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Donito Pamungkas, mencoba dikejar dia di belakang. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Berhubung kabur pedal. Lepaskan lagi. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
3: Ya,
4: namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan lewat tiga setengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia. di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
7: Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh. Dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya.
4: Oleh
7: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
4: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
7: Ya.
4: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
7: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana. Kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
4: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, ya ini Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni. Dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
7: Berbahaya. Ada Ipariena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh dengan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
4: Banyak sekali blunder ya.
7: Iya.
4: Meskipun bola memang blunder sih.
7: Iya.
4: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
7: Saya mata kakinya ketutup itu.
4: Oh iya iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung iya, ya kan.
7: Makanya nyeplos tadi.
4: Atau nggak pakai sarung jadi iya. Bisa di nutmeg ya.
7: Iya nih kak. Bercanda mulu kiper itu.
4: Main bola apalagi canda dia.
7: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuk ke dalam. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dipatahkan sebagai lompat tipis. Sebuah tendangan lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
4: Kevin Dix ya.
7: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri Nusa Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Agidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas, masih Doni Tri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali, ah, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik. Membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
4: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
7: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
4: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan Maswami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson, membawa bola kali ini pendek saja. Edmilson berhasil dicuri oleh Oli Romeni, terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Oli Romeni pemain nomor punggung 10.
7: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
4: Oh, Orat Mangun
7: ya.
4: Oh, orang lihat saya.
7: Orang mudeng ya.
4: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
7: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15, Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix.
3: alirkan ke sekus sebelah kanan, ada Rizky Rido, kapten kesebelasan. Rizky Rido mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand, kiri ke lagi bola ke depan, di sana ada di depan, gol di sana, gol ke
8: depan. Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
9: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
8: Iya,
9: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik, sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
8: Betul.
9: Ya, harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
3: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia, dan Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng, oh dihalau lebih ketat kepada pemain Indonesia juga lainnya, bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang, ada Kevin Dick di sana, ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni, masih oleh berada sisi kiri lini serang Indonesia, cuma mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya, ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas, Doni Tripamungkas pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Rami,
8: offside, hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, melambat terjadi gol di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik, Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Chongai di sana. Dipotong saja, bagaimana Kevin di sana terlepas, saudara-saudara. Ada lagi Rizky Rido,
9: lugas sekali Rizky Rido menghalau serbuan dari Mozambik tadi, dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Ed Wilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
10: Kalau kirimkan bola ke mencari kapil pebong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu namun saya kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdong dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Roti garis tengah disundul saja tadi, Kevin Dix. Menjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Saya bola, kembali mundur ke belakang, ada Marcelino Ferdinand mencari tengah, ada Lautaro Ramangun menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya teman-teman Patrick Will. Terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelipesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Pelipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
9: Coba mengulur waktu ya.
10: Iya,
9: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dia sudah patahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Nai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
11: Tambahan waktu 2 menit.
9: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Rumeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri. Melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Rumeni. Namun berhasil patahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Rumeni. Sayang sekali. Bola yang coba dicuri oleh Ole Rumeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Marcelino Rumeni. Sayang sekali oleh Rumeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
12: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan atau prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya?
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya, timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya?
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Begini,
1: gitu,
0: ya.
1: Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Beruntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: terus. Wih.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya, Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya

0: Bisa benar.
1: Baik. Oke. Terima kasih Pak Opidi Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores, Pak Putra.
2: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
2: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
1: Iya.
2: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
1: Amin.
2: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
1: Iya.
2: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
3: Iya, salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
3: Saya lewat radio.
1: Iya.
3: RRI Pro 3.
1: Iya.
3: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
1: Yeah.
3: Saya memprediksi 3-0.
1: Wah, luar 3-0. Biasa.
3: Iya.
1: Berarti tanpa ya, balas ya?
3: Iya.
1: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
3: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
1: Mm-mm.
3: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
1: Baik.
3: Ya, salam olahraga.
1: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Di salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini.
0: Hmm.
1: Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Skornya
2: berapa pun nggak apa-apa.
0: Saya
2: gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk piala dunia loh mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Dan
2: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Dengan
2: pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia leluasa untuk membentuk mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita sama-sama
0: nanti
2: nyanyi. Pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah dan jadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Ada lagi Ratnar Orotmangun. Sodorkan ke daerah sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang Ole. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lepaskan kepada juga Elkan Bagot. Kedua lalu Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15, Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6, Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane Sulis.
5: Substitution for Mozambique, player number 15, Kane Suli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Haman Sio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri. Calvin Ferdong diterima, sayang sekali Joey Ratner Rotmang tadi ya tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivar Jenner belakang kali ini, kembali kepada Ivar Jenner, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik, mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, nyambut tendangan bebas. satu tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun. Berikan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Berikan lagi kepada Joey Pulipesi. Berputar dia. Namun salah. Datang lagi pemain Mozambik. Mencoba menguasai bola. Dapat diputar lagi. Kevin Dix ini menguasai bola. Masih Kevin Dix. Pemain Indonesia. Mencoba membangun serangan. Joey Pulipesi. Masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner. Sodorkan kepada Orangmangun. Di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi. Masih lagi Ole Romeni. Ole, masih Ole. Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi. Pesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedok, sirkus sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang. Kevin Dix, kepada Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand. Masih Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni, itu membawa 1-2 pemain. Masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah. Ada Ratna Orangmangun. Ratna lepasnya terdengar. Oh, membentur. Oh, sayang sekali. Upaya dari Ratna Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan, kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat. Dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan. Dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh. Bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan. Coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola. Menjadi perebutan di sana. Mundur ke belakang pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan. Mencari kawan yang di sana. Dikebayangi oleh Calvin Verdong. Langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
6: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir 4 kata. Hampir Davide Edmundo ya?
6: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
7: Iya, Alcides. Kayak Jepang ya?
6: Betul. Serangan balik untuk Yosuke Sugiyama. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri. Ada Lago Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18 Ambeo Antonio. Masih ini, mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat. Menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya. Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
4: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
8: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
4: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
8: Ya.
4: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
8: Iya, kelihatan kita ada layar.
4: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
8: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
4: Ya.
8: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
4: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 80.
8: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Bila banyak, ada Nathan Chowaon. Pemain sudah salah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
4: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
8: Betul,
4: ya.
8: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja dari atas mistar gawang Indonesia. Oh,
4: habis ngitung ya?
8: Iya tadi, senti, ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Milson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
8: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
4: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
3: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi.
9: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini,
6: mulut gawang dari
9: Gora Bung Karno adalah berjumlah 29.889 penonton.
6: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi tepat dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia, Joy Pelupesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot. Sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni. Ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni. Namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya membeli aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi, lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
9: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
6: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
7: Hati-hati kepreset.
9: Replaced by player number 4 Amade Momade.
6: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-atik di tackle kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
3: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini. Ada nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik menggunakan kaki kirinya, sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Sundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali
4: coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, ah, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon, yang memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman. Serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, menerima, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17, oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
10: Iya,
4: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra. Ole,
10: ya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya ada Loren Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh, bukan subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
6: kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Enole Romeni, Joey Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnat Oratmangun? Ratnat Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Oratmangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratnat Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Pulupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dish melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dish mundur ke belakang. Berbahaya saudara Kambagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya.

0: Ratna Rawang memberikan lagi pada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti ke tangan dia, berbahaya, kami bobol. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Perdong, hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Perdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain, nomor punggung 11 Ratna Oramangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
1: Beckham,
0: Beckham Putra Nugraha.
1: Iya,
0: tanpa David akan
1: menggantikan.
0: Iya,
1: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, atau menggantikan Ratna Oramangun. Menit-menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Kaminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, baru saja kita simak bersama siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik ya, yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta bersama reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan telah kita saksikan bahwasanya Timnas Indonesia unggul 1-0 ya dari Timnas Mozambik. Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali acara di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan mini drama radio dengan judul Kaya Dalam 7 Menit. produk.

0: Bengwan, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Asus. Noho ni ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer? 2 juta lagi ke transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Oh, nih, ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gek depan. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Us Is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi benda ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan benda ciri-ciri no.
1: Sini Us, ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepa oi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti di C ya As? Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo, ke As.
1: Iya.
0: Berarti, dik bisalah kita jadi sultan 7 menit, As.
1: Bisa, bisa.
2: Serius ikil, As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Bersiaplah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Brigjenda Sono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringar, kita lanjutkan kembali Cirebon malam ini di hari Selasa 9 Juni 2026 ya, dan kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya yang lagi beraktivitas. Selamat beraktivitas yang hari ini ataupun malam hari ini sedang menyelesaikan tugas-tugas, belum terselesaikan di tempat kerja Anda. Kami akan terus temani Anda ya di malam hari ini hingga pukul 24 nanti. Baik, selamat beristirahat. Salam sejahtera untuk keluarga Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Baik, berikan sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Rekan-rekan kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 RRI Cirebon kembali mengudara untuk hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94,8 FM dan juga 86,4 kHz. Dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya Rina Agustini yang akan menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Serangkaian acara telah kami siapkan dimulai dari Mutiara Pagi, berita daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan akan hadir Dialog Cirebon menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Ustadz Nasuha Faqih SAG MESY dengan tema Macam-Macam Ahli Waris.
2: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, kembali menghadirkan Mutiara Pagi untuk edisi kali ini Rabu 10 Juni 2026 bersama Ustadz Nasuha Faqih SAG MESY Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang akan mengangkat tema macam-macam ahli waris. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di studio. Langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah lama sehat. Juga ya gak ketemu ya Pak.
1: Iya. Kena sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Rina dan juga tim untuk pagi hari ini di Cirebon pagi ini. Baik, untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bertanya nanti bisa juga melalui WhatsApp ya di 081324951935. Dan tentunya sebagai pembukaan Pak Ustadz akan memberikan uraian mengenai tema kita pagi hari ini, yaitu macam-macam ahli waris. Bangga Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahaddus bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Mbak Rina Agustina dan juga kru RRI serta para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat umur panjang, lebih-lebih diberikan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bukti salah satu syukurnya, mari kita bersama-sama untuk tolabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga terhaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, mengangkat tema tentang macam-macam ahli waris. Para pendengar RRI dimanapun berada, bagi yang punya buku yang telah saya susun ini, ada di dalamnya, tepatnya di bab 3 halaman 31. Silakan bagi yang memilikinya. Bab 3 halaman 31. Judulnya macam-macam ahli waris. Para pendengar dimanapun berada, kita harus memahami dan mengerti tentang beberapa nama-nama ahli waris. Kalau kita dilihat dari secara garis besar, bahwa ahli waris itu dibagi dua, yakni ahli waris nasabiah, di mana ahli waris nasabiah ini adalah berdasarkan keturunan. Sedangkan kalau yang kedua, ahli waris sababiah. Kalau ahli waris sababiah ini berdasarkan sebab. Nah, berdasarkan sebab ini ada dua juga, dibagi dua juga, yakni karena musyoharoh ataupun karena pernikahan. Karena pernikahan hanya sebatas suami istri. Kemarin kita bahas kenapa suami istri saling mewarisi. Nah ini karena sebab pernikahan itu. Karena yang kedua, karena sebab memerdekakan budak. Ini zaman dulu, waktu zamannya Nabi. Kalau sekarang nggak ada, yang adanya budak letik. Nah di situ. Jadi secara garis besar ahli waris dibagi dua, karena sebab nasabiah, yang kedua karena sebabiah ataupun karena pernikahan ataupun memerdekakan budak. Dan ini jelas sekali ini tentang nasabiah, nanti ada macam-macamnya. Adapun kalau dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, ahli waris ini dibagi tiga. Ada yang disebut ahli waris ashabul furud ataupun furudul muqaddaro, yakni ahli waris yang mendapat bagian yang sudah tetap, yang sudah tertentu, yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Ahli waris furudul muqaddaro ini ada berbagai macam bagian-bagian. Ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat sepertiga, ada yang mendapat seperempat, ada yang mendapat seperenam, ada yang mendapat seperdelapan, dan ada yang mendapat 2/3. Ini jelas sekali ini furudul muqaddaro. Kemudian yang kedua, karena dilihat dari bagian-bagiannya, adalah yang kedua karena apa, ahli waris ashabul asobah ataupun asobah. Ahli waris asobah dibagi tiga. Ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghoir, ada asobah ma'al ghoir. Nah ini harus jelas juga, mana namanya asobah bin nafsi, mana kategorinya asobah bil ghoir, mana asobah ma'al ghoir. Utama tentang mengenai asobah bil ghoir ini, manakala ada ahli waris sama derajatnya tapi beda jenis kelamin saja. Contohnya anak laki-laki dengan anak perempuan. Satu level, sama-sama anak. Cuma yang membedakan adalah ada laki, ada perempuan. Sama-sama anak. Ada juga ahli waris asobah bil ghoiri ini karena sama-sama cucu, itulah. Cuma bedanya cucu laki dan cucu perempuan. Maka asobah bil ghoir ada 4 kelompok. Ada dari kategori anak-anak, kategori cucu, kategori saudara sekandung, kategori saudara seayah. Nah, di situ. Sama derajatnya tapi beda jenis kelaminnya. Ini yang paling penting juga, karena dilihat salah satu di antaranya prinsip utama adalah 2:1. 2:1 ini adalah untuk asobah bil ghoir. Bahkan ayatnya terdepan di sini. Allah telah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, aku wasiatkan, kata Allah, kepada kamu, kepada keluarga, kepada orang tua di saat meninggal dunia, maka ada anak laki dan anak perempuan, maka anak laki bagiannya 2 bagian, anak perempuan dapat 1. Ini prinsip utama ini. Prinsip utama dalam kategorinya adalah asobah bil ghoir. Sisa setelah diambil oleh furudul muqaddaro, dan sisanya ini pada anak laki dan anak perempuan. Prinsipnya nanti 2:1. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Juga sama ketika terjadi tidak punya anak. Maka ahli warisnya, asobah bil ghoirnya adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan. Sederajatnya adalah sekandung. Itu. Ini jelas sekali dalam pembagian waris yang dalam Al-Quran itu. Maka kalau menurut saya namanya ilmu waris ataupun fikhul waris ini jelas semua. Bagian-bagian sudah pasti gitu loh. Nah di situ, maka syariat Allah yang pasti, yang jelas ini, selain yang lain, adalah waris. Itu. para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena dilihat dari bagiannya adalah ahli waris zawil arham ataupun ashabul arham. Ahli waris ini dalam Al-Quran sebagai ahli waris, tapi tidak mendapat bagian. Nah, bahkan dalam kaidah yang lain, khairul waris. Ini terjadi kontroversi. Bahkan dalam literasi itu, namanya zawil arham ini ada 4 madhab. Maka di sini kalau kita dilihat dari kompilasi hukum Islam, sebagai regulasi yang ada di Indonesia tidak kenal zawil arham. Karena ada kesenjangan, ada perbedaan, bahkan tidak mendapatkan warisan itu. Maka sebagai gantinya, kalau kita melihat dari kompilasi hukum Islam, di mana kompilasi hukum Islam adalah produk hukum Indonesia pada tahun 91. Di situ tidak ada istilah zawil arham, yang ada adalah ahli waris pengganti, tepatnya pada pasal 185. Ini sebagai jembatan untuk perdamaian dalam keluarga, sebagai kemaslahatan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, itu solusinya ada pada kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 185, terkenal atau dikenal dengan ahli waris pengganti. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dilihat dari ahli waris, jauh dekatnya ahli waris itu ada 2. Pertama, ahli waris hajib, yakni ahli waris yang menghalangi ahli waris yang jauh. Yang dekat menghalangi yang jauh. Kemudian yang kedua, ahli waris mahjub, ahli waris yang terhalang karena hubungannya jauh dengan orang yang meninggal dunia. Maka dari macam-macam ahli waris ini, kalau kita dilihat ahli waris ini ada 25. Dilihat dari nasabiah, dilihat dari sababiah, baik dilihat dari mendapatkan bagian-bagiannya secara keseluruhan, ahli waris ada 25. Dari 25 kalau ada semua, yang hanya mendapatkan hanya 5. 5 ini begini nih. Yakni pertama, bila yang meninggal suami, maka yang dapat hak waris adalah istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nah, di situ ada 5 yang mendapatkan kalau 25 ada semua. Atau yang meninggal istri, yang meninggal suami sekarang. Kalau yang meninggal suami, ahli warisnya adalah istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jadi yang tidak pernah terdelet, tidak pernah terhijab, itu hanya 5 dari jumlah ahli waris keseluruhan 25 itu. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari kategori atau macam-macam ahli waris ini harus kita pahami. Bahkan ada hierarki atau struktur bagan ahli waris itu loh. Di mana ahli waris ini kalau dari laki-laki ada berapa, dari garis perempuan ada berapa gitu loh. Itu harus jelas semua. Karena ilmu waris ini sangat jelas, tidak bias. Itu. Dan kaitannya dengan persoalan hukum waris ini dilegal formalkan juga menurut undang-undang ataupun kompilasi itu. Dan sejalan antara berdasarkan ajaran agama Islam yang kita anut dan berdasarkan pemerintah. Karena banyak orang mengatakan ini warisnya menurut hukum apa nih? Atau hukum agama, apa hukum pemerintah gitu. Ada yang mengatakan demikian. Sama saja. Apalagi di Indonesia ini, luar biasa Indonesia berdasarkan Pancasila ini ruhnya itu adalah Islam. Adapun masalah aturannya itu adalah umum, itulah. Jadi Islam ini esensinya gitu. Termasuk dalam masalah waris itu sesuai dengan Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini dipenjantawannya atau dijelaskan, dijabarkannya oleh kompilasi hukum Islam sebagai regulasinya. Di mana kompilasi hukum Islam ini sebagai pedoman hukum waris yang dijalankan di pengadilan agama. Dan pengadilan agama ini manakala ahli warisnya adalah Islam. Kalau ahli warisnya non-muslim atau nonis, itu di pengadilan negeri. Dan tentunya tidak menggunakan kompilasi hukum Islam, tapi menggunakan hukum perdata. Itu. Jadi kalau kita beragama Islam, karena kasusnya masalah waris gugat-menggugatnya, kalau diajukan di pengadilan negeri akan di NO. Diterima tapi tidak ada putusan, diarahkan ke pengadilan agama. Maka ketika kita sebagai beragama Islam ada kasus atau sengketa masalah waris, diajukannya di pengadilan agama setempat. Nah, disitulah macam-macam ahli waris terakomodir semua dalam kompilasi hukum Islam. Dan kompilasi hukum Islam juga ada bagian-bagiannya yang jelas di situ. Maka dari itu mari kita bersama-sama mendalami lagi, memahami lagi seperti apa dan bagaimana macam-macam ahli waris itu. Ada pada buku saya dan yang saya susun ini, maka ini sebagai panduannya. Dan ini lengkap di samping dari Al-Quran juga ada pada kompilasi hukum Islam. Barangkali ada yang berminat juga mangga, bisa, masih ada stok, tinggal seberat, tidak banyak, tinggal sedikit, kurang lebih ada 200-an. Para pendengar setia di RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentang mengenai macam-macam ahli waris. Adapun kalau 25 dijabarkan semua memakan waktu. Mangga, sekarang kita hanya berdialog dipandu oleh Mbak Dini Agustina.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya mengenai tema kita pagi hari ini, macam-macam ahli waris. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon ya di 0231 8493259 atau di 486374. WhatsApp juga boleh ya di 0813249519935 ataupun melalui live chat ya di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Ini ada Pak Sumadi, Alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat, sangat hadir menyimak tausiah saking geria Pak Ustaz. Kesuwun pencerahannya. Baik, sudah ada yang bergabung, kita akan terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kasmo.
2: Ya, Pak Kasmo dari Subang.
0: Dari Subang ya, apa kabarnya Pak Kasmo?
2: Baik, alhamdulillah menuju sehat.
1: Alhamdulillah,
0: senang dengarnya. Ya, mangga Pak.
2: Biasa saya mendengar paparan masalah waris, semangat gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, hirobi alamin. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat.
1: Amin. Terima kasih doanya Pak Kasmo.
2: Merdeka mendengarkan masalah waris. Jangan sampai ribut. Tarung sama dulur, perang sama beraya, silih petik pati sama wargi. Mudah-mudahan ada hukum agama yang paling tepat. Apalagi kalau enggak ada hukum agama, setiap ada masih ribut. Apalagi anak muda zaman sekarang belum tahu masalah waris-waris. Ini cuman saya kelahiran 60 mendengar orang tua dulu. Begini Pak Ustaz, dulu ada orang punya anak dua, yang satu mati. Nah, yang mati punya anak satu. Gitu. Laki semua. Nah, ini bagiannya kakaknya dijual.
1: Kakaknya dijual.
2: Dijual, itu enggak kebagian lah itu yang meninggal. Nah, anaknya meningkat gitu. Warisan digugat gitu, isinya lahannya sudah dijual gitu ke orang lain. Itu tuh kakaknya gitu, bagaimana ini hukumnya Pak Ustaz?
0: Oke. Okay. Gitu.
2: minta diterangkan. Mohon maaf segitu aja nih.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Kasmo yang ada di Subang ya. Dan Mangga masih bisa melalui telepon di 0231894239 atau di 486374 ya. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
0: Rina. Iya. Oke, Ibu Reni di Plumbon.
3: Iya.
1: Dengan Ibu Reni, Bunda Reni ya.
3: Mbak Rina, Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ustaz mau bertanya.
1: Nggih, monggo.
3: Bukan maksud apa-apa ya, hanya sekedar ingin tahu sebagai pengetahuan. Jadi ada sebuah keluarga yang memiliki dua orang anak laki-laki. Yang pertama sudah bekerja dan sudah punya rumah, sudah ini ya, pegawai tetap begitu. Nah, yang kedua ini berkebutuhan khusus, ada kelainan, sehingga diasuh dari kecil oleh saudaranya, tapi masih di rumah itu. Artinya mungkin karena terkadang sikapnya yang ya luar biasa lah gitu, ibunya mungkin juga kewalahan. Nah, saking ku apa ya nurut gitu anaknya, jadinya maksudnya dengan orang tersebut ya, laki-laki itu yang saudaranya, sampai dewasa. Nah, si ibunya dan ayahnya ini akhirnya memberikan bahwa rumah ini yang ditempati sudah untuk yang ngasuh anaknya itu gitu.
1: Yang ngasuh itu siapa maksudnya?
0: Saudara atau ya, orang lain?
3: Iya, yang masih saudaranya itu.
1: Oh, yang tadi laki-lakinya.
3: Ya. Kalau itu sih mungkin saya pembantu gitu ya, tapi nurut sama si yang aslinya itu, si anak yang berkelainan ini.
0: Okay.
3: Suka jurat ceri, suka apa, terkadang ya sebagai tetangganya juga ya harus maklumi lah. Nah, itu benarkah sikap yang demikian? Jadi memberikan rumah ya udah segelondong buat buat yang aslinya itu gitu.
1: Yang aslinya itu saudaranya tadi ya, yang PNS
3: ya,
1: tadi.
3: Iya, laki-laki. Nah, jadi anaknya memang hanya dua. Yang pertama memang udah jadi pegawai tetap, enggak.
1: Dua itu laki perempuan atau laki semua?
3: Laki-laki semua.
1: Oh iya, sama seperti Pak Kasmo ya.
3: Dan berada di luar Pulau Jawa gitu.
0: Oke.
3: Nah, apakah benar ya seorang keluarga yang menyerahkan, artinya mungkin apa sih, hibah atau apa itu namanya? Segelondong buat yang aslinya tadi, karena mungkin berterima kasih sudah mengasuh anaknya dari kecil.
0: Oke, okay. Ibu Reni, mungkin ini untuk memastikan kembali pertanyaannya, yang ngasuh ini bukan saudaranya ya, saudaranya yang laki-laki bukan ya, bukan kakaknya ataupun
3: bukan
0: ya, orang lain,
1: pihak lain,
3: masih
1: family
3: lah gitu, masih family.
1: Masih family, tapi bukan ibu saudara tadi.
3: Ayahnya pokoknya orang ini setia banget gitu kepada anak tersebut, sehingga ya ibunya mungkin merasa iba kasihan, berterima kasih lah. Jadi rumah itu segelondong udah buat kamu begitu.
1: Nah, tapi ayah ibunya masih ada ya, ayah ibunya.
3: Iya, dibenarkan atau tidak gitu. Okay, itu aja hanya ingin tahu. Terima kasih Pak Ustaz Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bedah terlebih dahulu kasus dari Pak Kasmo ya, ceritanya ya. Mangga.
1: Terima kasih Bapak Kasmo di Subang dan Bunda Reni di Plumbon. Kaitannya dengan di Pak Kasmo di Subang ini tentang mengenai ahli warisnya, anaknya ada dua laki semua. Di mana salah satu anaknya itu ada yang meninggal dunia tapi punya keturunan. Kemudian anak yang masih hidup itu menjual aset-aset harta waris milik orang tuanya. Nah, dalam hal ini anak satu dengan anak yang lain tidak ada istilah mantan dengan orang tua yang meninggal dunia. Artinya anak siapapun, entah sudah meninggal dunia atau masih hidup, itu tetap sebagai ahli waris. Itu. Nanti haknya yang meninggal dunia itu akan digantikan oleh keturunannya berikutnya, gitu loh. Dalam kompilasi hukum Islam itu saya sebutkan tadi di mukadimah, namanya ahli waris pengganti. Tepatnya pada kompilasi hukum Islam pasal 185. Kalau sekiranya tadi karena akibat lebih dulu meninggal dunia atau meninggal dunia berikutnya, tetap sebagai ahli waris haknya untuk keturunannya tadi. Kalau sekiranya tidak dapat seperti yang disampaikan oleh Pak Kasmo, maka keturunannya sebagai cucu dari kakek yang meninggal dunia itu bisa menggugat ke pengadilan agama. Kalau sekiranya secara kekeluargaan tidak ditempu ataupun mengalami kebuntuan. Karena anak satu dengan anak yang lain, apalagi sama-sama anak, itu sederajat. Tidak saling terdelet, tidak saling menghijab. Itu. Maka kompilasi hukum Islam ini sebagai jembatan untuk mendapatkan hak warisnya itu tadi dikatakan pada kompilasi hukum Islam pasal 185. Karena sama-sama mendapatkan hak yang sama. Termasuk kalau saya, kalau seandainya tidak punya anak, tetap dapat hak juga. Diberikan hak dulu, nanti haknya ini sepertiganya digunakan untuk sodako jariah atas namanya. Nah, 2/3 yang meninggalnya tadi untuk ahli waris. Siapa ahli warisnya? Untuk saudaranya yang tadi lagi sebetulnya, kan gitu. Jadi pembagian waris ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pembagian waris ini adalah menjaga keluarga yang harmonis. Atau istilah tagar saya itu adalah pembagian waris keluarga semakin harmonis. Nah, jangan mengabaikan yang telah meninggal dunia ini. Ada hak dari keturunannya. Itu. Jadi dapat hak waris walaupun meninggal dunia. Itu. Adapun Bunda Reni tentang mengenai ahli warisnya ataupun anak-anaknya, ada yang sudah sukses, ada yang keterbelakangan dan secara mental ataupun memiliki kebutuhan khusus. Kalau selagi orang tua masih hidup, mohon maaf, belum dibagi waris, itulah. Tapi kalau suatu saat meninggal dunia, kemudian yang memiliki kebutuhan khusus anak tersebut itu diopeni atau diasuh oleh orang lain, walaupun saudaranya, dia bisa mendapatkannya bukan melalui warisan, tapi mendapatkannya melalui hibah. Tetap anak yang memiliki kebutuhan hukum, memiliki kebutuhan khusus tadi juga sebagai ahli waris dan dapat hak waris pula, itulah. Karena tidak ada istilah orang karena memiliki kebutuhan khusus tidak dapat hak waris. Yang terhalang tidak mendapatkan hak waris ataupun mawani ola irsi itu hanya ada 3. Karena berbeda agama, yang kedua karena membunuh, itu. Dan yang ketiga karena budak. Itulah. Perbedaan agama ini tidak saling mewarisi. Karena membunuh juga terhalang mendapatkan hak warisnya, tidak dapat. Dan yang ketiga karena budak. Makanya waktu zaman Rasulullah, supaya menghindari perbudakan, maka diberikan bonus saling mewarisi karena memerdekakan budak, gitulah. Mungkin sekarang tidak ada ya budak, tapi sebagai literasi saja. Jadi selagi tidak ada 3 kategori ini, anak dapat hak waris walaupun memiliki kebutuhan khusus. Kalau nanti orang tuanya meninggal dunia. Adapun yang mengasuh itu adalah sebagai apresiasi orang tua kepada orang yang mengasuh tadi, gitulah. Tapi anak yang memiliki kebutuhan khusus sama haknya dengan anak yang sukses tadi, gitu loh. Anaknya laki-laki dua-dua tetap separo untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, separo untuk orang anak yang sukses tadi. Karena memiliki kebutuhan khusus tidak kategori mawani ola irsi, gitu loh. Tetap dapat hak waris, gitu. Gitu ya. Nanti kalau orang tuanya meninggal dunia, kalau mendapatkan hak waris. Nah, di situ. Sekarang tadi dinyatakan oleh Bunda Reni, ayah ibunya masih ada gitu. Maka belum membagi harta waris itu. Adapun tentang mengenai yang mengasuh diberi itu enggak ada masalah. Mm-hmm. Gitu. Asal tidak melebihi dari 1/3 dari aset milik orang tua keseluruhan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, lanjut.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita akan terima penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustini. Iya. Yang kutilang darat.
1: Langsung baik. Di komentar kalau
0: Ibu
1: Bunda Ren.
0: Iya. Indra di Pelayangan ya, Ibu ya.
4: Iya.
0: Mangga, Ibu.
4: Kerudung hitam kaos abu-abu ya?
0: Ini warna biru.
1: Biru.
4: Biru muda.
0: Biru muda.
4: Oh iya, suka warnanya samar sih di YouTube, apa ya? Di YouTube nih. Kalau Pak Nasuha Fakih, assalamualaikum Ustaz Nasuha Fakih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baju hitam
0: berbatik.
4: Oh,
1: baju hitam berlengan merah.
0: Dengan list merah ya.
4: Hitam misteri, iya. Dan di belakang ada nona cantik itu Prodia ya.
0: Iya, Prodia.
4: Ikut kelihatan, iya. Pak Ustadz, tiap hari Rabu ini saya juga selalu setia mendengarkan Pak Ustadz.
1: Terima kasih.
4: Yang kelihatannya para Ustadz ini makin subur aja ya Mbak Rina ya.
1: Alhamdulillah. Berkat doanya Bunda Indah.
4: Jadi saya juga teringat teman saya, kerabat kenalan yang begitu subur makmur, Pak Ustadz. Sepasang suami istri yang soleh-soleha. Dan mereka berpendapat bahwa harta yang saya dapat harus kami nikmati. Anak-anaknya ada 3, perempuan 2, laki-laki 1, bahkan lulusan luar negeri semua. Iya, iya, dalam negeri S1-nya, S2-nya dari luar negeri. Mereka anak-anaknya sudah layak semua hidup, dan di desanya ini dia punya, pertama dia bangun musola, kemudian klinik kesehatan, kemudian sekolah gitu. Nah, jadi seakan hidupnya demikian enak, dan mereka berdua bersepakat bahwa sesedikit mungkin meninggalkan harta waris supaya nggak jadi masalah, katanya. Jadi tiap bulan tuh keluar negeri. Seluruh dunia seakan sudah dipijak berkali-kali. Karyawan-karyawannya dinaik hajikan, diumrohkan, dan gitu. Nah, orang yang demikian itu, Pak Ustadz Nasuha Fakih, bagaimana menurut Pak Ustadz? Alangkah indah sepertinya kalau setiap manusia berusaha demikian ya. Tapi wallahu alam bisawab. Mohon penjelasan.
1: Ini ceritanya enggak ada yang meninggal dunia ya ceritanya, mayangnya?
0: Enggak.
4: Iya,
1: iya.
4: Jadi mereka udah
1: dinikmati.
4: Kita pakai, ya, dinikmati katanya. Begitu. Iya, iya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Rina Agustini. Kapan kita bertemu kembali?
0: Insyaallah ya Bu ya, nanti ya.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini pertanyaan dari Ibu Indra ya, ketika orang tua ini memutuskan untuk bisa menikmati hartanya. Jadi kayak ya udah enjoy aja.
1: Enjoy saja.
0: Kalau kayak gini boleh atau tidak sih?
1: Oh gitu. Ya boleh gitu ya. Itu haknya gitu.
0: Mangga.
1: Ada lagi? Mangga barangkali.
0: Oke, ini mungkin Rina bacakan dari live chat
1: ya, silakan.
0: Pak Ustadz ya. Ini ada Pak Jumadi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini lain tema katanya. Saya punya potongan hambal dari masjid yang ada gambar masjid dibuang, sayang mau dipakai untuk keset takut dosa katanya. Gimana ini ya Pak? Ya katanya. Mohon cerahnya.
1: Ada gambar masjid ya?
0: Iya katanya.
1: Oke. Ya, oke, terima kasih Anang Lin di
0: telepon. Sepertinya belum ada. Kita bahas terlebih dulu pertanyaan Bu Indra.
1: Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan dan Pak Jumadi di Plumbon kalau nggak salah. Tentang mengenai masalah suami istri punya anak 3 sukses semua, alhamdulillah. Emang harus dinikmati. Dan sudah menjalankan amanah yang lain tentunya, yakni tentang mengenai zakat malnya harus dikeluarkan, sedekah jariahnya harus dikeluarkan pula, baru yang sepertiganya itu kita nikmati. Sebetulnya kalau secara umum, sepertiga untuk kita nikmati, sepertiga untuk sedekah jariah, sepertiga untuk bagi waris, sebetulnya gitu. Kalau kita melihat dari 100%-nya gitu loh. Walaupun anak-anaknya sukses semua, saat orang tuanya meninggal dunia nanti tetap dibagi waris pula, gitu loh. Karena pembagian waris adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam. Walaupun anak-anaknya yang tiga tadi sukses semua, gitu. Tapi nanti, gitu loh, setelah orang tuanya meninggal dunia. Sekarang dinikmati saja itu bagus, gak ada masalah. Yang salah itu orang tua sebelum waktu meninggal dunia dibagi waris ataupun dihibahkan semua, itu yang salah, gitu loh. Ini bicara masalah warisan, nyenggolnya begitu. Jadi kalau masalah dinikmati, ya harus dinikmati, gitu loh. Asal tadi sudah mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang lain, yakni tentang mengenai zakat mal tadi, sedekah tadi sudah sampaikan, bahkan karyawan sudah dinaik hajikan atau minimal diumrohkan, itu nggak ada masalah. Karena itu haknya dari orang tua tersebut. Itu ya. Adapun tentang mengenai setelah meninggal nantinya, maka walaupun anaknya kaya, tetap dapat hak waris dan haknya emang untuk anak, bukan untuk orang lain, gitu loh. Nanti anaknya karena kaya diterima dulu, baru diberikan kepada yang lain, itu boleh. Itu. Karena hukum tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia, yakni yang menurut kompilasi hukum Islam, dan kita berdasarkan Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Nggak ada masalah, budaya. Karena ini adalah namanya harta, itulah anugerah Tuhan. Ya kan, nikmat Allah yang harus kita rasakan, harus kita nikmati. Yang salah itu orang tua itu sebelum waktunya meninggal sudah dibagi-bagi melalui hibah, itu yang salah, gitu. Kalaupun sayang kepada anak, kan ada batas maksimal hibah itu, yakni tidak boleh melebihi sepertiga, itu ya. Kaitannya dengan di Pak Jumadi tentang mengenai ada potongan humbel ataupun apa istilahnya, itu ada gambar masjid, kemudian dipotong kemudian untuk keset, nah itu gimana, kan gitu ya. Nah ya, kalau masjid itu sebagai simbol tempat ibadah, hindari, jangan terjadi, gitu loh. Apalagi ada kalimat Arabnya, di mana Arab itu diambil dari Al-Qur'an. Kecuali kalau Arab pakai Arab bukan kalimat Al-Qur'an atau hadis, itu enggak ada masalah. Cuma pakai bahasa Arab, gitu loh. Kan ada kan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, hadis menggunakan, ada juga kalimat-kalimat yang pakai bahasa Arab, gitu loh. Dilihat aja apakah ini kalimat Al-Quran atau hadis atau kalimat selain itu. Itu gak ada masalah, tapi kita hati-hati. Jangan sampai kita menginjak, karena kesetan kan diinjak nanti, kan gitu loh. Apalagi simbol tempat ibadah kita berupa masjid. Hindari, jangan diambil, jangan dipotong-potong, kemudian jangan keset, jangan. Karena ini bisa kategorinya pelecehan ataupun apa tuh bahasa itu, kepada agama tertentu, penistaan itu jangan, gitu ya. Kita hindari penistaan agama. Ini nanti akan rentan jadi masalah, gitu loh. Karena itu simbol tempat ibadah masjid, termasuk yang lain juga. Punten, kalau ada gambarnya gereja ataupun pur, itu jangan. Jangan sampai timbul masalah. Nanti habiat ada undang-undang penistaan agama. Itu saja yang sampaikan.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan selanjutnya Rina bacakan WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dede yang ada di perjuangan. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah kakek dan nenek bisa menggantikan posisi ayah dan ibu sebagai ahli waris, ya, katanya. Oke, yang mau telepon masih bisa ya?
1: Bisa.
0: Di 0231-8493-259 atau juga di 4863-74. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, okay, ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana status warisan bagi anak yang lahir di luar pernikahan menurut perspektif Islam? Mohon penjelasannya. Terima kasih, ya. Teh Rina. Baik, sama-sama.
1: Ya, ada lagi?
0: Udah.
1: Ya. Terima kasih yang ada di Jalan Perjuangan Kota Cirebon tentunya, ya, dan hamba Allah yang tidak disebut namanya, tentang mengenai yang dari perjuangan tentang mengenai kakek nenek, apakah dapat hak waris. Kakek nenek ini salah satu ahli waris dari 25 ahli waris.
0: Okay.
1: Iya, dari keturunan berarti. Kalau dalam secara garis besar ahli waris sebagai tiga, ada usuliyah, ada furu'iyah, ada al-khawasi. Kalau usuliyah ini kita berada awalnya dari siapa? tentu saja dari orang tua, ayah ibu. Di atasnya ayah ibu ada kakek nenek. Di atas lagi ada cangga dan seterusnya. Ketika ayah ibunya masih ada, kakek neneknya terhalang oleh yang terdekat. Karena ayah ibu dengan kakek nenek dekat mana dengan anak? Dekat dengan anak kan? Dekat dengan ayah gitu maksudnya. Jadi ayah ibu sebagai ahli waris dan juga kakek nenek pun sebagai ahli waris. Dilihat kalau ayahnya masih ada, kakek tidak dapat. Dilihat kalau ibunya masih ada, nenek tidak dapat. Itu. Kalau tidak ada, lebih dulu meninggal dunia, kakek nenek dapat hak waris. Dan hak warisnya kakek nenek sama seperti ayah ibu. Gitu loh. Ayah atau ibu ini ada semua, dan ketika anaknya punya anak, maka mendapatkan 1/6 ayah, 1/6 ibu. Kalau meninggal, karena lebih dulu meninggal daripada kakek, masih hidup kakeknya, maka kakek yang menggantikan posisi ayah tadi. Itulah. Dapat hak kalau ayahnya tidak ada atau meninggal dunia. Tapi ayahnya masih ada, kakek terhalang oleh ayah. Karena terdekat ahli waris dengan anaknya gitu loh. Ini maka kakek itu mahjub. Yang menghijab adalah ayah gitu loh. Tuh. Ya.
0: Baik.
1: Adapun hamba Allah tentang mengenai di luar nikah anak tersebut dapat hak enggak? Di luar nikah tidak dapat hak waris. Yang dapat hanya hibah kalau seandainya ini di luar nikah namanya LKMD istilah saya. Apa? Lamaran kari mateng dikit. Kan gitu. Dan lamaran kari mateng dikit yang hanya dapatnya dari pihak ibu saja. Karena ibu yang melahirkan. Tapi ayahnya walaupun kecelakaan tadi lamar kari mateng dikit, kemudian nikah berikutnya sebagai ayah kan berarti kan? Tapi kecelakaan dulu gitu loh. Ataupun nikah apa ngandung dulu, hamil dulu. Maka tidak secara nasab putus. Secara hukumnya ya, itu ya, secara hukumnya terputus. Lalu bagaimana bisa melalui hibah atau wasiat wajibah itulah. Tapi secara hukum tidak dapat karena belum ikatan pernikahan saat waktu kejadian gitulah. Namanya LKMD. Apa artinya? Lamaran kari meteng dikit.
0: Artinya jika misalnya anak juga menggugat juga nggak bisa ya Pak?
1: Nggak bisa.
0: Oke.
1: Nah di sini kalau pengadilan berdasarkan dari administrasinya. Kalau sepanjang administrasi ada mungkin bisa, tapi dilihat administrasinya itu saat waktu bikin akte kelahiran. Akte kelahiran bisa atas nama ayah ibu manakala lahirnya itu di atas 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan maka tidak dapat dikategorikan sebagai orang tuanya. Hanya seorang ibu, bukan dari ayah siapa, ibu siapa dalam bikin akte kelahiran loh. Nah, kalau akte kelahirannya dimanipulasi, ya enggak tahu kan gitu loh. Tapi kalau pengadilan berdasarkan akte kelahiran. Nah, di situ. Karena semua di pengadilan itu harus lengkap persyaratan administrasinya di situ. Yang manipulasi itu yang salah gitu.
0: Apalagi sampai apa namanya memanipulasi hanya untuk mendapatkan warisan juga lebih salah lagi.
1: Lebih salah lagi.
0: Double.
1: Ya, ada lagi juga anak angkat diangkat sebagai anak kandung. Ada juga itu karena memanipulasi administrasi saat waktu bikin akte kelahiran. Nah. Karena mungkin nikah sudah lama. Karena kita bikin akte lahir, salah satu kan ada akte nikah kan. Nah, sudah lama pastilah anak kandung kan. Kalau seandainya dimasukkan, walaupun bukan anak kandung asli gitu loh. Tapi kalau masalah kelahiran dari ayah ibu yang tadi kecelakaan tadi, ini bisa diprediksi tentang mengenai anak sah dari suaminya atau bukan. Dilihat dari usia kandungan itu gitu loh. Nah, di situ. Jadi ketika anak tadi apa tuh? Anak di luar nikah itu tidak dapat hak waris kepada ayahnya. Walaupun menikah sebelum setelahnya sih, tapi hanya didapatkan dari ibu kandungnya saja.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya, dan mungkin ini sebagai penutup juga untuk Mutiara Pagi kali ini, Pak Ustadz.
1: Oh iya, terima kasih Mbak Reni dan para pendengar dimanapun berada. Kita harus jelas tentang ahli waris yang ada pada keluarga kita, dan di saat ada yang meninggal dunia harus ada keterangan ahli waris. Ahli waris, ahli waris itu minimal dari pihak kelurahan disahkan atau dimengetahui oleh kecamatan, atau langsung ke pengadilan agama untuk mengesahkan keterangan ahli waris, siapa-siapa ahli waris itu. Maka kita sebagai keluarganya harus jelas, jangan memanipulasi hak apa ahli waris. Banyak juga memanipulasi masalah keterangan ahli waris pun sudah asli itu punya orang tua, tidak dimasukkan. Punya anak tidak dimasukkan karena sebabnya nikah kedua. Itu maka terjadi masalah di pengadilan agama pun. Itu saya alami, saya tahu karena saya pernah jadi saksi ahli di pengadilan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Anda pendengar atas kebersamaan Anda di Mutiara Pagi kali ini. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi wawasan juga ya, dan juga mengingat untuk kita semua bahwa tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Ustadz mengenai macam-macam ahli waris. Hingga di sini untuk Mutiara Pagi, saya Rina Agustini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SPMB di tahun 2026. Sebenarnya di SPMB tahun 2026 ada 4 tahap.
1: Sari berita, penataan ruang hijau dinilai penting untuk menekan dampak perubahan iklim di kota Cirebon. Tahapan pemetaan dalam SPMB tahun 2026 dinilai menjadi proses paling krusial. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Penataan ruang hijau dan kolaborasi dinilai penting untuk menekan dampak perubahan iklim di kota Cirebon.
2: Melakukan penanaman pohon untuk pohon pelindung itu bisa harusnya memberikan kontribusi di penurunan suhu untuk kota Cirebon.
3: Penataan ruang hijau dan penambahan pohon perlindungan di kota Cirebon dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menurunkan suhu udara. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Vina Amalia Purwantini, kepada RRI. Ia mengatakan upaya tersebut mulai terlihat melalui penataan sempadan sungai di kawasan Sukali yang membuat pohon-pohon lebih terawat sekaligus mendukung fungsi ruang hijau di tengah tingginya kontribusi emisi dari sektor transportasi.
2: Satu yang terlihat itu adalah dari Bapak Wali kita yang baru ini, Pak Edo, dengan adanya perapihan sempadan sungai Sukalila. Pohon-pohon yang tadinya tidak terlihat, mungkin tidak terawat, dan memang kami sudah berencana untuk melakukan penanaman pohon karena tadi untuk potensi terbesar, kontribusi terbesar dari pencemar gas ini adalah dari transportasi. Jadi tentunya kota Cirebon sangat butuh sekali serapan dari pohon. Dengan adanya penataan kembali taman-taman yang ada, kemudian kita coba melakukan penanaman pohon pelindung itu bisa harusnya memberikan kontribusi di penurunan suhu untuk kota Cirebon.
3: Menurut Vina, DLH Kota Cirebon juga telah merencanakan penanaman pohon dan penataan taman kota sebagai sumber serapan emisi yang diharapkan dapat memberikan efek penurunan suhu udara di berbagai wilayah. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program lingkungan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dalam upaya mencegah kenakalan remaja dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta kondusif, Polsek Tugdana Polres Indramayu Polda Jawa Barat menggelar kegiatan pembinaan dan penyuluhan binluh di SMP Negeri 1 Tugdana Kabupaten Indramayu. Kapolsek Tugdana AKP Junata mengatakan pembinaan tersebut diberikan sebagai langkah preventif untuk membekali para pelajar dengan pemahaman mengenai pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta kesadaran hukum sejak dini. Dalam penyuluhan, petugas mengingatkan pelajar untuk selalu mematuhi tata tertib sekolah dan menghindari segala bentuk kenakalan remaja yang dapat mengganggu proses belajar. Selain itu, para pelajar juga diberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial secara bijak dan diajak untuk lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi serta menghindari konten yang dapat berdampak negatif. Pihak sekolah juga diajak untuk terus memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pendidikan dalam mendukung tumbuh kembang pelajar secara positif. Melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan tersebut, Kapolsek berharap para pelajar semakin memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran hukum, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Tahapan pemetaan dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 dinilai menjadi proses paling krusial.
0: Pemetaan bisa berjalan dengan lancar, walaupun di satu sisi ada kekurangan-kekurangan di sana sini, tapi itu sangat dimaklumi karena tahap pemetaannya adalah hal baru bagi SPMB di tahun 2026.
4: Tahapan pemetaan dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 dinilai menjadi proses paling krusial. Tahap tersebut menentukan kelayakan calon peserta didik pada setiap jalur pendaftaran yang tersedia. Pengawas SMK Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes Kusnan Saifuddin, mengatakan pemetaan berjalan lancar meskipun ditemukan sejumlah kendala teknis. Menurutnya, sebagian besar kesalahan yang muncul berasal dari faktor manusia saat penginputan data.
0: Terus secara umum, proses pemetaan bisa berjalan dengan lancar, walaupun di satu sisi ada kekurangan-kekurangan di sana-sini, tapi itu sangat dimaklumi karena tahap

0: pengetahuan adalah hal baru bagi SPMB di tahun 2026. Sebenarnya di SPMB tahun 2026 ada 4 tahap. Tahap yang pertama, penyelenggaraan SPMB untuk sekolah Maung, SMA, SMK Maung yang ada di Cabandas dan Tingkat Wilayah 10. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pemetaan. Tahap yang ketiga adalah SPMB tahap 1 dan yang keempat adalah SPMB tahap 2.
1: Kusnan menambahkan operator SMP dan MTS memiliki peran penting menentukan ketepatan data calon peserta didik. KCD Wilayah 10 juga melakukan sosialisasi secara masif kepada sekolah untuk mengurangi miskomunikasi. Ia menegaskan sebagian besar kekeliruan terjadi akibat salah memilih menu atau jalur pendaftaran. Kesalahan tersebut tidak ditemukan sebagai bentuk pelanggaran maupun manipulasi data oleh peserta. Rena Safira melaporkan.
2: Persoalan sampah pada aliran sungai di kawasan perkotaan dan perbatasan Kabupaten Cirebon dinilai semakin memprihatinkan. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah saluran irigasi maupun sungai dipenuhi limbah rumah tangga hingga mengganggu fungsi pengairan. Praktisi Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Lingkungan, Haji Gunarto mengatakan kawasan pinggir kota menjadi wilayah yang paling memprihatinkan terkait kondisi sungai saat ini. Menurutnya, bantaran sungai daerah perkotaan banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai kawasan permukiman dan aktivitas usaha. Ia menjelaskan sampah plastik maupun styrofoam kini memenuhi sejumlah pintu saluran irigasi kawasan pertanian di Timur Cirebon. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya aktivitas industri dan pertumbuhan kawasan permukiman masyarakat perkotaan di sekitar aliran sungai. Persoalan sampah di sungai tidak bisa diselesaikan hanya melalui satu wilayah administratif tertentu. Karena itu, diperlukan kerjasama antar wilayah mulai kawasan hulu hingga hilir untuk menjaga kebersihan aliran sungai. Jemaah Haji Indramayu kembali secara bertahap. Kloter 10 KJT telah tiba di tanah air.
3: Langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
4: Proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Kertajati terus berlangsung, termasuk pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Hingga Senin 8 Juni 2026 sudah 2 kloter jemaah haji asal Kabupaten Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi mengatakan, kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin siang 8 Juni 2026. Ia mengatakan setelah tiba di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji asal Kabupaten Indramayu langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu. Setelah tiba di pendopo, para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing.
3: Jadi kami menjemput langsung ke bandara, bandara langsung ke pendopo, tidak transit ke embarkasi. Kalau tahun 2025 kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya ke embarkasi Indramayu waktu tahun kemarin sih. Pak. Sekarang sih langsung ke ini, ke Kertajati bandara, langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
4: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji. 3 kloter termasuk gelombang pertama yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17 KJT. Sementara itu, 6 kloter lainnya tergabung dalam gelombang 2, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan kloter 40 KJT. Seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Ia berharap seluruh proses kepulangan berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah bersama petugas haji juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Aura Aulia melaporkan.
2: PT KAI Daop 3 Cirebon terus memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui penerapan face recognition boarding gate di stasiun Cirebon dan stasiun Cirebon Perujakan. Inovasi tersebut dihadirkan untuk mengurangi penggunaan kertas boarding pass sekaligus mendukung transformasi layanan berbasis digital. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibudin, mengatakan penggunaan teknologi pengenalan wajah merupakan langkah nyata perusahaan dalam membangun pelayanan ramah lingkungan dan inovasi tersebut tetap mengutamakan dan menjaga kenyamanan para pelanggan. Melalui layanan face recognition boarding gate, pelanggan dapat menikmati proses boarding yang lebih cepat, praktis, dan tanpa kertas. Menurutnya, pelanggan yang telah melakukan registrasi kini tidak lagi membutuhkan boarding pass fisik. Seluruh proses verifikasi sudah beralih ke sistem digital melalui pengenalan wajah yang terintegrasi langsung dengan data tiket perjalanan dan dinilai mampu mengurai antrian di area boarding karena tidak perlu lagi melalui proses pemeriksaan dokumen secara manual. Muhibudin mengatakan KAI terus mengembangkan layanan digital yang mudah diakses masyarakat. Kedepan, registrasi face recognition direncanakan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Akses by KAI sehingga pendaftaran lebih praktis. Terkait keamanan data pelanggan, KAI memastikan seluruh proses pengelolaan data dilakukan sesuai standar keamanan informasi yang berlaku. Perlindungan data pelanggan juga terus ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat Cirebon fokus membentuk karakter dan kemandirian.
5: Kita masih menggunakan kurikulum nasional sama dengan kurikulum sekolah reguler, tapi kelebihan kita itu adalah pendidikan berasrama.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon menerapkan pendidikan berasrama untuk membentuk karakter sekaligus kemampuan akademik siswa. Model pendidikan tersebut diharapkan mampu membantu memutus rantai kemiskinan melalui kebiasaan hidup disiplin sejak dini. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Hairunisa MPD, mengatakan kurikulum nasional tetap diterapkan seperti sekolah reguler lainnya.
5: Dari segi kurikulum, kita masih menggunakan kurikulum nasional sama dengan kurikulum sekolah reguler. Tapi kelebihan kita itu adalah pendidikan berasrama, sekolah berasrama. Jadi anak-anak itu 24 jam itu dididik gitu, selain akademik juga karakternya. Ibaratnya 24 jam itu jadi dari pagi sampai malam itu anak itu kan bersama kami gitu ya, bersama para pendidik juga wali asuh wali asrama gitu, untuk diberikan bekal karakter, kemudian akademik, dan juga life skill.
1: Hairunisa menambahkan siswa mendapatkan pembinaan karakter, pendidikan akademik, serta pelatihan keterampilan hidup selama berada bersama para pendidik. Guru, wali asuh, dan wali asrama disebut mendampingi siswa sepanjang hari selama menjalani kehidupan di asrama. Ia menjelaskan wali asuh bertugas menggantikan peran orang tua selama menjalani pendidikan di lingkungan sekolah. Sementara itu, wali asrama bertanggung jawab menyusun program pembinaan agar siswa merasa nyaman selama tinggal bersama. Rena Safira melaporkan.
2: Pemkab Majalengka terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Salah satu upaya yang kini diperkuat adalah kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah Bapenda Majalengka dan Kejaksaan Negeri Majalengka dalam pengelolaan pajak daerah. Kerjasama tersebut difokuskan pada penguatan aspek hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan PBB. Hingga saat ini, sektor pajak tersebut masih menjadi penyumbang terbesar PAD Majalengka. Melalui seksi perdata dan tata usaha negara Datun, Kejaksaan Negeri Majalengka memberikan berbagai bentuk dukungan kepada Bapenda. Dukungan tersebut mulai dari pendampingan hukum, pemberian pendapat hukum, hingga audit hukum. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan daerah. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejari Majalengka, Kemal Kavianto, mengatakan pendampingan hukum sudah dilakukan sejak awal. Proses pendampingan ini mengawal seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan. Menurutnya, keterlibatan kejaksaan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah. Selain itu, langkah ini juga membantu mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat optimalisasi PAD. Salah satu bentuk nyata sinergi tersebut diwujudkan melalui pendampingan kegiatan evaluasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan melibatkan puluhan desa di Majalengka. Pendaftar sistem penerimaan murid baru di SMK Negeri 1 Cirebon sudah melampaui 2 kali lipat daya tampung.
6: 2 kali lipat dari daya tampung gitu ya. Karena kita sekitar 800-an, yang pendaftar 1.600-an.
7: Antusiasme masyarakat terhadap SPMB 2026 di SMK Negeri 1 Kota Cirebon terbilang sangat tinggi. Hal tersebut dikatakan Kepala SMKN 1 Kota Cirebon, Ihwanuddin, kepada RRI. Ia menyampaikan bahwa jumlah pendaftar yang mengikuti proses penerimaan peserta didik baru telah mencapai lebih dari 1.600 orang. Sementara daya tampung yang disediakan sekolah hanya 864 siswa. Atau 24 rombongan belajar yang tersebar pada 7 konsentrasi keahlian.
6: 2 kali lipat dari daya tampung gitu ya. Karena kita sekitar 800-an, yang pendaftar 1.600-an. Jadi ya 2 kali lipat ya. Alhamdulillah juga untuk tahun ini sangat-sangat kondusif. Dan ternyata mungkin masyarakat adik-adik kita sudah mulai banyak yang melek dengan IT-nya, benar-benar bisa memahami bagaimana melakukan proses pendaftaran secara online gitu ya. Karena hampir minim sekali yang datang ke sekolah.
7: Ihwanuddin menjelaskan tingginya minat calon peserta didik terlihat sejak masa pemetaan sebelum pembukaan pendaftaran tahap pertama pada 15 hingga 19 Juni 2026. Menurutnya dari 1.600 pendaftar tersebut hanya sekitar 230 berkas yang memerlukan perbaikan setelah proses verifikasi dan validasi data, sehingga menunjukkan kesiapan masyarakat dalam mengikuti proses penerimaan yang berlangsung secara daring. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Fanatisme terhadap Persib Bandung tak selalu identik dengan hiruk pikuk tribun stadion. Di Kabupaten Kuningan, sekelompok Boboto senior justru memilih menyalurkan kecintaan mereka kepada Maung Bandung melalui gerakan yang lebih luas, yakni membangun budaya supporter yang santun sekaligus merawat nilai-nilai budaya Sunda. Semangat tersebut menjadi landasan berdirinya Boboto Kolot, Boboko Distrik Kuningan. Komunitas yang beranggotakan pendukung Persib berusia minimal 35 tahun hadir tidak hanya sebagai wadah berkumpul para Boboto, tetapi juga membawa misi memperkuat persaudaraan lintas generasi. Ketua Boboko Kuningan, Denny Hamdani, mengatakan Boboko memiliki tanggung jawab moral untuk membangun budaya supporter yang positif, dan Boboto senior diharapkan mampu menjadi teladan bagi generasi yang lebih muda sekaligus penengah. Denny memastikan Boboko terbuka bagi warga yang ingin bergabung dengan syarat berusia 35 tahun ke atas. Boboko juga dibentuk bukan untuk mendukung Persib Bandung, namun juga menjadi sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya Sunda di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Selain aktif di lingkungan supporter, Boboko Kuningan juga menyiapkan sejumlah kegiatan sosial yang melibatkan para anggotanya dengan tagline Sili Asih, Sili Asuh, dan mengedepankan nilai persaudaraan. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bersama saya Rina Agustini yang menemani Anda ya. Satu kabar di mana PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dan berdasarkan keterangan persnya, pada hari Selasa PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni. Selain itu harga BBM Pertamax Green RON 95 juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sekretaris perusahaan Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Ya, Robert juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Adapun untuk harga Pertamax Turbo tidak mengalami kenaikan atau tetap dibanderol Rp20.750 per liter. Begitu juga untuk BBM solar non-subsidi tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertamina Dex tetap Rp24.800 per liter dan Dex Light ini masih dengan harga Rp23.000. Sedangkan untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite RON 90 juga tetap dengan harga Rp10.000 dan solar bersubsidi masih tetap Rp6.800 per liternya. Ya, itulah dia alasan Pertamina menaikkan harga Pertamax mulai hari ini 10 Juni 2026.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim.